Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat, Cidoan dan Puan. Sensus ekonomi 2026 momentum bangun kepercayaan publik. Sejak pertengahan bulan Juni 2006, petugas lapangan sensus ekonomi 2006 mulai menjalankan tugas. Mereka mendatangi rumah-rumah warga untuk mengumpulkan data aktivitas ekonomi masyarakat. Media sosial menjadi medium yang paling mudah untuk memantau perbincangan warganet terkait sensus ekonomi 2006, setidaknya untuk mengetahui apa sebenarnya yang menjadi keberatan dan kekhawatiran masyarakat terhadap pelaksanaan sensus ekonomi. Para petugas sensus nampaknya akan menghadapi tantangan yang tidak ringan karena banyak di antara warga yang bersikap antipati terhadap pelaksanaan sensus. Jangankan memberikan data, kedatangan petugas sensus pun kadang tidak diterima. Sikap antipati masyarakat juga terlihat dari banyaknya postingan di media sosial terkait pelaksanaan tugas sensus. Warganet menceritakan pengalamannya datangi petugas sensus atau sekedar mengungkap pendapatnya mengenai pelaksanaan sensus. Sayangnya banyak yang bernada sinis dan meremehkan, bahkan yang lebih ekstrim mengajak orang lain untuk menolak sensus. Dari sekian banyak postingan dan komentar warganet yang negatif, memang masih ada yang bersikap positif, meski jumlahnya tidak banyak. Untuk mengetahui perbandingan antara masyarakat pro dan kontra terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2006, memang harus dilakukan survei yang menyeluruh. Tetapi adanya indikasi penolakan masyarakat terhadap pelaksanaan sensus menjadi lampu kuning bagi Badan Pusat Statistik BPS selaku pelaksana sensus ekonomi 2026. Partisipasi publik akan menentukan sukses tidaknya sensus yang dilakukan. Keterbukaan masyarakat dalam memberikan data yang dibutuhkan akan menentukan kualitas data yang dihasilkan. Kualitas data menjadi penting karena data itulah yang akan menjadikan acuan dalam menentukan kebijakan, terutama kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Demikian kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 8 dan pukul 9 waktu Indonesia Barat.

23606 WhatsApp 0811 760909. Facebook, Instagram RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya nggak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

0: Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka dapat ada cewek atau cowok.
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti tidak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Mau
1: kawin bagaimana torang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya torang dua mesti kawin.

Citarumpun persoalan mendasar adanya tingkatan kepercayaan masyarakat yang sedang menurun. Masyarakat sedang mengalami trust issue dengan segala hal yang terkait dengan program pemerintah, termasuk soal keamanan data pribadi. Tingkat kepercayaan yang menurun membuat orang mudah curiga, apalagi ketika ditanya-tanya hal sifat pribadi seperti penanyaan soal keuangan atau kepemilikan harta. Apalagi di tengah masih panasnya kasus korupsi, program MEG dan kasus kebocoran data yang sering terjadi. Seorang pengguna Threads misalnya menulis, sebenarnya sensus ini penting buat tahu kondisi real masyarakat, sensus ekonomi. Tapi masyarakat sudah terlanjur trust issue. Ada juga mengaku sampai mengusir petugas sensusnya. Selain masalah kepercayaan, masyarakat yang enggan di sensus menganggap kepercayaan yang di pertanyaan yang diajukan terlalu pribadi. Selain mereka khawatir data mereka akan disangkut pautkan dengan masalah pajak. Penolakan masyarakat tentu mempengaruhi mental para petugas sensus yang terjun ke lapangan. Para petugas sensus ekonomi yang jumlahnya mencapai 190 ribu orang ini merupakan hasil rekrutmen terbuka yang berasal dari berbagai latar belakang. Kemampuan mereka menghadapi karakter serpon juga berbeda-beda. Di sosial sendiri, banyak petugas sensus yang mencoba memberikan pemahaman pada masyarakat pentingnya sensus ekonomi. Seorang petugas sensus ekonomi tidak mau disebut namanya mengatakan dirinya tidak masalah menghadapi penolakan. Tapi kalau sampai dibentak atau pintu ditutup dengan hanya sangat hantaman sangat keras. Meski demikian, masih banyak warga masyarakat yang menerima kedatangan petugas sensus dengan baik. Mereka juga menulis hal-hal positif dan informatif mengenai pelaksanaan sensus ekonomi di media sosialnya. Citarumpun, BPS sendiri melakukan berbagai upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih luas pada masyarakat mengenai pelaksanaan sensus ekonomi. Kampanye sosialisasi edukasi dan literasi disampaikan BPS melalui kanal-kanal digital, termasuk di media sosial resmi BPS. Tapi sekali lagi, kepercayaan dasar berupa kepercayaan masyarakat seperti mesti dipulihkan, bukan pekerjaan yang mudah. Memulihkan kepercayaan publik yang sedang terkikis tidak cukup hanya melakukan sosialisasi dan edukasi, karena menyangkut persoalan struktur yang kompleks.

0: 1, Portugal 1 melalui tendangan tandingan dari Ronaldo yang mengarah ke tengah sehingga Dominic Livakovic tertipu ke sebelah kanan. Game on! Kali ini, memasuki menit 62, kita nantikan apakah akan memang menjadi perpanjangan waktu kah terlebih dahulu karena beberapa pertandingan pun akan memasuki tambahan waktu. Tapi sebelumnya, wasit Espen Ercas ini memberikan waktu untuk hydration break bagi kedua kesebelasan. Dengan banyaknya pemain yang masuk, 4 pemain, apakah ini akan merubah juga pola dari Portugal? Kita tahu bahkan Boakensero diganti dengan memasukkan Gonçalo Ramos bahkan.
1: Ya, ini kalau di futsal ibaratnya beda paket.
0: Iya, power play juga.
1: Ini sebenarnya Martinez memiliki keinginan untuk mengubah gaya main Portugal dengan masuknya juga 4 pemain tadi ya. Ada Conceição, kemudian ada Nelson Semedo, ada Gonçalo Ramos, Bernardo Silva, Bruno Fernandes diganti. Ini menunjukkan respons ke ketinggalan ya. Dan sebenarnya pemain-pemain Portugal juga sudah berupaya untuk merespon secara instan tadi. Ada sepakan Rafael Leão yang menang instan dan kemudian disusul gol Ronaldinho offside. Tetapi memang gol baru tercipta setelah ada pemain-pemain dari pemain-pemain mengganti Portugal masuk pada pertengahan babak kedua. Dan yang ditampilkan Kroasia pada babak kedua ini benar-benar Kroasia yang berbeda, Kroasia yang berani menyerang, Kroasia yang ternyata memang merepotkan Portugal kalau mereka mau menyerang. Tadi di babak pertama Kroasia lebih banyak untuk meredam serangan ya dengan sampai menaruh 7-8 pemain di area sendiri, tapi di babak kedua ini mereka keluar menyerang dan menciptakan gol lebih dulu sehingga unggul pada menit 53 dan saat ini skor 1-1 kita Ronaldo setelah Ronaldo mencetak gol.
2: Halo, selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
3: Selamat pagi.
2: Nah Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
3: Iya betul, kenapa ya Mbak?
2: Nomor beliau nggak bisa dihubungi Ibu dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh Bu.
3: Loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal ah, Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
2: Tolong ya Bu ya, sampaikan untuk segera dibayar.
3: Saya nggak kenal Mbak.
4: Hai Aisyah, lama ya kita nggak ketemu.
3: Siapa ya? Nggak kenal ih.
5: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.
6: Sumbangannya, Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
7: Ini ya, Mbak.
6: Terima kasih, Pak.
8: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
7: Ibu nggak usah berburuk sangka.
8: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
7: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.

Cinta Roman pukul 7.37 menit waktu Indonesia Barat. Cinta Roman, kita masih berada di bulan Muharram atau bulan pertama kalender Hijriah. Tepatnya hari ini 18 Muharram 1448 Hijriah maksud saya. Walaupun sudah melewati 10 Muharram, adalah setidaknya kita mengetahui ada salah satu tradisi yang sudah sangat mengakar dalam masyarakat kita di Nusantara, Muslim Nusantara. Ketika datangnya bulan Muharram, diantaranya adalah bubur Asyura. Bubur Asyura, aroma khas yang muncul khusus pada tanggal 10 di bulan Muharram, bukan aroma mewah dan restoran bintang 5 atau dari rumah makan siap saji, tapi aroma khas bubur Asyura yang datang dari dapur masjid atau musola, surau, langgar di hampir seluruh beberapa wilayah di Pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi hingga Kalimantan. Khususnya di kampung-kampung masih kuat menjaga tradisi ini. Tidak ketinggalan di musola perumahan, musola atau langgar di mana saja. Uap ngepul dari wajan besar diaduk oleh tangan kekar bapak-bapak. Bahan-bahan diaracik oleh tangan-tangan emak-emak yang lembut sambil tersenyum. Bercengkrama, saling berbagi cerita. Ada cerita tentang tingkah lucu cucu balita, ada curhat tentang kenaikan harga beras, minyak goreng, hingga ungkapan kesedihan karena rakyat Palestina dibom oleh Zionis Israel. Ya, namanya sudah berkumpul ya. Tradisi bubur Asyura lebih dari sekedar bubur. Tradisi membuat bubur Asyura tersebut merupakan tafaulan dari kisah Nabi Nuh alaihissalam tertulis dalam kitab-kitab klasik. Salah satunya kitab La'anah atau Inat At-Talibin karya Abu Bakr Asyata Ad-Dimyati. Juz 2 disebutkan bahwa Allah mengeluarkan Nabi Nuh dari perahu. Kisahnya sesungguhnya Nabi Nuh alaihissalam ketika berlabuh dari turun dari kapal, beliau bersama orang-orang yang menyertainya, mereka merasa lapar sedangkan perbekalan mereka sudah habis. Lalu Nabi Nuh memerintahkan pengikutnya untuk mengumpulkan sisa perbekalan mereka. Maka secara serentak mereka mengumpulkan sisa-sisa perbekalan. Ada yang membawa 2 genggam biji gandum, ada yang membawa biji adas, ada yang membawa biji kacang full, ada yang membawa biji himas atau kacang putih, sehingga terkumpul 7 macam biji-bijian. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Asyura atau 10 Muharram. Saat Nabi Nuh alaihissalam membaca basmalah pada biji-biji yang sudah terkumpul itu, lalu beliau masaknya. Setelah matang mereka menyantapnya bersama-sama sehingga semuanya kenyang.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

0: Don,
1: gimana Pak De?
0: Pak De kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak De, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak De tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak De?
0: Ini bukan rumah Pak De. Pak De ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak De. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

Cinta Nubuan Bubur Asro bukan hanya sekedar kisah masa lalu. Bubur Asro bukan cuma mengenyangkan perut. Di balik semangkuk bubur ada banyak nilai yang diwariskan, diantaranya gotong royong karena dibuat bersama-sama, saling berbagi karena dibagikan kepada siapa saja, menghidupkan masjid dan musola karena jadi pusat kegiatan warga jamaah. Di sana banyak orang sibuk dengan kegiatan masing-masing, tenggelam dalam dunia maya, lupa akan lingkaran sekitar. Bubur Asro ditinjau dari segi syariah, maka hukum pelaksanaan tradisi bubur Asro adalah dapat dikategorikan kepada mubah, boleh saja, bahkan bisa saja masuk ke kategori sunnah, karena dalamnya tradisi terdapat ta'un atau saling tolong-menolong, kemudian ukhuwah persaudaraan. Seperti yang dikatakan oleh beberapa ulama, menyebutkan seperti mengenai hukum tidak ada dalil yang mutlak, namun dilihat dari tujuan dibuatnya bubur itu bertepatan dengan peringatan Asyura, dinamakan di mana kita berpuasa, maka itu bisa menjadi sebuah kesunahan, yakni memberi makan orang yang berpuasa, kemudian untuk membagikan kepada tangga dan mereka menyenangkan hati mereka. Tidak salah, itu merupakan sesuatu yang setidaknya dianjurkan untuk mubahlah. Wallahu a'lam.

0: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat, Cito dan Puan, pasca penetapan Bupati Kwan Sing Suardiman Ambi sebagai tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait operasi tangkap tangan, Wakil Bupati Kwan Sing Muhlisin ditetapkan sebagai pelaksana tugas PLT Bupati. Penetapan tersebut bertuang dalam surat keputusan yang diserahkan PLT Gubernur SF Arianto. Dengan telah diterimanya SK PLT Bupati, maka Muhlisin menyatakan kesiapan untuk menjalankan amanah baru yang diberikan. Muhlisin menuntaskan PLT Gubernur saat menyerahkan SK berpesan untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, agar roda pemerintahan Kwan Sing tetap berjalan di tengah situasi hukum yang menimpa Bupati Suardiman Ambi. Apa yang dipesankan, Pak Gubernur menjadi pedoman bagi dirinya dalam menjalankan tugas sebagai PLT Bupati, dan pihaknya minta kepada semua jajaran pemerintah Kabupaten Kwan Sing tetap fokus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Demikian kabar berita pukul 8. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku salat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

Jatuhan, inflasi di Riau sangat dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas pangan seperti cabai merah dan minyak goreng. Fluktuasi harga emas global serta tarif energi

di BBM. Selain peningkatan daya beli dan tren belanja masyarakat serta gangguan distribusi rantai pasok juga menjadi pendorong utama kenaikan harga di Riau. Sisi permintaan, di mana peningkatan konsumsi rumah tangga secara luas terutama menjelang hari besar keagamaan mendorong naiknya harga karena permintaan melebihi ketersediaan stok. Sisi pewaraan, penawaran, biaya produksi, cost plus inflation, kenaikan biaya produksi, biaya distribusi atau kelangkaan bahan baku. Hal ini terjadi pada komunitas hortikultura seperti cabai dan bawang, karena Riau sangat bergantung pada pasokan dari daerah tetangga.

adalah suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi cuaca ekstrim.

0: Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh, aduh. Oh, saya buru-buru ini. Nggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu nggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu-lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak macet. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kok diam sudah? Maceng, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Maceng, kenapa batu di meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.

0: maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

Banyak telepon pukul 8.52 menit waktu Indonesia Barat, pukul 9.10 nanti hingga pukul 10 program penting kita bincang Riji bersama Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Jelang pukul 9 masih kami lanjutkan saja log-log hiburan kita di program Info Inflasi pagi hari ini.

0: Jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
4: Terima kasih ya sudah belanja.
3: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
1: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.
2: Penyemangat Tuan Puan Bupati Kampar Ahmad Yajar dan PI Sekretaris Daerah Ardi Mardiansyah mengikuti dialog otonomi daerah dalam rangka hari ulang tahun ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia di Convention Hall Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis 2 Juli 2026. Dialog menggandeng tema penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah itu dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan diikuti para bupati dan dari berbagai kabupaten di Indonesia. Kegiatan tersebut menjadi salah satu rangkaian utama hari ulang tahun ke-26 aplikasi yang bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah kabupaten sekaligus menjadi forum berbagi pengalaman dan gagasan dalam memperkuat otonomi daerah, meningkatkan daya saing, serta menghadapi tantangan pembangunan di masa hadapan. Sengketa dialog, Asman Yuzar mengatakan forum aplikasi menjadi kesempatan penting bagi pemerintah kabupaten untuk memperkuat komitmen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang mandiri, inovatif dan berdaya saing. Melalui dialog ini diharapkan memperoleh banyak masukan dan strategi mengoptimalkan potensi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah. Kabupaten Kampar memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, pariwisata hingga investasi yang terus dikembangkan melalui inovasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Demikian kabar berita pukul 9, kabar berita selanjutnya disampaikan nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat Allah menyertai langkah kita pagi ini dengan hati yang bersih, jiwa yang tenang, dan pikiran yang jernih. Mari kita dengarkan obrolan religi pagi Pro 4 RRI Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Jemaat Tuhan dan Puan dimanapun berada. Sentiasa bersyukur kepada Allah SWT. Salawat dan salam kepada Rasul junjungan kita Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pagi hari ini kita kembali bersama di program Bincang Religi atau Perulang Religi. Kali ini mengangkat topik tentang masih kita berada di bulan Hijriah ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dapat memanfaatkan waktu ke waktu dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Topik kita pagi hari ini membahas tentang dampak hukum nikah siri ya saya. Dampak hukum nikah siri untuk cita orang puan seperti biasa setelah uraian di sesi pertama nanti kami persilakan untuk bergabung di 0761236 0761236 0763606. Segera saja kita simak bersama narasumber kita pagi hari ini Al Ustaz Syahrimar Esas. Silakan Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bincang-bincang religi di Pura 4 ya. Bincang kita pada hari ini adalah tentang dampak hukum dari nikah siri. Sebagaimana yang telah kita maklumi, nikah siri ini lebih akrab di tengah kita masyarakat disebut dengan nikah di bawah tangan.
1: Oh iya, nikah di bawah tangan.
2: Cuma kalau orang sering menyebutnya nikah siri Pak Arun, tapi kalau di tengah-tengah masyarakat sering lebih akrab lah
1: menyebutnya
2: dengan nikah di bawah tangan. Dalam pandangan syariat, nikah di bawah tangan ini kan asal cukup rukun serta syaratnya dinikahkan oleh walinya, kemudian ada maharnya, ada saksinya. Tentu saja dalam pandangan syariat nikah seperti ini sah.
3: Dalam pandangan syariat.
2: Namun secara negara pernikahan seperti ini tidak dapat diakui.
1: Mm-hmm.
2: Nah,

0: kalau sebuah pernikahan tidak dapat tercatat atau diakui secara hukum negara, tidak tercatat secara administrasi, tentu otomatis pernikahan siri dampak hukumnya menghilangkan hak-hak hukum. Itu sudah secara otomatis. Jadi hak-hak hukum yang seharusnya didapatkan akibat adanya pernikahan yang tidak tercatat di administrasi negara, atau kita sebut dengan istilah nikah di bawah tangan, maka yang hukum-hukum seharusnya yang didapatkan oleh pasangan ataupun didapatkan oleh anak itu tidak dapat. Seperti hak anak adalah adanya diakui dalam akte kelahiran bahwasanya itu anak si anu. Atau dalam hak waris, benar dia mendapatkan hak karena dia anak si anu. Dia mendapatkan hak waris karena dia istri si anu. Nah, itu semua tentu membutuhkan hukum-hukum yang diberikan kepada warga negara yang pernikahannya tercatat secara administrasi kenegaraan.
1: Resmi ya.
0: Resmi dia. Nah, pernikahan siri ini otomatis rentan terjadi kezaliman. Rentan terjadi ketidakadilan kepada pasangan. Contohnya begini, Pak Harun sederhana. Ada orang nikah, istri pertamanya nikah yang sah, tercatat secara administrasi negara. Kemudian setelah dia bekerja di tempat lain, di luar tempat tinggalnya, anggaplah di luar kota, lalu dia mengadakan pernikahan di bawah tangan dengan seorang perempuan. Nah, rupanya ketahuan oleh istri pertama, istri pertamanya minta cerai. Tapi perceraian mereka tidak tercatat secara administrasi negara. Dan otomatis pernikahan mereka masih statusnya tercatat secara administrasi negara. Nah, istri yang kedua itu nikah siri atau nikah di bawah tangan, tapi mereka masih berjalan. Cuma nikahnya tidak dilaporkan.
1: Tidak dilaporkan.
0: Yang pertama nikahnya dilaporkan, tapi perceraiannya tidak
1: tidak dilaporkan.
0: Nah,
1: tidak digugat secara resmi.
0: Ya, berarti kan tidak keluar administrasinya berupa akta. Baik. Lalu rupanya bapak ini sakit, dirawat di istri mudanya, yang mana dia nikah dengan istri mudanya tidak secara tercatat. Atau nikah siri. Sekian tahun sakit, diobati, dirawat oleh istri yang muda, yang istrinya itu tidak tercatat secara negara. Rupanya malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, bapak ini berusia pendek. Nah, seluruh aset atas namanya, satupun istri mudanya yang telah bersusah payah merawatnya, menjaganya, dia tidak mendapatkan hak warisnya. Justru harta itu diambil seluruhnya oleh istri tuanya yang status secara agamanya dia cerai. Tapi status secara negara dia masih istri.
1: Masih istri sah.
0: Masih ya. Nah, ini kan terjadi ketimpangan, ketidakadilan hukum, Pak. Yang seharusnya ibu yang ini mendapatkan hak yang sama dengan istri yang tua, akibat tidak tercatat pernikahannya, meskipun seluruh tetangga mengatakan, RT, RW mengatakan itu adalah suaminya, ya secara negara dia tidak mendapatkan hak hukum itu loh, Pak. Nah, maka istri yang pertamanya mengambil seluruh hak warisnya, meskipun orang tahu dia sudah bercerai. Diakui oleh kedua keluarga, tapi istrinya ngotot, saya masih istrinya kok. Ini buku nikah saya.
1: Secara resmi belum dilaporkan ya.
0: Cerainya tidak dilaporkan. Otomatis hak hukum hanya diberikan kepada istri pertama yang pernikahannya tercatat secara administrasi negara. Ini kan hal yang dirugikan. Merugikan pihak perempuan. Yang malangnya adalah pernikahan itu kan mengharap lahirnya momongan atau anak. Nah, ketika anak dilahirkan itu, kalau suaminya menolak itu bukan anak saya, itu panjang ceritanya, Pak.
1: Karena tidak ada dokumen resmi.
0: Tidak ada dokumen resmi yang tercatat yang bisa diakui negara. Kita pernah ingat kasus ya di Indonesia ini, ada seorang artis untuk bisa mencantumkan nama ayah kandungnya anak ini kepada akte kelahiran dan mempunyai hak untuk mendapatkan waris, itu harus sidang ke MK, Pak. Enggak tanggung-tanggung itu. Untuk bisa penetapan isbat bahwasanya itu adalah ayah kandungnya. Kan terjadi kezaliman kepada hak anak. Jadi pernikahan-pernikahan siri ataupun pernikahan-pernikahan di bawah tangan itu tentu yang pertama menghilangkan hak waris. Itu udah otomatis tuh. Menghilangkan hak waris kepada pasangan, apakah kepada suami atau istri. Yang lebih rentan itu kan perempuan, yang lebih rentan. Yang kedua, pernikahan siri ini berdampak juga kepada rentan terlantarnya perempuan. Karena kalau terjadi kezaliman atau ketidaksesuaian atau tidak kecocokan dalam rumah tangga, atau dia ditelantarkan, istri mempunyai hak nafkah. Dan dia bisa menuntut ke pengadilan, Pak. Nah, kalau istri ditelantarkan, terjadi ketidakadilan di dalam rumah tangga, ketidakselasian. Istri ini mau nuntut kemana, Pak? Nuntut kemana? Hak dia ditelantarkan. Selagi suaminya tidak menceraikannya, tetap statusnya istrinya, Pak. Berbeda halnya kalau tercatat. Ketika seorang perempuan mengalami hal yang tidak disenanginya, tidak dinafkahi suaminya, atau pergi tanpa berita, atau menelantarkannya, maka dia punya hak untuk mengadukan halnya ke pengadilan. Dan ketika pengaduannya dibenarkan dengan didatangkan saksi-saksi sesuai hukum prosedur, maka jatuhlah talak satu kepada si istri itu, walaupun suaminya tidak mau mentalaknya. Kan gitu, Pak. Tapi kalau nikah siri bagaimana? Makanya di Indonesia itu, setelah kita akad nikah, Kementerian Agama itu mencantumkan ada namanya sirat taklik talak, sirat atau bentuk kalimat yang menggantungkan talak. Contoh kalimatnya, apabila saya, kata sang suami. Itu kan dibacakan agar didengar seluruh orang, Pak. Karena itu akan menjadi bukti nanti saksi ke pengadilan. Menyakiti jasmani atau rohani istri saya, atau saya tidak memberikan nafkah kepadanya 3 bulan lamanya, atau kan gitu, atau lalu istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya ke pengadilan, dan pengadilan membenarkan halnya tersebut, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya, dan kepada Kementerian Agama saya kuasakan, saya kuasakan nih, dan istri saya membayar uang 10.000 kepada saya sebagai iwat pengganti. Dan saya kuasakan kepada Pengadilan Agama untuk menyerahkan itu kepada Departemen Sosial. Kan begitu kira-kira gambarannya, Pak. Berarti kalau terjadi pernikahan-pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan, pernikahan seperti ini rentan terjadinya ketidakadilan dalam rumah tangga. Ada hak-haknya yang seharusnya didapatkan itu akan hilang gara-gara disebabkan pernikahan itu tidak tercatat secara hukum di negara kita. Nah, ini kan berbahaya. Kalau yang namanya manusia itu tak bisa kita katakan, oh suami saya baik, tak mungkinlah dia buat begitu. Manusia ini berubah, Pak.
1: Hari ini, besok,
0: besok belum tahu. Yang tak berubah itu kan Tuhan. Sepatutnya kita harus berusaha bagaimana pernikahan-pernikahan kita, mau 2, mau 3, mau 4, terserahlah. Tetapi seluruhnya tercatat secara hukum negara loh, Pak Arun, agar semuanya mendapatkan hak. Nah, semuanya mendapatkan hak, anak juga mendapatkan hak. Contoh sekarang lagi, ketika seorang ayah meninggal dunia, dia mempunyai 2 orang istri. Istri pertama pernikahannya dicatat, namun istri kedua pernikahannya tidak tercatat. Nah, ketika anak istri kedua menuntut haknya, anak-anak istri pertama tidak mau memberikannya, itu tidak akan mendapatkan apa-apa.
1: Tidak bisa digugat, ya.
0: Tidak bisa digugat. Anggaplah bapak ini baik. Oh, suami saya ustaz, orangnya soleh. Tapi apakah dia bisa jamin anaknya orang-orang baik, Pak Arun?
1: Iya.
0: Kita tak selamanya hidup loh, bisa saja mati lah. Nah, kematian kita bukan manusia ini di Indonesia. Bukan berarti kematian itu habis hukum, tidak, Pak. Masih ada hukum-hukum yang berkaitan dengan kematian kita. Kan ini harus dipahami juga, kan? Ada kaitannya. Seperti hak waris. Nah, seandainya istri yang pertama ini, anak-anak mereka tidak mau memberikan hak kepada anak istri pertama karena dianggap dia anak yang di luar nikah. Kan gitu, dianggap anak di luar nikah. Walaupun sebenarnya udah nikah, tapi secara siri itu anak tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi dia hanya mendapatkan sesuai kerelaan dan kelapangan hati keluar anak istri pertama. Itu di mana keadilannya? Tentu ini sesuatu yang menyebabkan hilangnya hak-hak hukum dari pasangan ataupun keturunan yang sepatutnya mereka mendapatkan hak-hak tersebut. Makanya di Indonesia ini pemerintah telah berusaha untuk memberikan hak-hak hukum. Makanya baru-baru kemarin ya 2025 ya. Itu diadakan pernikahan massal. Untuk menarik perhatian, ada beberapa pasangan dipilih untuk pergi umroh ya, salah saya. Kemudian mereka diberikan bulan madu satu malam di hotel. Itu kan supaya masyarakat tertarik. Supaya pernikahan mereka yang dulunya tak tercatat, sekarang bisa tercatat.
1: Walaupun sudah punya anak.
0: Walaupun sudah punya anak, tujuannya itu agar mendapatkan hak-hak hukumnya. Jadi pemerintah sebetulnya, ya kalau dalam hal ini Kota Pekanbaru, ya walaupun itu kan proyek nasional sebenarnya. Dalam hal ini kan Kota Pekanbaru, khususnya juga kepada wali kota kita Agung Nugroho, telah menjalankan ini untuk kebutuhan masyarakat. Diadakanlah pernikahan-pernikahan massal agar dalam pernikahan itu hak-hak hukum tetap didapatkan. Bukan berarti pemerintah tidak memperhatikan, Pak, apalagi Kementerian Agama. Telah berusaha.
1: Berikan gratis.
0: Gratis pula lagi.
1: Walaupun ya, anaknya sudah sekolah.
0: Walaupun anaknya sudah sekolah. Ini kan otomatis kita bersyukur kepada negara ini yang negara juga ada perhatiannya terhadap hak-hak hukum bagi warganya, agar jangan ada satu pun warga yang tidak mendapatkan hak hukumnya dalam pernikahan. Maka penting bagi kita orang tua memperhatikan ini semua, bagaimana pernikahan-pernikahan yang terjadi pada anak kita, pernikahan yang tercatat secara administrasi negara, sehingga mereka mendapatkan hak-hak hukumnya sebagai warga negara. Karena hidup ini bukan hanya akhirat, Pak. Kalimat yang penting secara agama sah itu bukan kalimat yang bijak, Pak. Seakan-akan kita lebih cerdas dari Tuhan. Tuhan saja mengatakan Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Kok dunia dulu diminta, Pak? Rabbana atina fid dunya hasana. Ya Allah, berikan aku kebaikan di dunia, baru wa fil akhirati hasana, dan kebaikan di akhirat. Artinya apa? Dunia ini bagaimanapun kita tidak bisa melepaskannya, karena jalan sarana untuk menuju akhirat itu ya dunia. Kalau pernikahan itu rentan kepada kezaliman, otomatis akhirat kita akan membawa beban, Pak. Membawa beban. Ini harus kita renungkan selaku orang-orang tua, bagaimana menasihati anak-anak kita untuk mengadakan nikah tetap tercatat. Makanya di Indonesia itu, Pak, diberikan solusi ketika orang tua tidak mau menikahkan anaknya, sementara anaknya terkadang apa namanya cinta karet namanya, Pak, lengket, terlalu lengket, dia bisa naikkan ke pengadilan mengajukan halnya bahwasanya walinya tidak mau menikahkan. Nanti negara menyediakan wali hakim, yang penting pernikahan warga negara tetap tercatat secara administrasi negara. Walaupun melewati pengadilan, tidak ada masalah kok. Kan begitu, Pak. Jadi intinya, pernikahan-pernikahan siri ini mempunyai dampak hukum, baik dalam pengakuan keturunan ataupun dalam hak-hak waris. baik bagi pasangan hidup ataupun bagi anak keturunannya. Nah, kira-kira gambaran dampak hukum yang ada mengenai dari pernikahan siri atau yang lebih akrab kita sebut dengan nikah di bawah tangan.
1: Baik. Lanjut teman-teman, di sesi kedua nanti kami akan buka yang interaktif di 0761-23606. Dan untuk pertanyaan layanan WhatsApp kami silakan di 0811-7600-959. 0811-7600-959. Kita akan lanjutkan setelah jeda.

0: Tempat berseri, berseri nama, pekan baru petua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
1: Rin, ngapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
2: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
1: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
2: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
3: Kita dua nih ya.
1: Kau apa sih?
3: Terus kerja.
2: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
4: Sian. Sama lah, aku pun kasihan enggak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
1: Hah? Judi online?
4: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
1: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
4: Nah mana kita tuh? Ikulah.
2: Bising.
1: Pisau.
5: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
6: Iya, maaf, Mak.
7: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
6: Maaf, Pak Dira nggak sengaja.
8: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: kos itu. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
0: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut kah?
0: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
1: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
0: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Mama, coba lihat. Naisha dapat juara satu lagi loh.
5: Wah, hebat banget anak Mama dan Papa. Ih, selamat ya sayang.
6: Sebagai hadiahnya, lihat, Papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
5: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
6: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
5: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
4: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
5: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
4: Papa, main yuk.
7: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
4: Oh, dia main HP-nya.
3: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
8: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
9: Baik, pukul 9.33 menit kita lanjutkan kebersamaan kita untuk 20 menit ke depan. Kita masih bersama di obrolan religi, dampak hukum nikah siri ya. Ini mungkin tema yang sangat jarang kita angkat, Ustaz, ya. Biasanya kita mengangkat tentang etika, tentang sejarah, misalnya berkenaan bulan Muharram, ya awal bulan dulu kita sudah membahas tentang keutamaan bulan Muharram, kemudian amalan bulan Muharram. Kalau bulan haji, begitu juga misalnya kita membahas tentang haji, keutamaan haji, fadilah haji. Baik, hari ini kita membahas hukum berkaitan dengan keluarga Sakinah, yaitu dengan judul dampak hukum nikah siri. Untuk yang ingin bergabung silakan di 0761-236-006. Ya, kita lanjutkan Ustaz sambil menunggu penelpon yang masuk. Ini kalau ya kalau dari pemerintah sendiri kan seperti yang Ustaz sebutkan tadi ada membuat nikah massal atau nikah gratis massal ya, sehingga nanti tercatat. Ini status anak yang sudah terlanjur itu bagaimana? Yang sebelum sah itu bagaimana, Ustaz?
10: Yang penting kan begini, Pak Harun, pernikahan mereka telah tercatat.
9: Yeah.
10: Lalu mereka membawa nikah siri mereka kemarin yang kertas lembar yang tidak tercatat secara administrasi. Lalu mereka mengadukan halnya ke pengadilan.
9: Yeah.
10: Lalu pengadilan menisbatkan, artinya mengisbatkan anak itu anak mereka. Yang penting pernikahan mereka telah tercatat. Karena ini awalnya, Pak.
9: Ya.
10: Nah, kalau
9: kadang banyak yang bertanya tentang anaknya ini, kan anaknya sudah sekolah, kata nanti bagaimana?
10: Jadi ikut lagi prosedurnya. Nah, ketika dia sudah dikeluarkan buku nikah, walaupun buku nikah tahun sekarang, artinya pernikahan mereka telah tercatat, hak-hak hukum istri kan sudah dapat berarti, kan?
9: Iya.
10: Atau hak hukum suami. Nah, tinggal lagi hak hukum anak. Maka mereka melaporkan pernikahan itu dibawa berkasnya ke pengadilan. lalu ditampilkan bukti-bukti bahwasanya mereka telah menikah secara syar'i. Disitulah nanti baru pengadilan mengisbatkan bahwasanya anak itu adalah benar ayah kandungnya si Anu. Kalau ibu kan tidak payah, Pak. Anak seorang ibu tidak payah, Pak. Yang susah itu kan negara mengakui anak itu anak laki-laki ayahnya itu. Kalau semua kita tidak akan mengingkari anak seorang ibu, dia yang hamili kok, dia yang melahirkan.
9: Tapi kalau ayah,
10: kalau ayah pengakuan kan.
9: Nah,
10: pengakuan itulah nanti dengan bukti-bukti yang ada, maka berdasarkan itulah negara Indonesia memberikan hak administrasi hukum kepada anak dengan menisbatkan anak itu kepada ayah biologisnya tadi.
9: Nah, jadi kalau ada juga mungkin mungkin sebagai pilihan hidup lah ya. Ada orang yang bertahan tidak dia tetap nikah siri. Kemudian anaknya dewasa, kemudian ini status anaknya dia kalau masuk sekolah atau nanti mungkin entah melamar jadi karyawan kah atau pegawai kah, itu apakah dia anak seorang ibunya saja terus ayahnya keterangannya tidak ada atau meninggal atau seperti apa? Maaf ini.
10: Ini kan data orang tua kan ditampilkan, Pak.
9: Iya, kan ibu ada. Ibu. Kalau bapaknya kan dia tidak resmi, tapi kalau secara kenegaraan bagaimana itu?
10: Nggak bisa kalau dia nggak ada buku nikah orang tuanya. Nggak ada apa, nggak bisa.
9: Jadi keterangan anaknya, status ayahnya dianggap apa? Tidak ada atau meninggal atau seperti apa?
10: Nggak bisa lagi, Pak. Karena walaupun meninggal kan semuanya tercatat, Pak. Yang penting kan buku nikah, pernikahan kita itu tercatat. Itu yang paling penting.
9: Nggak, maksudnya yang tidak menikah secara
10: itu susah
9: resmi.
10: Itu bisa saja. Dulu jadi begini ceritanya, Pak Arun. Ceritanya tak tahu lah, ada beberapa tahun yang lalu seorang dokter cerita kepada saya. Jadi ada orang yang ikut tes pegawai di Kementerian Agama Kanwil. Ya. Saya cerita, tapi dah lama ceritanya. Jadi menangis jadi depan Kanwil itu. Gara-gara buku nikahnya tak ada. Gimana? Dia mau bikin akte gimana? Tidak bisa, jadi administrasi hukum dia tidak mendapat.
9: Kalau akte bisa secara khusus katanya, tapi kalau akte nikah nggak bisa ya?
10: Nggak bisa, kalau akte kelahiran anak seorang ibu pun diakui negara.
9: Iya kan?
10: Kan kita bisa mengakui walaupun dia nikah siri ataupun apa, negara bisa saja memang itu anak dia kok. Yang penting dasar hukumnya adalah bidan mengeluarkan surat bahwasanya benar anak ini lahir dari ibunya ini. Itu negara kan disahkan, tidak ada masalah kan, Pak? Yang jadi masalah adalah pernikahan ayahnya siapa?
9: Iya, ayahnya. Jadi status ayahnya kalau dia itu tadi, berarti kalau dia melamar ke apa misalnya lembaga resmi itu tidak bisa.
10: Sulit itu, Pak.
9: Agak keterangan sulit. Ayahnya.
10: Itu agak sulit itu. Yang paling fatal itu bukan masalah cita-cita anak itu dulu, Pak Harun.
9: Iya.
10: Yang paling parah itu adalah beban mental dan moral anak.
9: Iya.
10: Begini. Jadi seorang anak ini dia ibunya nikah siri. Lalu setelah sampai usia sekolah, anak itu akhirnya sekolah. Nah, yang namanya anak-anak kan jenjang akalnya terus naik, Pak Harun.
9: Iya.
10: Suatu hari kawan-kawannya bertanya, kamu kok nggak punya ayah, katanya. Ayah kamu mana, nggak pernah nampak. Anak ini kena tekanan dari kawan-kawan, tanya dengan ibunya, ayah saya mana?
9: Ya, itu untuk kasus yang nikah siri, mohon maaf, mungkin karena ibunya istri kedua atau ketiga atau selanjutnya kan.
10: Atau dia nikah siri dari awal.
9: Nah, kalau yang pertanyaan saya ini, Ustaz, kalau kasus yang mungkin begini, dia memang tidak punya, mungkin ayahnya ini memang punya satu istri dan itulah satu-satunya sampai istri. Dia anaknya dewasa. Cuman tidak menikah secara resmi, mungkin karena tidak ada biaya apa segala macam. Sampai dewasa dia tidak mengurusnya atau ketidaktahuan lah, apa awam atau seperti apa, mungkin tadi kampung-kampung kan masih banyak itu orang yang masih ada lah yang tidak menikah. Dia memang tidak menikah kedua, ketiga dan seterusnya. Memang hanya itu seumur hidupnya sampai bahkan sudah mulai tua gitu.
10: Ya.
9: Anaknya sudah mulai dewasa.
10: Itu nanti ketika dia melamar pekerjaan yang bersangkut paut dengan pemerintah pasti akan diminta. Nah, kalau tentu Ketika diminta dia tidak mampu menampilkannya, tentu dia harus menampilkan bahwasanya itu adalah benar keluarganya. Itu kan bukan sesuatu yang mudah, sulit jadinya.
9: Walaupun ada saksi pemerintah setempat.
10: Ya, walaupun ada saksinya masih hidup, otomatis kan dia akan menyulitkan anak jadinya. Agaklah nasibnya bagus, diurusnya lah, jalan pintas lah dia, dibikinlah anak seorang ibu dalam akte kelahirannya. Tapi kan dia sudah menyusahkannya.
9: Iya.
10: Sudah sulit dia jadinya. Nah, memang banyak pernikahan-pernikahan di Indonesia ini tidak tercatat, negara tetap memberikan hak hukum dengan menyatakan anak seorang ibu.
9: Anak seorang ibu keterangannya jadinya.
10: Anak seorang ibu. Karena anak seorang ibu pasti kita akui dengan berdasarkan surat bidan kan, untuk menyatakan itu ibunya kan cukup surat bidan. Tapi kalau seorang laki-laki menyatakan itu anaknya, ya harus ada akta nikah, Pak Arun. Mau tidak mau. Jadi kalau ada pun orang perempuan di sini melahirkan dia, disambut oleh bidan, tidak ada suaminya, dia bisa bikin akte anaknya anak seorang ibu kok. Ya kan? Karena dasar hukumnya adalah surat bidan.
9: Iya.
10: Hukumnya. Tapi kalau mengasuhkan seorang ayah, penisbatannya kepada anak, ya dasar hukumnya buku nikah, Pak Arun. Buktinya apa? Ada akta nikah, ada nomor buku nikah, dan dicatat tanggal berapa pernikahan berdasarkan akta itu. Dilihat jarak kelahiran dengan akta nikah yang muncul. Kalau jarak terlalu singkat, negara pun tidak mau mengatakan.
9: Jadi kalau dia mengurus kakak, Ustaz? Ya, kalau untuk kasus yang tadi itu, yang tidak punya pernikahan resmi itu, walaupun hanya itu satu
10: pesan, nyangkut juga, Pak.
9: Nyangkut juga deh. Nyangkut dia, karena dasarnya kakak itu harus dari buku nikah ya.
10: Jadi kalau ada orang mengatakan dia nikah, tapi dia nikah tidak tercatat, kakak dikeluarkan, kepala keluarga, istri, suami, statusnya itu ikut istri jadinya, Pak.
9: Oh, di kakaknya kepala keluarganya ya, jadi istri ya.
10: Seakan-akan dia hanya keluarga sama posisinya seperti anak. Kan dia jadi posisi yang ikut istri. Kalau dia ingin jadi kepala keluarga, dia harus memberikan hak hukum, dia harus mengambil hak hukumnya melalui catatan sipil bagi yang non muslim. Kan ada catatan sipil ya. Negara kan telah mempersiapkan bagi yang muslim, disiapkanlah di kantor KUA. Itulah prosedurnya. Nah, kalau yang non muslim kan negara juga memperhatikan, yaitu adanya catatan sipil.
9: Oh, catatan sipil.
10: Ya ada. Kalau enggak ya kewalahan.
9: Baik, silakan untuk penelpon yang ingin bergabung di 0716123606. Ini mungkin karena topiknya berat atau segan atau apa ya. Mungkin kita lanjutkan, Ustaz. Mungkin pertanyaan WhatsApp juga silakan di 0811-7600-959. 0811-7600-959. Kita akan lanjutkan setelah jeda.
11: Ewah-ewah, bukan main setelan Kak Leha nak ke pesta hari ni. Rapi, dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
12: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
11: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh, Kak Leha.
12: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
11: Oh, macam tu ke Kak Leha?
12: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
11: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
12: Hah? Sewa?
13: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
14: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
15: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
16: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
14: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
15: Bahaya banget, bahaya banget.
17: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
18: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
17: Nggak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
18: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
17: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
9: Baik, jutaan rumpahan kita masuk sesi penutup atau sesi ketiga dari obrolan kita bagi hari ini dengan topik dampak hukum nikah siri, ya, dampak hukum nikah siri. Nah, baik, kita lanjutkan Ustaz. Kalau ya masih berstatus ya dari pertanyaan sebelumnya berkaitan dengan mungkin dulu tidak mampu atau mungkin kita tidak wan penting nikah, akhirnya menikah tapi ya tidak resmi, ya belum catatan, mungkin termasuk diantaranya saudara kita yang kurang mampu entah di kampung atau di mana saja. Sekarang dia terlanjur sudah anak dewasa, kalau dia mau menikah secara resmi itu prosedurnya seperti apa? Apa datang ke KUA atau apa yang persyaratan? Apa surat keterangan dari pemerintah setempat?
10: Jadi kalau dia terlanjur dulu pernikahan sendiri karena kepepet atau gimana ya? Karena kan terdesak waktu dia nikah siri duluan, nanti baru menyusul pernikahan secara resmi itu bisa juga. Tapi tentu harus melewati prosedur seperti pengakuan dari aparat setempat ya, RT RW itu benar warganya,
9: yeah,
10: dan benar bukan istri orang dan suami orang, kan itu prosedur yang jelas sudah, Pak.
9: Yeah, yeah, yeah,
10: lalu melewati kantor lurah dengan membawa dokumen-dokumen yang dibutuhkan, lalu langsung ke kantor KUA sesuai dengan kecamatan di mana dia berdomisili.
9: Itu prosedurnya.
10: Berdasarkan itu maka ketika cukup syarat-syaratnya dan bisa dilaksanakan rukun nikahnya, maka pernikahan pun dilaksanakan oleh pegawai pencatatan nikah atau di kantor KUA.
9: Mungkin ini salah satunya kan, misalnya pas mau anak mau sekolah, barulah diusaha apa kan. Mungkin ya ada perhatian juga oleh keluarga, mungkin ekonomi pun sudah mulai membaik, anak pun sudah mau sekolah. Ternyata menyangkut, ini mungkin salah satunya begitu Ustaz ya sarannya ya. Mendatangi langsung KUA, mungkin mendapatkan keterangan-keterangan yang dokumen yang perlu dipersiapkan ya.
10: Namun untuk lebih mudah bagi warga, negara kan sudah menyiapkan pegawai-pegawai. Seperti ada penyuluh, ada penghulu di kantor KUA.
9: Iya, iya, iya.
10: Dan itu semua kan pegawai pemerintah, yang pengabdiannya kan kepada rakyat.
9: Boleh ditanya.
10: Nah, datang saja ke kantor KUA itu tanyakan, tak dipungut biaya kan. Lalu diarahkan nanti oleh pegawai-pegawai di sana, apakah melalui penyuluh ataupun melalui penghulu. Dan juga kita juga harus peka terhadap informasi yang dari pemerintah yang disampaikan, mungkin dalam hal ini ya, dalam hal ini disampaikan oleh para penyuluh-penyuluh agama,
9: yeah,
10: sesuai dengan instruksi kementerian bahwasanya ada program dari pemerintah untuk memberikan hak hukum warga dengan mengadakan pernikahan massal agar nikah-nikah yang terjadi dahulunya bisa tercatat secara administrasi kenegaraan. Nah, itu harus peka juga kita informasi itu. Dan biasanya kami penyuluh itu ketika dari kementerian turun informasi ini itu Kanwil akan perintahkan kepala kantor Kota Pekanbaru, dan juga nanti kepala kantor akan memanggil para penyuluh berkumpul di aula, dan mereka diminta untuk memberikan informasi ini, menyampaikan informasi ini kepada masyarakat
9: sampai ke ya. Bawah ya.
10: Macam saya kan umpamanya tempat penyuluhan saya di Rumbai itu ada 6 atau 7 gitu. Walaupun kalau di luar dari Rumbai banyak. Nanti sambil-sambil kita menyuluh memberikan pesan-pesan agama, juga kita menyampaikan pesan-pesan pemerintah melalui suara agama tadi, seperti pernikahan tadi kan. Memang, memang dia kan secara pesan-pesan agama. Tapi kan kita menyampaikan pesan pemerintah sekarang ini, bagaimana administrasi negara bisa tertib dan teratur, tercatat semuanya. Nah, kita menyampaikan dengan bahasa agama.
9: Untuk kebaikan warga itu sendiri.
10: Untuk kebaikan warga itu sendiri, agar mereka mendapatkan hak-hak hukum sebagai warga negara.
9: Kita masuk pada kesimpulan, Ustaz, penutup.
10: Kesimpulan pada temu religi kita, bincang-bincang religi kita pagi hari ini adalah, yang pertama, hendaklah kita selaku orang tua memperhatikan pernikahan anak kita supaya tercatat secara hukum. Karena dengan begitu kita bisa melihat bebet bobot bibit dari calon menantu kita. Kalau dia nikah sini kita tak tahu, Pak, tapi kalau dengan nikah resmi, setidak-tidaknya dia dari RT, dari RW, dan sampai ke kantor kuah, kita sudah tahu dia warga yang baik. Minta surat saja gampang. Kalau dia warga tak baik, pasti bermasalah dengan RT, dengan RW. Kok lama sekali suratnya siap? Kita sudah tahu bibit-bibit anak itu, dia bibit bobotnya kan dari belakang keluarganya. Dengan pernikahan resmi. Kan begitu, Pak. Nah, yang kedua, hendaklah selaku orang tua, di samping kita memperhatikan titik pentingnya pernikahan-pernikahan anak-anak kita yang tercatat, yang kedua, kita harus teliti dan memperhatikan betul surat-surat yang dibawa dari dasar. Jangan sampai nanti surat-suratnya manipulasi. Suratnya resmi secara hukum, Pak. Dia turus dari RT RW, dikeluarkan oleh kelurahan, dikatakan dia bujang dengan surat pernyataan. Tetapi nyatanya dia rupanya istri orang. Yang kita khawatirkan adalah ketika sebuah pernikahan tercatat administrasinya secara kenegaraan, tapi bisa batal demi hukum. Karena pernikahan yang kedua tercatat, terdata, terdeteksi rupanya cacat hukum. Nah, ini juga harus diperhatikan orang tua, bukan hanya sekedar memperhatikan anak-anaknya pernikahan mereka bisa tercatat, tapi juga harus teliti melihat berkas-berkas selaku orang tua. Jadi ketika NA itu sampai dan juga akan digabungkan ke kantor KUA, kita juga di rumah telah periksa. Diperiksa dulu, Pak, karena administrasi ini terkadang-kadang bukan salah dari atas, Pak, tapi salah dari bawah, ya terpaksa terseret ke atas. Nah, jadi kita periksa betul
9: isi kolom-kolomnya
10: tadi. Ada yakin kita dah temu keluarganya, benar ini adalah orang yang tidak terikat dengan sebuah akad nikah perkawinan yang sah. Maka barulah kita menyerahkannya ke kantor KUA. Agar anak-anak kita pernikahannya tercatat dan mendapatkan hak hukum, dan hak hukum yang didapatkan tidak terjadi cacat hukum seumur hidupnya. Itu kira-kira pesan saya.
9: Baik, kita sudah untuk kebersamaan kita obrolan religi pagi hari ini dengan tema dampak hukum nikah syirik. Insyaallah Jumat depan kita akan bersua lagi di obrolan religi dengan topik yang berbeda pula. Kita sudah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
19: Alhamdulillah, tak terasa obrolan religi pagi Pro 4 RRI Pekanbaru telah sampai di penghujung perjumpaan. Semoga dapat menyejukkan hati, menguatkan iman, dan menuntun kita lebih dekat padanya. Terima kasih, sampai jumpa di Jumat mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, mata saya. Ada apa ini?
1: Bang, maaf. Abu rokok abang masuk ke mata saya. Itu bikin mata saya sakit loh.
2: Oh iya, maaf banget mbak. Saya nggak tahu kalau abu rokok ini bisa bikin masalah.
1: Iya bang, abu rokok bisa terbang jauh. Apalagi kalau masuk ke mata, bisa fatal loh. Lain kali, hati-hati ya kalau membuang abu rokoknya. Jika perlu, jangan merokok ketika berkendara. Karena akan sangat fatal sekali loh bang.
2: Oh iya mbak, makasih ya udah diingetin. Saya akan lebih hati-hati lagi.
3: Abu rokok yang terbang bisa membawa gangguan yang tidak diinginkan. Mari kita lebih peduli dengan tindakan kita demi keselamatan bersama di jalan. Dan ingat, jangan merokok saat berkendara.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
0: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Penerapan e-commerce di Riau berkembang pesat sebagai pusat ekonomi digital regional dengan Pekanbaru sebagai epicentrum platform yang mendominasi transaksi meskipun transaksi digital meningkat sekitar 83,76%. Masyarakat masih memilih metode pembayaran tunai cash on delivery atau COD karena literasi keuangan digital yang masih terus dikembangkan. Potensi e-commerce di Riau didorong oleh beberapa faktor utama, gaya hidup dan kota pintar, konsep smart city yang ditegaskan diintegrasikan di Pekanbaru mendukung infrastruktur digital dan efisiensi logistik. Dominasi sektor selain fashion dan kebutuhan sehari-hari, ekonomi digital lokal juga mulai menambah sektor agrikultur seperti turunan kelapa sawit dan produk UMKM khas Riau seperti kuliner dan kerajinan.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

0: Nampak dagangan kau sekarang laris betul ya. Sampai tak sempat duduk kau tuh, ha?
1: Alhamdulillah. Sekarang aku ni tak jual dekat kedai aja. Dah mula jual online juga.
0: Online? Alahai. Susah tak tu? Aku ni nak pegang pun takut-takut.
1: Tak susah dia punya. Awalnya memang pening sikit. Tapi pelan-pelan aku belajar. Ambil gambar yang elok, masuk dalam handphone, lepas tu jual kat media sosial.
0: Oh, patutlah pembeli kau ramai ya. Bukan orang-orang sini aja nampak eh.
1: Iya, ada yang order dari luar Pekanbaru, dari luar daerah pun ada.
0: Hebatlah ya kau ni. Nampaknya UMKM sekarang kena pandai ikut zaman lah ya.
1: Nah, betul tu. Dah, tak payah dah takut-takut nak berubah. Mula dulu dari yang kecil. Lama-lama jadi besar.
0: Oh, jadi semangat aku nengok kau ni. Rasa nak cuba juga aku.
1: Jomlah, kita sama-sama majukan usaha kita. UMKM kita dari kampung ke digital. Jangan takut berubah, jangan malu belajar. Kalau UMKM maju, ekonomi masyarakat pun ikut melaju.

udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus-menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
1: Saya Saiful Anwar
2: mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
0: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
1: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih. Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
4: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa?
3: Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
4: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
3: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
4: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
3: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
5: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah dimana-mana kamu nih, Pak. Sampai siang. Wah, ya, hari ini.
0: Enak juga ya.
2: Eh, kamu bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratur diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.
3: Dagangan aku hari ini sepi, Ran. Padahal kue yang dijual enak-enak tuh.
4: Memangnya ibu udah coba jualan online?
3: Belum. Aku pikir ribet, nak.
4: Justru sekarang lebih mudah loh, Bu. UMKM sekarang banyak promosi lewat medsos dan marketplace. Terus pembelinya juga bukan cuma tetangga, tapi bisa sampai luar kota, Bu.
3: Masa sih?
4: Iya, Bu. Jadi tinggal foto produknya itu bikin menarik, terus kita unggah ke internet. Siap itu gunakan pembayaran digital. Jadi itu lebih praktis, Bu. Cepat sama pelanggannya juga lebih nyaman.
3: Berarti usaha kecil juga punya peluang besar ya?
4: Jelas lah, Bu. Karena dengan ekonomi digital, UMKM sekarang juga bisa naik kelas. Karena bisa memperluas pasar sama meningkatkan pendapatan.
3: Wah, Ran, baru aja diunggah nih produk, sudah ada pesanan masuk.
4: Nah, betul kan, Bu? Jadi teknologi itu bukan untuk ditakuti, tapi kita manfaatkan.

0: untuk mengembangkan UMKM Indonesia.
1: UMKM maju, ekonomi tumbuh. Ayo, go digital, perluas pasar, dan raih peluang tanpa batas.

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Cik dan Puan yang bersama kami Pro 4 dari Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara Universitas FM 95,9 MHz atau bagi Cik dan Puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RG Digital pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Nanti pada pukul 12.22 menit waktu Indonesia Barat, di mana nanti kami akan menyiarkan siaran langsung sholat Jumat ya. Nanti dari Masjid Raya An-Nur Pekanbaru ya, nanti sholat azan dan sebagainya kami hadirkan nanti pada pukul 12.22 menit waktu Indonesia Barat. Baik, masih rangkaian lagu-lagu hiburan beserta informasi kami hadirkan ke pukul 12 waktu Indonesia Barat saat nanti kami sampaikan kabar berita. Bersama saya Irmansun yang akan menemani Cik dan Puan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang. Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
1: Terus apa, Bu?
0: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
0: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
0: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
3: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
4: Terima kasih guys sudah belanja.
3: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: ada wisata air baru nih, sana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubbing.
1: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
0: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
1: Nah, gas lah cobain Sabtu depan, mumpung cuaca lagi cerah.
0: Bayarin ya.
1: Lah, kok gitu?

0: Kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Cidang Puan, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyampaikan dukungan agar program makan bergizi gratis MBG menjadi program strategi nasional dapat terus dianjurkan dan diperkuat. Dukungan tersebut disampaikan Wali Kota Agung Nugroho dalam forum Rekernas Apeksi ke-18 yang berlangsung di Kota Medan. Agung juga merekomendasikan dalam Rekernas yang dihadiri para kepala daerah di Indonesia ini agar program strategis nasional itu tetap dilanjutkan karena berdampak terhadap peningkatan SDM dan perputaran ekonomi di Kota Pekanbaru. Melalui Rekernas Apeksi yang ke-18 ini, pihaknya dari Pekanbaru juga ingin menambahkan rekomendasi Pekanbaru akan sering disebut mendagri kenaikan PAD-nya lebih dari 400 miliar. Tentu saja ini harus bertanggung jawab tentang itu. Dia merekomendasikan agar program nasional MBG ini harus dilanjutkan. Dipaparkan oleh kota dalam forum nasional tersebut bahwa dengan adanya program MBG ini terjadi peningkatan SDM dan perputaran ekonomi di Kota Pekanbaru. Demikian kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kabar selanjutnya akan disampaikan nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat. Selamat siang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Terima kasih jadi umpan Anda bersama kami perempuan dari Pekan Baru Suara Berhari di udara dan pesi FM 95,9 MHz atau bagi cik dan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui air digital. Selanjutnya perempuan bergabar dengan Perkembang 1 guna menyiarkan secara langsung sholat Jumat dari Masjid Raya Anur Pekanbaru.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kita sudah menikmati ragam rangkaian lagu-lagu bernuansa islami yang telah kami hadirkan untuk menemani segala kegiatan aktivitas Anda di siang hari ini. Lagu-lagu islami kami cukupkan dulu hingga di sini pendengar, karena selanjutnya ya kita akan segera bergabung dengan Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau. Kami akan segera hadirkan siaran langsung terkait dengan pelaksanaan khotbah dan sholat Jumat hari ini. Dari Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau, kita akan segera jumpai rekan kami Fardi Umar.
1: Terima kasih rekan kami di studio, Suci Raslia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta kesehatan sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan siaran langsung sholat Jumat langsung dari Masjid An-Nur Provinsi Riau. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Kami informasikan di Jumat kali ini di 18 Muharram 1448 Hijriah bertepatan 3 Juli 2026 yang akan bertindak sebagai khatib untuk sholat Jumat di Masjid An-Nur Provinsi Riau yaitu Ustadz Haji Busihat Anas LC MPD dan Imam Ustadz Ismail Ishan SEI MM Al-Hafiz Khori dan Tarhim yaitu Haji Rusdi Ratim Muazim 1 Ustadz Dr. Muhammad Ridho Hidayat MPD dan Ustadz Azri SPD yang tadi menyampaikan informasi seputar yang ada di Masjid An-Nur Provinsi Riau atau pengumuman yaitu Ustadz Zamzami SPDI. Untuk pemukulan beduk akan yaitu oleh Ustadz Muhammad Zaman. Kaum muslimin dan muslimat, cuaca di sekitaran Masjid An-Nur Provinsi Riau terlihat berawan, namun saat ini nampak untuk jemaah sholat Jumat di Masjid An-Nur Provinsi Riau nampaknya jemaah sudah memadati dalam masjid untuk bersiap-siap untuk mendengarkan khutbah dari khatib, dan terlihat juga kaum muslimin dan muslimat khatib sudah berada di sab terdepan dan juga akan bersiap-siap akan menyampaikan hikmah Jumatnya kepada kaum muslimin dan muslimat. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami ingatkan lagi waktu sholat Jumat pada pukul 12 lebih 22 menit dan akan segera dimulai, sehingga kami harapkan untuk kaum muslimin dan muslimat agar bisa melangkahkan kaki lebih cepat karena sholat Jumat akan segera dimulai. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, langsung saja Anda ikuti jalannya sholat Jumat dari Masjid An-Nur Provinsi Riau.
2: صلوا عليه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى ورحمة وشفاء للمؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. فيا إخوة المؤمنون، أوصيكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وبه يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين، saudara-saudara seiman seakidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat pantas kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang penuh berkah ini, Jumat, hari yang spesial Allah berikan kepada kita sebagai umat Islam, Sayyidul Ayyam fil Usbu, sebagai penghulu hari dalam sepekan. Sengaja Allah hadirkan kita di tempat yang paling mulia ini, di salah satu rumah Allah, kebetulan Masjid Agung An-Nur, sebagai untuk kita bersimpuh, bertafakkur, bermuhasabah, menghitung sudah berapa umur yang sudah kita pakai, membandingkan dengan apa sudah amalan yang sudah kita depositokan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat itu kita akan diminta segala pertanggungjawaban, setiap nafas yang kita hirup dan kita hembuskan, semua akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada amalan-amalan yang sudah baik kita lakukan, mari kita tingkatkan. Jika ada kesalahan yang pernah kita lakukan, jangan berputus asa, karena sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala wasi'ah, sangat luas, bahkan mengalahkan kemarahannya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja tidak di hari Jumat ini, jadi di setiap langkah, di setiap kesempatan hidup kita yang masih Allah berikan kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah beri kita rezeki husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu amalan yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai dari terbenamnya matahari di hari Kamis kemarin sampai nanti terbenam di hari Jumat di ufuk barat, adalah membaca surah Al-Kahfi. Sangat banyak faedah dan keutamaan. Ada beberapa hadis sahih yang menunjukkan demikian. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qara'a surah Al-Kahfi fi lailatil jum'ati adha'a lahu minan nuri ma bainahu wa baina baitil atiq." Siapa yang membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat, tepatnya tadi malam, adha'a lahu minan nur, Allah pancarkan cahaya kepadanya,
ma bainahu wa baina baitil atik, antara jarak antara dia sampai ke Ka'bah. Ka'bah itu salah satu namanya Baitul Atik. Ini adalah kiasan menunjukkan betapa jauh dan panjangnya serta banyaknya hidayah-hidayah Allah yang Allah akan curahkan kepada orang yang baca surah Al-Kahfi di malam Jumat. Di redaksi yang lain juga sahabat Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan, man qara'a surah Al-Kahfi fi yaumil jumu'ah, siapa yang membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, ado'alahu minan nur ma bainal jum'atain, Allah pancarkan cahaya dalam kehidupannya di antara kedua Jumat, Jumat hari ini sampai Jumat yang akan datang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cahaya dalam bahasa Al-Quran dan bahasa hadis selalu identik dengan hidayah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian ulama mengomentari apa makna cahaya yang Allah berikan kepada kita sebagai fadilah dari membaca surah Al-Kahfi baik di malam Jumat atau hari Jumat seperti hari ini adalah petunjuk dalam bentuk kita diberi oleh Allah hidayah dan taufik di dalam melakukan pilihan-pilihan yang bijak dan tepat, keputusan-keputusan yang win-win solution kepada orang lain, atau kita dimudahkan di saat kita menghadapi masalah. Setiap ada masalah selalu seperti ada campur tangan Allah dalam menyelesaikannya. Itu adalah bagian dari makna cahaya yang Allah berikan kepada orang yang senantiasa membaca surah Al-Kahfi baik di malam Jumat ataupun di hari Jumatnya. Di hadis yang lain diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafiza 10 ayati min awali suratil kahfi usima minad dajjal, siapa yang menghafal 10 ayat pertama surah Al-Kahfi maka dia akan diselamatkan oleh Allah dari fitnahnya Dajjal. Sebagaimana yang kita ketahui dalam akidah kita bahwa salah satu fitnah yang paling terhebat nanti akan kita hadapi di akhir zaman munculnya sosok namanya Dajjal. Dajjal, dia membawa fitnah. Dajjal kekuatannya sama seperti para nabi, seperti memiliki mukjizat pada nabi, tapi itu adalah sihirnya Dajjal. Apa yang ada pada Dajjal berbanding terbalik dengan hakikat yang ada pada Allah. Yang dimuliakan oleh Dajjal itu adalah orang-orang sebenarnya yang dihinakan oleh Allah. Tapi yang dihinakan oleh Dajjal adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah SAW dalam mana hadisnya, tak ada fitnah yang aku tinggalkan setelah aku meninggal nanti sampai hari kiamat lebih dahsyat yang dihadapi oleh kaum muslimin adalah kecuali fitnahnya Dajjal. Karena Dajjal bisa mengabulkan dan melakukan apa yang diinginkan oleh setiap orang. Ketika orang meminta uang, Dajjal mampu membuat uang seketika. Apapun diminta oleh manusia di saat itu, Dajjal mampu melakukan. Inilah sebuah fitnah yang luar biasa. Oleh karena itu, salah satu yang bisa membentengi diri kita agar kita tidak terjerumus atau selamat dari fitnah Dajjal itu adalah menghafal 10 awal surah Al-Kahfi. Ada riwayat yang mengatakan menghafal 10 akhir surah Al-Kahfi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu muncul sebuah pertanyaan, ada apa dengan surah Al-Kahfi? Kenapa begitu besar fadilat, begitu azimnya keutamaan yang dimiliki surah Al-Kahfi? Nah, salah satu yang menjadi alasannya adalah karena kandungan surah Al-Kahfi banyak pembelajaran-pembelajaran iktibar-iktibar yang sangat berguna bagi kita. Ya, mari kita lihat, kita sedikit bongkar, kita bedah surah Al-Kahfi. Ayatnya 110 ayat, lebih banyak dari surah Yasin. Yasin hanya 86 ayat. Al-Kahfi 110 ayat, berada di juz 15 dan juz 16. 6 halaman pertama berada di juz 15, sisanya berada di juz 16. Tetapi ketika kita baca dan kita tadaburi, benar-benar setiap ayat demi ayat kita baca membuat getaran-getaran iman kita bertambah, membakar ghirah
Karena setiap ayat demi ayat mengandung makna-makna yang menggentarkan hati kita, membakar semangat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari ayat pertama saja sudah Allah mulai dengan alhamdulillahillazi anzalal kitaba ala abdihi wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab kepada hamba-Nya. Ini maknanya dari Nabi Muhammad. Walam yaja'al lahu iwaja. Kitab yang tak ada sedikit pun bengkok di dalamnya. Kitab yang lurus. Qayyiman. Kitab yang lurus. Di ayat kedua. Liyunzira ba'syan syadidan min ladun. Supaya Allah memberikan ancaman-ancaman yang tegas dari sisinya. Wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna shalihat. Dan di dalam Al-Qur'an itu juga ada kabar gembira kepada orang-orang yang beramal soleh, bi anna lahum ajran hasana. Mereka akan mendapatkan ajaran yang sangat baik. Ajaran hasana sebagian ulama tafsir menafsirkan dengan jannah. Karena terbukti ayat satunya makithina fihi abada. Mereka akan kekal tinggal di dalam surga itu. Jadi ini yang dimuliakan oleh Allah. Untuk meletakkan bagaimana strategisnya Al-Quran dalam kehidupan umat manusia, Allah memulai dengan kata Alhamdu. Allah itu adalah zat yang mesti dipuji, yang maha harus dipuji. Tetapi Allah yang maha dipuji saja memulai untuk menyatakan Al-Quran itu dengan kalimat Alhamdu. Kalaulah kita orang Arab, itu pasti akan merasakan betapa dahsyatnya ayat ini. Betapa besar dan agungnya Al-Quran untuk dijadikan sebagai pedoman, sebagai kompas. Kalau ibaratnya kita berlayar di tengah gelombang lautan yang sangat dahsyat kehidupan dunia ini, kita butuh kompas. Kita butuh petunjuk-petunjuk yang bisa menyelamatkan kita. Itulah Al-Quran. Bagaikan cahaya di dalam kegelapan, bagaikan kompas di saat tengah di dalam lautan, untuk meraungi gelombang-gelombang kehidupan yang kadang-kadang sangat mendesakkan kita, terjepit. Di saat itulah Al-Quran datang memberikan solusi yang luar biasa. Qayyiman, lurus. Lurus maknanya tepat, bermanfaat buat kita di dunia dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Kemudian di dalam Al-Kahfi juga memuat kisah-kisah yang luar biasa. Sangat motivatif dan inspiratif. Dimulai dengan kisah Ashabul Kahfi yang sangat terkenal itu. 7 pemuda yang relatif muda umurnya rela mengasingkan diri dalam rangka meninggalkan seluruh kekayaan dan kemewahan hidupnya hanya untuk menyamakan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka bukan orang-orang tak terpandang. Bahkan ada di antara mereka itu menjadi pengganti pangeran di kerajaan-kerajaan sang ayahnya. Tetapi seorang kaisar Yunani bernama Declus yang sangat kasar, yang mengancam setiap orang yang tidak menyembah dewa yang dituankan oleh kaisar Kaisus Delkius itu, semua diancam dengan pembunuhan. Satu-satunya jalan yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi adalah mengasingkan diri sebuah gua. Dan itulah Al-Kahfi. Ini terjadi sekitar awal abad ketiga Masehi. Dan ini Allah abadikan ceritanya dalam surah Al-Kahfi. Bahkan nama surah itu sendiri diambil dari cerita Al-Kahfi itu sendiri. Dimulai dari ayat 9 sampai ayat ke-22. Itu cerita tentang Ashabul Kahfi. Kemudian cerita Ashabul Jannatain. Ya. Ini sekitar di masanya Nabi Musa, atau ada yang mengatakan setelah Nabi Musa. Ada dua orang yang berteman akrab. Satu bernama Atrus, kafir, tidak beriman kepada Allah. Satu namanya Yahuza, yang beriman kepada Allah. Atrus sangat kaya. Dia memiliki dua hamparan kebun yang sangat luas, yang selalu dia bangga-banggakan kepada
Yahuza yang miskin. Tetapi Yahuza miskin tetap merasa izzah beriman kepada Allah. Kata beliau, tak ada apa-apanya harta yang kau miliki. Karena sesungguhnya ketika Allah berkehendak, Allah bisa saja menghancurkan harta ini yang kau miliki. Tetapi yang akan kekal itu adalah iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu kalau dibaca secara lengkap, nampak bagaimana mulianya iman tak sebanding dengan mulianya berharta. Mulianya orang-orang yang bertakwa tak sebanding dengan mulianya punya jabatan apapun. Tetap saja iman dan ketakwaan kepada Allah adalah dua yang bisa menyelamatkan dan belum tentu bisa dilakukan oleh harta dan jabatan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kisah selanjutnya itu juga kisah yang tidak kalah populer dan viral di tengah masyarakat kita adalah kisah antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Itu cukup panjang. Ayat 65 sampai ayat 83 bercerita bagaimana Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir. Dan itu sangat menarik dipelajari oleh praktisi praktisi pendidikan hari ini. Bagaimana menjadi murid, bagaimana menjadi guru, ada inspirasi-inspirasi yang luar biasa dari kisah Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir alaihissalam. Dan yang terakhir kisahnya adalah kisah Zulkarnain. Ada yang mengatakan Zulkarnain adalah Alexander Agung, tetapi dalam cerita panjangnya Alexander Agung itu non muslim. Sementara Zulkarnain yang ada di surat Al-Kahfi adalah seorang raja yang beriman bertakwa kepada Allah dan diberi karamah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sejarah muslim, sejarawan muslim tidak sepakat bahwa yang dimaksud dengan Zulkarnain adalah Alexander Agung, tapi adalah Quraisy Agung yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu juga merupakan pelajaran-pelajaran yang luar biasa yang dipetik oleh pemimpin-pemimpin hari ini. Cukupkah sampai demikian isi kandungan Al-Kahfi? Tidak. Bahkan syarat dengan akidah-akidah yang luar biasa. Seperti yang kita bacakan di awal mukaddimah khutbah tadi. Allah mengajak kita mentadaburi bahwa salah satu nanti masyhad atau pemandangan yang akan kita lewati atau checkpost yang akan kita lewati di padang mahsyar adalah di saat kitab atau catatan amal kita dipresentasikan oleh malaikat kiraman katibin. Al-Kahfi 49 dikatakan wawudi'al kitab. Tatkala kitab catatan amal itu sudah diletakkan. Ahli tafsir mengatakan diletakkan adalah ada satu tempat untuk dipresentasikan. Dan itu disaksikan oleh seluruh umat manusia yang ada di padang mahsyar. Nampak catatan setiap orang. Bisa dibaca oleh semua orang yang ada di padang mahsyar. Sebuah kitab yang dipresentasikan. Fataral mujrimina musfikin. Para pendosa-pendosa di dunia musfikin. Mereka gemetar takut ketika buku catatan sudah diletakkan untuk dipresentasikan. Mereka takut mimma fihi, karena mereka tahu apa yang ada dalam catatan itu. Wa yaqulun, lalu mereka seraya berkata, ya wailatana, celaka kita hari ini. Ma li hadzal kitab, ini catatan apa ini? La yuwadiru saghiratan wala kabiratan, catatan yang tidak miss baik perbuatan yang sekecil-kecilnya sampai perbuatan yang sebesar-besarnya. Illa ahsoha, kecuali tertulis rapi dalam catatan itu. Kecil apapun kebaikan tercatat, sekecil apapun keburukan pun tercatat, apalagi yang besar. Wa wajadu ma amilu hadira, bahkan mereka mendapatkan semua yang mereka lakukan di dunia ini ada di hadapan mereka, ada semuanya. Ini perbuatannya, ini balasan nampak oleh mereka semua. Wala yazrimu rabbuka ahada, dan Allah tak pernah berlaku zalim kepada siapapun. Ini sebuah akidah yang luar biasa. Ya. Kalaulah setiap orang bisa memproyeksi dalam pikirannya dan dalam hatinya ketika dia melakukan sesuatu di dunia ini tentang catatan amal ini, saya yakin ini akan menjadi efektif untuk menjadi self control. Mengontrol diri kita untuk tidak leluasa berperilaku, untuk tidak bebas berperilaku di muka bumi ini. Kena setiap perbuatan, bahkan perkataan,
dicatat. Wa ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tak ada satupun ucapan keluar dari lidah manusia kecuali dicatat oleh raqib dan atid. Perbuatan saja dicatat, apalagi percakapan kita saja dicatat, ucapan dicatat, apalagi tindakan-tindakan yang bisa menzolimi, bahkan merugikan orang lain. Kalau ini terproyeksi dalam pikiran kita ketika kita hidup, setiap pagi kita bangun, ini yang melintas di pikiran kita, yakin ini akan menjadi pengontrol yang luar biasa untuk kita lebih hati-hati dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan merugikan kita di hari kiamat. Untuk lebih dalam, silakan tadaburi surah Al-Kahfi, baca ayat demi ayat. Kita akan merasakan getaran-getaran iman yang luar biasa, karena sentuhan-sentuhan dan bahasa-bahasa yang diberikan oleh Allah benar-benar menyentuh dan membakar semangat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajar kenapa begitu hebatnya fadilah dan keutamaan membaca surah Al-Kahfi. Mari kita jadikan khazanah amalan kita, wirid mingguan kita, mungkin malamnya kita baca Yasin, lalu siang Jumatnya kita baca surah Al-Kahfi, atau dibalik, malamnya baca surah Al-Kahfi, siangnya baca surah Yasin. Jangan kita tinggalkan, karena kedua-duanya memiliki faedah yang luar biasa. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun. Allah

0: Riau Siang.
1: Ya, pendengar, kami harus cukupkan untuk pelaksanaan siaran langsung ya dari Masjid Raya Nur Provinsi Riau. Tadi kita sudah mendengarkan khotbah yang langsung kami hadirkan bersama tadi rekan kami Fardi Umar yang kita simak khotbah dari Masjid Raya Nur Provinsi Riau. Kini di studio menunjukkan pukul 12:59 menit waktu Indonesia Barat, melanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian Riau Siang. Kami akan hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda. Kita simak informasi siang ini dalam Warta Riau Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, selamat siang saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Siang.
1: Mari kita jaga lautan Nusantara kita. Sudah terbukti bahwa negara maju adalah negara yang hebat maritimnya.
2: Dan kita pastikan roda pemerintahan kita bisa berjalan dengan maju.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kembali perempuan bagian baru Suara Budaya Riau di udara bersih FM 95,9 MHz atau bagi jenis puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RRI Digital. Pukul 13.03 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita ikuti siaran berjaringan perempuan Jakarta hari ini, Jumat tanggal 3 Juli 2026.

Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 di mana pun berada. Ketemu lagi barengan Ayo Ditia ya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network dari Pro 4 Jakarta, dan hari ini kita kagak sendirian ya Bang Po, pendengar Pro 4 ya. Kita bakal terbang jauh ya. barengan dengan teman-teman kita dan udah standby ini ada Kak Lisa Siaan. Tapi di Ambon, Abang Po ya. Kan biasa Borussiaan tuh di ini ya, Sumatera Utara ya. Tapi

0: Belum.
1: Uish,
0: sama Luku lah.
1: Cuman punya teman di sono aja.
0: Oh, punya teman aja ya.
1: Kesononya belum. Siap, siap.
0: Menjual,
1: oke, ya? Siap. Kali saya nanti kita juga bakal ngajak ini ya interaksi sama pendengar Pro 4 ya. Nomornya Pro 4 Ambon berapa nih kalau mau dikasih tahu ke pendengar Pro 4 biar bisa hubungin ke sana?
0: Di 0811 0811 0911 0911 3115 Ampa-ampa, orang kamu bilang ampa-ampa.
1: Oke, siap. Ya nanti berarti itu apa telepon seluler atau telepon WhatsApp itu?
0: Oh, telepon. Oh, kalau telepon WhatsApp ada lagi nih, Bang.
1: Oh, beda ya. Kalau iya. Telepon WhatsApp ada lagi.
0: Iya, soalnya kadang-kadang kalau pendengar di Ambon di sini itu lebih banyak ke telepon biasa tuh.
1: Oh, gitu. Siap, enggak apa-apa.
0: Sengaja. Nah, kalau telepon WhatsApp bisa di 0813 5624 5887.
1: Oke, siap. Nanti kita akan bisa berinteraksi ya pendengar Pro 4 ya. Tapi kayaknya kalau kita lihat-lihat nih udah disiapin ya narasumber kita di sono ya. Bisa kelihatan juga nanti di radio visual RRnet ya pendengar Pro 4 ya. Itu narasumber kita hari ini siapa sih, Kalisa?
0: Iya, jadi narasumber kita nih Bang Jo, ini dari ketua komunitas Kalesang Maluku.
1: Oke, iya.
0: Kalesang tuh kayak pemerhati ya. Nah, kayak gitu Bang Jo.
1: Oh, gitu.
0: Nah, jadi nanti kita mau bicara-bicara soal tari-tarian yang ada di Maluku.
1: Oke.
0: Jadi namanya, namanya lupa.
1: Namanya dong.
0: Namanya Pemilaun Figel Faubun SPD.
1: Assalamualaikum, selamat siang Bang. Panggilan apa nih? Bang Figel, Bang Pemilaun atau apa nih?
0: Bang Figel.
1: Bang Figel.
0: Ya.
1: Oke.
0: Bang Figel, silakan disapa dulu nih Bang Jonya di Jakarta.
2: Selamat siang Bang Jo.
1: Siang Bang Figel. Siap. Ya, jadi iya. Kita bakal bahas tarian adat Maluku nih ya. Abang Po juga pendengar Pro 4 ya. Dan langsung aja deh Kalisa, kita mulai dulu dah obrolan kita, nanti kita jeda satu lagu lagi, kita baru angkat interaksi sama pendengar Pro 4. Silakan Kalisa.
0: Iya, jadi selamat siang buat pendengar Pro 4 dimanapun berada, yang di seluruh Nusantara dan terlebih khusus yang ada di kota Ambon, di Maluku ya. Selamat siang juga, kita mau sapa narasumber kita sore ini, kalau di Ambon sudah sore ya.
2: Iya.
0: Selamat siang Mbak Kakak Figel. Figel.
2: Selamat siang Kakak Lisa.
0: Iya, apa kabar Kak Figel?
2: Puji Tuhan, alhamdulillah baik.
0: Baik ya Kak Figel. Jadi Kak Figel ini adalah ketua komunitas Kalesang Maluku. Kakak Figel nih biasa memimpin ya. Pimpinan ya. Dari komunitas Kalesang Maluku. Mungkin Kak Figel bisa cerita dulu nih. Komunitas Kalesang Maluku nih apa, terus bergulutnya tentu di tari-tarian ya, tari-tarian kayak kalau tidak salah lebih ke tarian tradisional. Mungkin Kakak Figel bisa cerita dulu.
2: Ya, komunitas Kalesang Maluku ini awal berdirinya itu tujuan mempertahankan atau melestarikan tarian-tarian tradisional. Tapi berjalannya waktu sudah 16 tahun berdirinya Kalesang Maluku ini, kita sudah buka ruang lagi. Ada kelas puisi, ada kelas teater, kemudian ada kelas lagu, nyanyi. Nah, sehingga berusaha bagaimana Kalesang Maluku menjadi wadah, menjadi tempat untuk generasi muda Maluku bisa menunjukkan talenta. Jadi Kalesang Maluku mau menjadi pusat kreasi di Maluku gitu. Prinsipnya kita kayak gitu. Sehingga wadah kita ini dijadikan pusat kreasi anak-anak Maluku yang bertalenta, yang dengan sendirinya bisa berkarya, kemudian lebih tujuan mempromosikan Maluku seutuhnya dengan karya-karya itu. Mungkin itu Kalisa.
0: Iya. Nah, menurut Kak Figel, tarian adat, mengapa Kakak lebih fokus ke tarian tradisional atau tarian-tarian adat seperti itu?
2: Kalau dulu beta itu
0: sekarang kan banyak nih.
2: Iya. Kalau dulu
0: lihat tari-tarian yang sumodern dan lain sebagainya, tapi Kakak kalau kita lihat masih muda tapi lebih condong ke tari-tarian tradisional etnik begitu.
2: Prinsip beta kalau seorang penyanyi mau dikenal dia harus punya ciri.

0: khas tersendiri.
1: Iya.
0: Maka itu bukan persoalan terkenalnya Beta dengan teman-teman Kalesang, tidak. Tetapi dari berdirinya Kalesang Maluku itu lebih berprinsip bahwa kalau bahasa Ambon bilang, kalau bukan katong siapa lai yang mulia.
1: Iya.
0: Kalau bukan sekarang kapan lai? Iya. Sehingga dulu memang Beta juga salah satu adalah pedenser modern. Lebih ke modern. Tapi karena Beta berpikir dari dulu, kalau generasi ketong kita saja tidak berpikir bagaimana cara mempertahankan titipan budaya, titipan leluhur non benda ini, lalu generasi kapan? Ya. Sedangkan generasi yang akan datang ini, generasi yang memang sudah lebih canggih. Dan kalau misalnya sampai pada titik ketong saat ini, kita saat ini pasti mereka bilang ijadul. Nah, sehingga 16 tahun yang lalu terpikirlah bagaimana, kebetulan Kalesang Maluku juga salah satu hasil karya atau bentukan Beta sendiri waktu masih kuliah. Nah, sehingga berpikir bagaimana tarian-tarian ini dia bisa menjadi pusat perhatian generasi yang akan datang. Dia bisa menjadi titik cikal bakal di mana generasi yang akan datang tahu jati diri yang sebenarnya. Dan lewat tari-tarian ini, pariwisata di Maluku ini pasti lebih berkembang, dikenal gitu. Jadi memang dari dulunya itu memang kita sudah berpikir ke situ. Siapa lagi kalau bukan ketong sendiri yang harus lihat ketong punya titipan gitu.
1: Jadi bisa dibilang sudah banyak sekali tari-tarian yang ada di Maluku yang sudah Bang Jo dan rekan-rekan bawakan ya. Seperti itu.
0: Ya, kalau Bang Jo nya
1: Bang Jo. Gimana ini? Bang Figal maksudnya.
0: Ya, memang kalau di saat ini Kalesang Maluku punya ada 6-7 tarian ciptaan sendiri.
1: Oh.
0: Ya.
1: Kak Figal.
0: Ya. Lalu kemudian tari-tarian yang ada juga memang tari-tarian yang sudah terpopuler, terkenal di Maluku juga yang kita pertahankan.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi memang untuk tari-tarian tetap kita dengan fokus kita, kadang saat ini kita lebih cenderung ke tari kreasi. Jalan cerita rakyat Maluku apa saja kita ciptakan menjadi sebuah tarian. Gitu. Misalnya nelayan, orang Maluku ini kan lebih luas laut daripada darat. Kita ciptakan tarian nelayan. Bagaimana proses mancingnya, kemudian yang perempuan-perempuan bahasa kasarnya itu bahasa Ambonnya itu bameti.
1: Bameti.
0: Di pantai bameti lagi mengumpulkan hasil-hasil.
1: Hasil-hasil dari laut
0: itu kita ciptakan tariannya. Kemudian ada juga misalnya tradisi adat yang ada di satu negeri, Helarotan.
1: Helarotan
0: itu. Jadi kadang semua orang berpikir Helarotan itu kan tradisi adat orang Aboru. Salah satu kampung, salah satu negeri di Maluku namanya Aboru, Maluku Tengah, di Maluku Tengah. Punya tradisi setiap tahunnya itu kan Helarotan. Rotan-rotan itu diikat segumpal besarnya. Lalu kemudian masyarakat Aboru dulunya itu semua turun. Mulai seperti apa ya, kalau kayak tarik tambang gitu. Ya, permainan
1: itu mungkin Kak Jo bisa cerita itu untuk apa itu makna filosofinya.
0: Filosofi yang secara penelitian pribadi Beta dapat itu bagaimana kekompakan, keutuhan, kebersamaan, kekeluargaan di situ tertuang semua, kerinduan itu tertuang di, sehingga terjadilah proses Helarotan itu. Dan pada saat proses Helarotan itu saat ini puji Tuhan alhamdulillah Kalesang Maluku sudah menciptakan tariannya dan sudah mulai tampil. Contoh tadi malam di tadi malam itu yang kedua, jadi datangkan anak-anak Aboru sendiri, beberapa orang langsung datang di Ambon tampilkan itu tarian. Mungkin itu
1: ya. Helarotan memang ini terkenal sekali lagunya, ternyata itu terciptanya terinspirasi dari
0: tradisi Aboru itu Aburu sudah turun temurun ya.
1: Kita baru tahu nih. Bang Jo di Jakarta, ada yang mau tanya tidak nih? Ada tertarik tidak? Hela Rotang, tahu lagu Hela Rotang belum?
2: Ada dong. Kita sering ini juga kita putar juga kan?
1: Iya betul.
2: Kita kan kalau di Jakarta muternya lagu-lagu daerah semua di Nusantara gitu. Tapi nanti kalau untuk pertanyaan kita kita kasih kesempatan ke pendengar perempat aja dulu nih kali saya. Mungkin kita bisa lanjut lagi nih. Tadi malam itu penampilannya kayak gimana? Terus juga berapa personilnya gitu kan? Boleh, silakan.
1: Bisa diceritakan Bang Figal.
0: Ya, jadi penampilan pertama teman-teman Aboru, mau dibilang ya siswa-siswa Aboru SMA 19 Maluku Tengah di negeri Aboru berkolaborasi dengan Ensemble. Ya, jadi diminta beta saat itu dari Yayasan LPDOS. Kebetulan Yayasan LPDOS ini mau tanggal 20 Juni kemarin buat pagelaran seni pensil namanya, pagelaran seni dan literasi. Nah, saat diminta mereka mau satu tarian yang unik, yang ciri khas. Kebetulan ketua yayasannya itu juga orang Aboru, sehingga diminta bagaimana untuk mempromosikan Aboru lewat karya seni. Disitulah beta mulai lakukan penelitian-penelitian pribadi yang memang untuk kebutuhan beta, dan beta ciptakan tarian Hela Rotang itu. Jadi tanggal 20 Juni kemarin, 20 Juni kemarin itu penari itu berjumlah 39 orang di atas panggung Taman Budaya. Jadi dari proses seninya ditunjukkan, tarik kreasinya ditunjukkan, sampai ending terakhirnya Hela Rotang benaran yang ditunjukkan, ditontonkan di atas panggung gitu. Dan tadi malam kekurangan ada sekitaran 12 personil yang tidak datang dari Aboru, karena proses perjalanan dari Aboru juga transportasi juga kemudian cuaca Maluku saat ini kan memang lagi tidak baik-baik saja. Jadi memang proses perjalanan ada 12 anggota, ada yang tanggal 20 tidak tampil. Sehingga kemarin itu malamnya perform, sorenya latihan. Kita buat koreonya tetap sorry, tapi formasinya atau blockingnya, blockingnya itu yang dirubah.
1: Iya, karena kurang.
0: Iya, kurang personil. Dan puji Tuhan, alhamdulillah tadi malam di Gebiar Wisata IAKN Ambon, Institut Agama Kristen Negeri Ambon. Gebiar wisatanya itu setiap tahun, jadi kali ini Gebiar Wisata keempat. Adik-adik turun dan memukau semua penonton. Bahkan banyak orang baru lihat ini loh proses Hela Rotang yang sebenarnya. Dipikir cuman cerita-cerita atau lagu-lagu saja, tapi Rotang itu dari satu digulung, digabung-gabung sampai besar, baru mulai tarik. Akhirnya
1: itu sepanjang berapa meter tuh?
0: Itu kalau di Aboru itu sepanjang negerinya. Jadi negeri panjang sekali. Tapi karena untuk tampil, untuk perform di atas panggung kemarin itu kalau tidak salah 9 meter.
1: 9 meter
0: dengan kekuatannya 27 ya, 26 atau 27 gitu.
1: 27 apa?
0: 27 orang yang menari. Gitu.
1: Jadi sesungguhnya yang aslinya tuh Hela Rotang itu sepanjang negeri.
0: Sepanjang negeri Aboru.
1: Jadi Rotangnya sepanjang negeri.
0: Iya. Jadi biasanya tradisi Hela Rotang di Aboru itu setiap Desember itu dibuka. Itu bukan saja nanti masyarakat Aboru yang pulang, kadang siapapun dia yang merasa ingin tahu tentang adat istiadatnya orang Aboru akan semua pulang, bahkan dari Belanda, Amerika tiap tahun. Sehingga menjadi satu ciri khas tersendiri. Dan kalau tidak salah di 2023 ya, Aboru itu Hela Rotang dari negeri Aboru itu masuk API dengan masuk kategori muri. Gitu. Karena memang jumlah peserta Hela Rotangnya tradisi ini bisa menghadirkan ribuan orang, bahkan puluh ribu orang di dalam satu kampung, satu desa.
1: Gitu. Belum lagi yang Hela Rotang.
0: Jadi itu semua.
1: Oh, itu semua tuh?
0: Iya, semua. Jadi yang pasukan yang larutan bukan orang negerinya saja. Jadi kalau misalnya Bang Jo yang dijaga,
1: kalau tertarik
0: bisa. Yang penting siap fisik. Kemudian jangan sampai ada cedera, karena kadang kita Bang Jo tahu, Kalisa juga tahu seperti tarik tambang. Itu yang rotannya seperti gitu. Tetapi alat peraganya itu dengan rotan yang sudah dijahit, dililit, gitu.
2: Oke. Okay. Ya. Hyrox versi ini ya, versi adat ya Kalisa ya.
0: Iya. Karena proses waktu mau memotong rotan di gunung pun itu dengan adat.
2: Oke.
0: Dipanggil masyarakatnya dengan bahasa adat. Dipanggil semua keluar dulu, masuk ke apa baile ya. Kalau di Maluku bilang baile itu tempat pertemuan musyawarahnya orang Maluku untuk adat juga di situ per kampung. Nah, jadi semuanya kumpul di situ, baru ada tuturan bahasa, tuturan adatnya dulu. Baru kemudian masyarakatnya naik melakukan aksi pemotongan rotannya, turun sampai ke negeri, baru mulai mulai merakit sampai sepanjang satu negeri itu. Jadi biasanya sampai Januari dulu. Hela rotan itu terjadi dari 1 Desember sampai 1 Januari, biasanya gitu, 2 Januari atau 3 Januari. Sebulan, tergantung ya? Tergantung dari pemerintah negeri atau desanya saja yang mau berapa lama. Tapi biasanya 1 bulan. Ending terakhirnya dulu, baru langsung rotan itu dibuang ke laut.
2: Oke, siap.
1: Jujur ini saya yang tinggal di Ambon juga baru tahu nih. Karena selama ini hanya tahu tarian
0: bambu gila,
1: cakalele,
0: lenso.
1: Nah, menarik nih, Bang Jo dan juga Kak Figal. Yang kalau bambu gila itu kalau yang apa? Yang
0: bawang.
1: Pawangnya ya, itu biasanya dorong kayak macam kayak orang gila begitu ya, dengan bambunya itu.
0: Ya, kalau bahasa orang gila ya. Bahasanya bambu kerasukan itu ya, bambu itu yang diperintah oleh seorang pawang itu. Jadi yang gilanya bambu, bukan pawangnya. Kalau pawangnya gila berarti semua pemain gila nanti.
2: Jangan ya.
1: Tapi yang menarik itu di Hela Rotang ini, apakah seperti itu juga sama?
0: Kalau di Hela Rotan ini memang berbeda.
1: Beda ya?
0: Beda. Kalau soal bambu gila, versi bambu gila, itu ada kekuatan roh yang dititipkan di dalam bambu itu, sehingga bambu itu bermain. Bagaimana penari, dia harus mempertahankan kekuatannya, kekompakannya untuk mengontrol bambu. Tapi kalau di Hela Rotan ini sangat berbeda. Proses fisik yang dipertanyakan untuk bagaimana siapa menang, siapa kalah waktu ada peraduan antara pihak sebelah dengan pihak sebelah. Jadi saling saling tarik menarik sampai lewat batas. Seperti itu yang seperti tarik tambang lah. Kalau orang Ambon bilang tarik tambang, entah di bahasa Indonesia untuk di luar sana kegiatan itu namanya apa gitu.
2: Siap deh kalau gitu. Nanti kita sambung lagi mungkin ya Kak Lisa dan juga Kak Figal ya. Setelah jeda lagu, nanti buat pendengar Pro4 bisa berinteraksi untuk menghubungi nomornya Pro4 Ambon atau juga Pro4 Jakarta ya. Tapi nanti ya, abis ini tetap di Mare di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat di rumah pun berada, kita balik lagi ya. Kita ngobrolin terkait tarian adat ya. Dan ini dari Maluku ya, dengan teman-teman kita di Perempat Ambon. Masih ada Kak Lisa Siaan dan juga Kak Figal di studio Perempat Ambon. Kak Lisa, Kak Figal.
2: Yeah.
1: Iya, ini kita mau buka interaktif nih sama pendengar Perempat ya. Mungkin di sana sudah ada pesan WhatsApp atau juga yang mau telepon, apa di sana sudah ada?
2: Di sini sementara belum ada.
1: Belum ada. Ya udah deh, kita angkat dari Perempat Jakarta dulu boleh ya.
2: Oke. Okay.
1: Soalnya udah kedap-kedip aja nih dari tadi, enggak sabar kayak pengen ngobrol.
2: Oh, aduh.
1: Kita angkat dulu. Halo Perempat, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jo.
1: Iya.
3: Perempat Jakarta. Ingat Ayu di Maluku Tengah, Kota Masohi.
1: Iya, silakan, Caca Ayu.
3: Iya. Selamat sore yang ada di Perempat Ambon.
4: Halo. Sore juga.
3: Ayu. Iya, dengan Bang Abigail kah?
4: Dengan Figal.
1: Figal.
4: Iya.
3: Oh, Figal.
1: Iya.
3: Keren, Figal. Iya. Iya, apa kabar?
4: Puji Tuhan, ya. Alhamdulillah baik.
3: Kerjaan, kita perlu tahu nih, maksudnya tari kan kita belum pernah lihat juga yang apa namanya tari apa namanya helarotan, maksudnya helarotan ini kita baru belum pernah lihat. Kalau cakalele kayak tadi yang tari soya-soya katong sering lihat toh. Tapi kalau yang ini mungkin katong dia baru katong bisa lihat. Bisa mau tanya tentang helarotanya sebenarnya filosofinya apa sih ya? Terus juga untuk gerakannya ini melambangkan apa dan maknanya seperti apa gitu ya tentang helarotan. Terus kenapa helarotan ini apakah tradisi yang dilakukan setiap tahun atau pada saat acara tertentu saja yang ada di Ambon atau di Maluku? Saja bertemu pertanyaan, kelaminya atau ucapkan dan kilai selamat sore waktu Ambon dan selamat Jakarta, selamat siang waktu Jakarta.
1: Siap, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cecayu di Maluku Utara, boleh silakan Kak Figal di respon dulu.
4: Iya, kalau untuk helarotan ini secara referensi yang beta dapat ya, secara referensi yang beta dapat umum aja bahwa ini melambangkan persatuan, kekuatan, kerjasama dan persaudaraan. Awalnya yang ada di Aboru saja, tapi karena kini sudah mulai mendunia, sehingga dibukalah untuk semua umum itu, bahwa dengan proses helarotan ini, maka adanya kekuatan. Kita mesti butuh kekuatan bersama untuk bagaimana mencapai tujuan. Lalu kedua, kerjasama. Kalau dari kekuatan sudah ada, otomatis kerjasama. Kerjasama itu kita sama-sama bekerja sama untuk bagaimana mempertahankan tujuan itu. Nah, yang ketiga, ini melambangkan sebuah persaudaraan. Karena dulunya cuma di Aboru, sekarang sudah terbuka untuk umum. Maka dengan sendirinya orang Aboru welcome dengan semua orang. Aboru lebih menerima semua orang untuk bagaimana kalau mau belajar terkait adat budaya, ya mereka akan terbuka, mereka akan memberikan kesempatan bagi siapapun yang bukan masyarakat Aboru bisa turut hadir dalam proses helarotan itu, gitu. Lalu untuk kapan saja, referensi yang beta dapat awalnya itu memang di setiap Desember, di mana akhir tahun itu rindu pulang orang basudara yang sudah terlalu lama merantau. Lalu bagaimana saat mereka pulang itu kan pasti cuma mencari saudara sendiri, tidak ke satu negeri yang ada. Sehingga proses helarotan ini selalu jatuh di bulan Desember. Prosesnya cuma untuk itu, bagaimana kita bertemu dengan semua orang di negeri itu, kita say hi dengan semua orang di negeri itu. Lalu kemudian bahasanya salam-salaman ya. Dengan proses yang berbeda, Aboru kasih cara pendidikan yang berbeda. Bukan datang masuk masuk bertamu di rumah satu dengan yang lain, tidak. Tetapi proses bersalam-salaman yang berbeda adalah bagaimana sama-sama masuk di dalam proses budaya Helarotan itu. Itu yang memang referensi yang beta dapat masih terlalu minim ya. Tapi memang kemarin itu cuman demi untuk proses apa namanya penciptaan tarian, sehingga beta masih mengangkat yang umum-umum. Dan kalau Tuhan berkehendak, ya ke depan beta akan menulis lebih banyak tentang Helarotan ini. Dan targetnya memang Helarotan ini akan masuk di beta punya buku yang jilid 3, Ale Musti Tahu jilid 3 sih. Itu kalau diizinkan oleh Bapak Raja dan orang tua ada di sana, pasti beta akan bikin sedetail mungkin proses Helarotannya dengan segalanya mungkin itu.
1: Siap, kita doain ya sama-sama ya. Amin ya. Siap ya. Ini saya juga ada pertanyaan Kak Figal. Ini kan ya. Tadi Kak Figal juga ini yang bilang menciptakan tarian ini ya. Kan setiap tarian pasti ada pakaiannya masing-masing gitu kan ya. Ciri khasnya. Nah, kalau untuk tarian Helarotan ini untuk pakaiannya kostumnya itu pakaian adat di sana atau bagaimana nih?
4: Iya, Bang. Bang Jo, ini lebih ke karena memang terfokus pada budaya Maluku. Memang desain warna pakaiannya itu tidak lari jauh dengan desain pakaian yang memang ciri khas kemalukuan. Gitu. Warna jadi merah, ya? Warna ada yang perempuan warna merah, perempuan warna hitam merah, hitam merah kuning, laki-lakinya itu merah hitam.
1: Ya.
4: Gitu. Jadi memang lebih di desain pakaiannya itu memang kebanyakan ke versi Malukunya gitu, Bang.
1: Oke, jadi nggak meninggalkan ciri Malukunya ya?
4: Iya.
1: Siap deh kalau gitu. Kak Lisa di sana sudah ada telepon kah atau yang pesan WhatsApp?
2: Pesan WhatsApp belum ada.
1: Belum ada.
2: Awal-awal sih.
1: Siap. Ini kita baca pesan WhatsApp ya. Dari Bang Orik ya, dari Jember. Apakah dalam sejarahnya tarian adat Maluku ada keterkaitan dengan budaya Melayu atau lainnya gitu. Kemudian apakah salah satu tarian adat Maluku ada yang sudah masuk kalender event Pemprov ya atau bahkan Karisma Event Nusantara gitu. Ya, boleh silakan Kak Figal.
4: Ya, bisa. Atau Kak Jo, sorry, kurang kedengaran.
1: Kurang ya? Oke, coba. Ya. Apakah dalam sejarahnya tarian adat Maluku ada keterkaitan dengan budaya Melayu atau lainnya? Yang kedua, apakah sudah masuk di kalender event Pemprov atau juga KEN gitu? Atau mungkin boleh digabung sama yang telepon itu, boleh kita angkat Kak Lisa?
2: Iya.
1: Kedengeran soalnya.
2: Iya. Iya, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Sore. Halo.
1: Wah, nggak kedengeran suaranya.
5: Dija, Kakak Lija, halo.
2: Oh iya.
1: Halo.
5: Yeah. Saya Leman di Lampung.
2: Bang Leman di Lampung. Okay.
5: Iya, selamat siang Bang Jojo.
1: Siang Bang Leman. Silakan Bang Leman pertanyaannya. Yeah.
5: Ini siapa kakak siapa nasumnya ini?
2: Kakak Figal.
5: Figal.
1: Iya.
5: Ya, selamat siang Kakak Figal.
4: Siang juga.
5: Iya, saya baca ini wajahnya cantik dan ganteng-ganteng ini.
4: Terima kasih.
5: Saya adat Maluku sebagai daya tarik wisata budaya. Siang ini.
2: Iya.
5: Iya, begini Kakak Figal. Jadi saya yang ada di Maluku itu yang paling terkenal dan yang ditujukan apa saja itu maksudnya Pak Kakak Figal, supaya wisatawan itu dikenasi ke Maluku, supaya tujuannya ke Maluku gitu, supaya makin banyak gitu wisatawan atauan lokal maupun mancanegara Kakak Figal gitu. Oke, gitu saja Kakak
1: Figal.
2: Terima kasih
1: Bang Leman.
5: Bang Jojo, selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya pertanyaannya, yang khas tarian adatnya itu apa di sana di Maluku, Kak Figal?
4: Mungkin beta jawab satu-satu ya Bang Jojo.
1: Boleh, silakan.
4: Jadi karena Maluku ini daerah kepulauan, sehingga daerah kepulauan lalu kemudian ada 11 kota kabupaten di provinsi Maluku ini, sehingga kalau mau dijabarkan yang paling khas itu tergantung tujuan kedatang ke Maluku ini di pulau mana dulu atau di kabupaten mana dulu. Karena untuk tarian Maluku ini, tarian tradisional atau tarian adat di Maluku ini sangat banyak. Sehingga kita mesti sebenarnya tadi ingin tanya sih, tujuan ke Maluku ini di pulau apa dulu, atau provinsi kabupaten mana dulu, atau kota mana. Kalau misalnya turun di Ambon, turun di Seram, itu kita akan diperhadapkan dengan penjemputan tarian-tarian, misalnya tarian Cakalele, turun di Saparua, Haruku. Kalau di Ambon Leas, Ambon dengan Seram, lebih ke bagaimana seni berperangnya orang Maluku itu ditunjukkan dengan lewat tarian Cakalele, tarian Lenso. Tapi kalau ada satu-satu daerah juga, misalnya masih di Maluku Tengah, lalu lebih tepatnya di pulau, Pulau Saparua atau Pulau Haruku, kita akan menonton atau melihat tarian Cakalele yang lebih ke kesakralannya lebih tinggi lagi. Dalam konteks bukan tarian Cakalele itu tidak sakral, tidak semua tarian itu sakral, tapi lebih ke memacu adrenalin kita untuk was-was. Orang Ambon bilang itu buat jantung tak pukul yang kuat. Karena kalau sampai di Saparua dan Lease dengan Haruku, lebih tariannya itu lebih ke menunjukkan bagaimana ini loh orang Maluku sebenarnya tahu cara penggunaan alat tajam dengan versinya kekebalan itu. Jadi parang itu setajam apapun tapi diiris di badan itu tidak makan. Gitu, tidak berdarah. Gitu. Kalau misalnya kita ke Tenggara, Tenggara ini juga luas. Tenggara, ya, Maluku Tenggara. Kita bagian ke Maluku Tenggara misalnya di KI atau di Maluku Tenggara lebih ke Langgur, KI dan sekitarnya Tual. Itu kita tidak melihat tarian Cakalelenya. Kita melihat tariannya itu yang lain lagi. Misalnya tari Pana, tarian-tarian adat masing-masing daerah di Maluku, di Ambon, Maluku ini memang lebih spesifik kepada daerah masing-masing.
1: Oke. Gitu, Bang. Jadi banyak ya, tergantung banyak wilayahnya. Sekali. Dan itu tadi
4: yang wilayah.
1: Pertanyaan yang pertama, apakah ada keterkaitan ada dengan cocokan budaya Maluku, budaya Melayu atau lainnya gitu. Dan sudah ada beberapa yang
4: ken enggak? Kalau Bang untuk mirip kayak Melayu, mohon maaf bukan mau memisahkan apa enggak, tapi memang pada dasarnya Maluku ini lebih spesifik ke menunjukkan kekasaran tubuh fisik itu, sehingga memang kalau ke Melayu bagi saya itu jauh berbanding sekali tuh, beda jauh sekali. Lalu kalau untuk masuk di dalam kategori pemprov
1: event
4: pemprov itu lebih banyak mungkin 15 Mei hari peti murah itu, sehingga event itu kalau misalnya 15 Mei yang kita sudah lewati, prosesi itu sudah langsung adanya tarian-tarian Cakalele itu. Dan mungkin di beberapa daerah lagi, event-event yang sudah masuk di Pemda itu juga terkait tarian-tarian itu sudah ada di beberapa kabupaten itu sudah ada.
1: Siap. Sudah terjawab juga ya, Mas Orik ya di Jember ya. Dan mungkin boleh kita angkat lagi satu telepon dari Ambon dan juga satu dari Jakarta ya, Kalisa ya.
2: Iya, boleh.
1: Kita angkat dulu yang di sana.
2: Halo, selamat sore.
6: Halo, selamat siang menjelang sore dengan Jogja bagian timur, Kak Alisa.
2: Iya, dengan siapa di mana?
6: Dengan Ria Ciguria, Jakarta Selatan.
2: Oh,
6: Kak Alisa.
2: Iya.
6: Buah ada kabar nih, Kak Alisa.
2: Eda, sehat. Apa kabar, Eda?
6: Sudah lama gak pernah dengar suara Kak Alisa.
2: Iya, baru dengar.
6: Dengan Jojo di sana, Kak Jojo.
1: Iya.
6: Selamat siang, Kak Jojo.
1: Siang, Cegu. Silakan Cegu, pertanyaannya.
6: Kak Jojo ini kita tahu, sahabat saja yang lain, Kak Jojo. Salam kenal dulu nih buat kakak kita nih, kakak ganteng ya, kakak apa nih, kakak panggilan nih kakak
4: Figel.
6: Siapa? Kak Figel ya?
4: Iya, terima kasih.
6: Kakak orang semua bersaudara ya kak ya?
4: Iya.
6: Memang ini tarian adat Maluku nih sebagai daya tarik wisata budaya. Wah keren banget deh semuanya. Semua wisata daerah masing-masing keren-keren semuanya. Lagi Maluku Ambon, Ternate. Woi, ini kak Figel. Nah, ada tadi apa namanya, tarian adat Maluku ini kan merupakan elemen kunci dalam pariwisata budaya melalui gerakan, energi, kostum, khas, dan iringan musik tradisional seperti tifa dan gong. Tarian ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana edukasi dan pelestarian sejarah. Benar nggak, Kakak Megas?
4: Nah, iya.
6: Ada tarian seperti tarian Sahureka-reka.
4: Sahureka-reka. Ya.
6: Nah, itu bagus banget itu, saya memanfaatkan bila-bila bambu begitu ya. Nah, Terus seperti apa tadi sana, apa masih itu dengan kalau tari lenso mas sering ya, tari lenso bergaya. Nah ada tari bambu gila. Nah itu ada tari kategori katriji seperti apa sih? Tanggapannya Kak Kapeja, terima kasih banyak Kak Kapeja, tetap semangat, pokoknya terus berkarya, juga berkarisa. Salam sehat selalu ya. Kak Jojo, terima kasih banyak.
1: Siap, Cegu, terima kasih, sami-sami. Ada satu lagi dari Jakarta, kita boleh angkat ya Kak Lisa ya, biar ya. Kita gabung aja. Halo perempat, assalamualaikum.
7: Ya, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Jojo. Iya, dengan Teh Dinda, silakan Teh Dinda.
7: Iya, Teh Dinda di Bogor, Jojo. Selamat, ya. Selamat sore, Borussia Haan, Horas.
2: Horas, selamat sore juga, Teh Dinda.
7: Iya, dari Bogor nih, Boru ya. Dan Kakak Fade, Fade,
1: Figal.
7: Selamat sore.
4: Sore juga.
7: Salam dari Bogor untuk Ambon. Ale rasa, besar rasa, semua rasa,
2: sama-sama rasa.
7: Oke, okay, Kakak Figa, sayangnya tadi Jakarta bukan lagu Ambon yang diputar ya, padahal jaringannya dengan Ambon, dengan dari Ambon begitu. Oke, okay, Kakak Figa. Untuk dancer tadi ya, untuk di acara apa? Di acara Hella Rotan nih ya. Hella Rotan ya. Itu para dancernya itu dari sekian dancer itu kan banyak dancernya ya, itu apakah diharuskan setiap personil itu punya karakter sendiri? Dalam hal ini maksudnya setiap karakter dari personil yang satu itu nggak berganti-ganti begitu atau berganti-ganti, itu yang jadi pertanyaan Kakak Figa. Oke, okay. Tanggapan Kakak Figa, Borusiaan dan Jojo okay. Di Jakarta. Terima kasih banyak. Salam budaya.
1: Sami-sami. Salam budaya dengan Teh Dinda. Boleh silakan Kak Figal direspon.
4: Iya, mungkin dari Teh Dinda duluan.
1: Boleh.
4: Iya, yang pertama untuk Hela Rotan ini sebenarnya bukan tarian. Itu adalah tradisi masyarakat Oboru. Tadi sempat saya ceritakan tadi itu dari tradisi masyarakat Oboru itu baru diciptakanlah sebuah tarian. Gitu. Yeah. Jadi itu tradisi yang dimana masyarakat Oboru tiap satu tahun satu kali itu melepas rindu, melepas rasa apa ya bagi saudara-saudara yang merantau jauh keluar dari negeri dengan cara melepas rindunya di Hela Rotan itu kebanyakan gitu. Sehingga kalau tarian berarti kita lebih menonjolkan kepada seninya, seni tarinya, geraknya, seni geraknya. Dan untuk Hela Rotan mungkin Teh Dinda tadi punya tujuannya ke situ juga sebenarnya. Untuk fisik dan segalanya bisa berganti-ganti. Karena ini memang kadang itu dapat satu bulan, kadang itu satu bulan lebih dalam proses budaya Hela Rotannya. Jadi kalau tidak kuat langsung mundur yang lain lagi ganti karena memang ya. Rotan yang dililit itu pasti walaupun panjang seperti apapun tapi untuk penonton yang datang juga lebih banyak. Lebih daripada yang kapasitas kalau beberapa tahun kemarin itu sampai menang api ya, apanya api masuk di kategori muri juga itu karena penonton itu lebih banyak daripada target yang diharapkan, gitu. Yeah. Sehingga proses untuk tenaga, proses untuk pergantian itu pasti ada. Baru prosesnya siapa menang, mau kalah, mau ganti atau yang menang ya tidak masalah karena ini hiburan sebenarnya. Yeah. Ini budaya yang dijadikan hiburan bagi masyarakat Oboru, budaya yang dijadikan hiburan untuk siapapun dia, untuk mengenal Oboru lebih dalam, bahwa Oboru ini prinsipnya kayak, ketong boleh kasar, orang Ambon bilang, Kalau sagu itu boleh kasar di luar, tapi hatinya itu lembut di dalam. Oh, sama okay. Dengan masyarakat di Maluku, salah satunya di Aboru.
2: Okay. Jadi makan sagu akan yang keras.
4: Keras, tapi kalau
2: suco loh dengan
4: tetap lombos saja.
2: Tetap lombos saja yeah. Bubure.
4: Itu.
1: Siap.
2: Jadi itu, Bang Jo. Jadi sagu itu dia keras, makannya keras sekali, Bang Jo. Tapi kalau misalnya kita celup di teh,
4: air teh.
2: Itu sudah kayak bubur di mulut nanti.
1: Ada apa namanya lumer langsung ya kali saya.
4: Lumer, iya.
1: Siap. Kalau untuk pertanyaan tadi Ciguria itu gimana tuh, Kak yeah. Figal?
4: Bagi kita tadi sebenarnya pernyataan aja nih, bingung pertanyaannya. Tapi tanggapan beta memang di Maluku persoalan misalnya identifikasi tarian-tarian Maluku asli itu kebanyakan generasi saat ini salah kaprah. Bahasanya karena kenapa dipikir misalnya Katreji itu adalah tarian aslinya Maluku, itu salah. Tarian itu adopsi dari Portugis dan Belanda. Dari abad keempat itu akhirnya turun-temurun orang Maluku mulai memegang tarian itu sebagai ciri khas budaya orang Maluku. Dimasukkannya konsep-konsep berpakaian versi orang Maluku. Gitu.
2: Jadi kalau sekarang lebih ke tarian apa ya, persaudaraan atau
4: iya, kayak gitu? Iya, untuk apa tarian muda-mudi lah gitu. Nah, kemudian kalau misalnya juga saureka-reka, saureka-reka ini bukan kalau tadi Ciria bilang bahwa itu bambu, tapi itu kalau di Maluku bukan bambu, tapi lebih ke apa namanya sagu, batang sagu itu, pelepas sagu itu yang dijadikan sebagai proses permainannya itu tarian itu.
2: Tarian
4: gitu.
2: Saureka-reka.
4: Saureka-reka ya? Itu.
2: Tapi sebenarnya di Maluku ini kan banyak sekali, bukan banyak. Hanya itu salah satunya hanya sebuah tradisi Hela Rotang itu. Tapi tarian-tarian Maluku ini banyak sekali dan memang sudah sampai ke mancanegara ya Bang Jo ya. Sudah terkenal salah satu bahkan ini bisa Hela Rotang ini bisa menjadi agenda
1: tahunan
2: ya, yang di provinsi bahkan di nasional ya.
1: Ih, bisa jadi nanti tinggal kolaborasi aja ya. Sama pemerintah ya.
4: Kalau Bang Jo jujur ini Hela Rotang ini berani kemarin semalam beta berani tampilkan di depan umum karena Hela Rotang ini proses Hela Rotang ini baru kedua kali ditampilkan di luar dari negeri Aboru.
1: Oh, oke. Okay.
4: Kenapa? Karena memang apa ya dibilang ya, banyak pemahaman negatif terkait masyarakat Aboru ini, apalagi masuk di dalam arena Maluku. Dalam konteks bukan orang Maluku yang biasa saja, tetapi misalnya ada aparat-aparat keamanan. Nah, karena Aboru ini sangat memang dikenal dengan komitmen dan prinsip masyarakat Aboru itu terkait ya memang tidak bisa diceritakan di sini, tapi memang pada hakikatnya harus tahu juga gitu. Jangan sampai tidak kasih tahu, orang berpikir kata ini cuman bohongan. Masyarakat Aboru pada dasarnya dari berapa tahun sudah dari kerusuhan lah sampai saat ini masyarakat Aboru memang masih tahan prinsip terkait memisahkan diri dari Indonesia itu Republik Maluku Selatan itu dengan masih tetap prinsip yang sama, dengan masih tetap punya komitmen yang sama, sehingga ada beberapa orang Aboru sendiri yang berpikir harus keluar dengan proses pemikiran yang ini. Kita,
2: jadi pemikiran seperti itulah yang membuat tarian ini hanya baru dua kali keluar.
4: Iya, baru dua kali keluar dari Aboru.
1: Oh, oke. Okay. Gitu. Ya, benar-benar nanti. Mudah-mudahan nanti bisa ini ya jadi apa namanya untuk daya tarik ya ke sana ya untuk wisatawan dan juga ya membuka mata dunia ya dan juga di kita di Indonesia ya terkait tradisi ini ya Kak Figal ya.
4: Kalau dikehendaki oleh sang pencipta dan leluhur, target komunitas Kalesang Maluku 2028 itu Hela Rotangnya itu dari jembatan Merah Putih dari ujung ke ujung kita buat.
1: Widih, siap.
4: Di Kota Ambon sebagai ajang destinasi orang Maluku kita mau ingin tampilkan helarotan itu yang ada di Aburu itu kita datangkan, tapi dengan versinya kita tarik itu dari ujung JMP, Jembatan Merah Putih, dari ujung ke ujung yang sekitaran 2 kilo lebih ya, atau berapa kilo itu.
2: Siap. Dan tentu saja untuk melestarikan tarian adat.
1: Betul sekali.
2: Perkenalkan ke dunia.
1: Siap. Kalisa, ini sepertinya sudah masuk ke sesi terakhir ya. Ke closing statement, mungkin closing statement dari Kak Figal 1 menit ya. Karena sudah mau masuk ke menit 59. Silakan Kak Figal.
2: Oke, silakan Kak Figal.
4: Ya, mungkin tadi beta ada sempat tulis-tulis sedikit di sini. Ketika tarian adat tetap hidup, maka identitas Maluku akan tetap kuat. Masyarakat adat tetap dihargai dan sektor pariwisata akan berkembang tanpa kehilangan nilai-nilai budayanya. Mari kita jadikan budaya sebagai kebanggaan, bukan sekedar tontonan. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai akar budayanya. Salam budaya potong di kuku, rasa di daging, ale rasa beta rasa. Hormati.
1: Oke, siap. Terima kasih Kak Figal buat ceritanya dan juga pemaparan di siang hari ini. Yang mudah-mudahan pembahasan kita di hari ini jadi nambah lagi informasi kita terkait budaya Indonesia ya, Abang Pop, pendengar Perompat, juga pemirsa RNN. Terima kasih juga buat Kalisa ya, perjumpaan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, terima kasih Kak Figal dan juga Kalisa.
4: Hormat.
1: Ya, Abang Pop dan juga pemirsa RNN, pendengar Perompat. Kayaknya kita juga kudu gantian ya sama program-program lain di Radio Visual RNN. Tapi kalau untuk di Perompat Jakarta masih dong ya, di Terestrial di 92,8 FM Jakarta dan sekitarnya. Jadi pamit undur diri dari RRI.net dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram.

0: Prite jam 14.
1: Abang Pop, personel gabungan berjaga cegah parkir liar di Jalan Majen Sutoyo pada 1 Juli 2026 kemarin. Personel gabungan dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, TNI dan Polri disiagakan di kawasan Jalan Majen Sutoyo, Cawang dan Cililitan, Jakarta Timur untuk mencegah kembali munculnya parkir liar. Pengawasan dilakukan pada jam-jam rawan guna memastikan pengendara mematuhi aturan parkir dan menjaga kelancaran arus lalu lintas. Beralih ke berita yang lain, Abang Pop. Labuan Cermin masih menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Jumlah kunjungan wisatawan terus meningkat dan makin ramai saat akhir pekan, khususnya pada libur anak sekolah tahun 2026. Ketua Lekmalamin selaku pengelola Labuan Cermin, Khairul Razikin, mengatakan saat ini rata-rata jumlah kunjungan mencapai 40 hingga 50 orang per harinya. Angka tersebut diprediksi terus bertambah seiring masih berlangsungnya masa libur sekolah. Sampai di sini kabar beritanya, Abang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Jero pun baru saja sama-sama kita mengikuti siaran berjalan yang Pro4 Jakarta bersama RRI Ambon dengan topik hari ini tarian adat Maluku sebagai daya tarik wisata budaya. Dan tentu saja Jero pun siaran berjaringan suara budaya Nusantara dapat diikuti setiap hari Senin hingga Jumat. Saat ini pukul 14:03 waktu Indonesia Barat. Baik, Jero pun lengkapi zona siang hari ini teman-teman Anda tengah melaksanakan ataupun menyelesaikan kembali segala aktivitas setelah beristirahat tadi. Rangkaian lagu-lagu Nusantara informasi ringan kami hadirkan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentu masih bersama saya Eri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Cik Lombuan, anda bersama kami Pro 4 dari Bagaimana Suara Budaya Riau di udara yang bersih FM 95,9 MHz. Untuk bagi Cik Lombuan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui radio digital. Saat ini pukul 14.14 menit waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita melangkah ke program selanjutnya, itu acara Asana Budaya.
1: Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM. Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Encik, Tuan dan Puan. Kembali lagi kita dalam program Khasanah Budaya ya, untuk edisi hari ini di hari Jumat, hari ketiga di bulan Juli 2026. Senang sekali hari ini program Khasanah Budaya kita hadir kembali dan mengetengahkan topik yaitu kegiatan hidup berpola. Nah, mungkin Encik Tuan dan Puan agak sedikit bingung ya, kenapa sih kegiatan hidup berpola, seperti apa mungkin kegiatan hidup berpola tuh, dan seberapa penting mungkin kegiatan hidup berpola tuh ya. Kita sudah bersama dengan datuk-datuk kita pada siang hari ini, menjelang petang ini, bersama Datuk Afrizal Alang, yaitu Sekum Majelis Kerapatan Adat Lam Riau ya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Datuk.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Datuk?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, cukup sehat, cukup sehat ya. Kita juga bersama dengan anggota Majelis Kerapatan Adat Lam Riau ya, ada Datuk Aspandiar. Assalamualaikum Datuk. Ah, tak dengar suara Datuk nih. Ya, kejap kita

0: kita perbaiki ya Datuk ya. Baiklah. Tapi mudah-mudahan Datuk juga sehat ya, dan yang mendengarkan kita juga sehat, sehingga kita juga bisa ya terus mendengarkan Pro 4 ya dengan topik-topik yang menarik lainnya. Jadi kita mengetengahkan terkait dengan kegiatan hidup berpola. Encik Tuan Puan juga yang nak bergabung nanti sila di 0761236006 ya, 23606. Kita dengarkan dulu suara Datuk Aspandiar. Assalamualaikum Datuk.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia betul. Terdengar dengan baik ya. Sehat dah Datuk ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Tangan kenapa tuh Datuk?
1: Apa nih orang cakap, kena pinjer apa nih. Jadi jari itu kalau dibengkokkan tuh sakit.
0: Oh iya iya iya iya. Tapi ada perubahan lah ya, udah ada.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Semoga sehat terus ya Datuk ya. Baik. Sebelum kita nanti ke line interaktif pendengar kita ya yang nak bergabung, kita akan bahas dulu terkait dengan kegiatan hidup berpola. Apa sih yang dimaksud dengan kegiatan hidup berpola nih Datuk? Mungkin Datuk Alang terlebih dahulu.
2: Baik. Sebelum kita masuk apa saja itu kegiatan berpola, kita harus tahu dulu apa itu pola. Jadi kadang-kadang istilah-istilah ini kan membuat orang juga
0: bingung.
2: Pola itu sama dengan acuan. Jadi ibarat orang membuat sulaman, nanti ada pola, pola itulah yang diikut untuk menjadi sebuah sulaman bunga apa segala macam. Jadi boleh juga dikatakan sebagai sketsa ketika orang mau membuat sebuah lukisan jadi. Jadi dia sket dulu, nanti dia ikuti sket itu, dia warnai sehingga menjadi suatu lukisan yang utuh. Jadi kegiatan berpola masyarakat Melayu itu adalah segala aturan yang diikuti dalam kehidupan. Nah, itu tentu aturan-aturan itu yang sudah disepakati oleh masyarakat komunal atau masyarakat komunitas budaya adat itu sendiri. Nah, kunci utamanya sebagai aturan itu yang dikatakan dengan adat. Jadi semua hal ihwal kehidupan dia mengacu kepada adat yang dipegang pakai oleh masyarakat komunal itu sendiri. Sebagai kita ketahui bahwa adat itu dibagi secara akademis, dibagi menjadi empat. Jadi ada adat yang sebenar adat, adat yang diadatkan, adat yang teradatkan, serta adat istiadat. Nah, di dalam itulah masyarakat Melayu itu beraktivitas, berkegiatan, tidak menyimpang dari itu semua. Makanya dibilang oleh ungkapan adat mengatakan bahwa hidup itu dikandung adat. Nah, hidup dikandung adat, mati dikandung tanah. Nah, itu ungkapannya. Jadi apapun kegiatan di muka bumi ini bagi masyarakat Melayu, dia harus mengikuti pada aturan adat itu sendiri. Nah, kita kan hidup dalam masyarakat modern ini. Nah, itu tinggal menyesuaikan dia. Jadi kita ikuti patron adat dan juga tidak bertentangan atau juga mengikuti aturan-aturan kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Jadi dimanapun kita hidup dan kapanpun kita hidup, tetaplah harus memegang aturan adat yang sudah disesuaikan ya, dengan apalagi mungkin di daerah kita yaitu Melayu Riau, begitu ya Datuk ya. Baik, jadi tujuannya ya agar tujuannya nih apa Datuk, mungkin terkait dengan kita harus ya hidup berpola, apa tujuan apalagi sebagai kita sebagai manusia begitu?
2: Ya, tujuannya supaya hidup itu teratur. Jadi tahu hak dan kewajiban, tahu mana milik kita, mana milik orang. Nah, itu sebetulnya. Jadi kehidupan itu tetap harmonis di dalam suatu komunitas. Umpamanya orang mau nikah kawin ini. Dalam satu adat mengatakan orang tidak boleh menikah dalam satu suku. Dia sukunya suku Piliang umpamanya. perempuan piliang, laki-laki piliang, haram hukumnya nikah secara adat.
1: Secara adat,
2: ya. Secara adat ya. Haram hukumnya nikah secara adat. Nah, kalau itu dilanggar, tidak boleh dia menyelenggarakan pernikahan itu adat. Secara adat. Ada sanksi dan segala macamnya. Nah, efek-efek yang lainnya tak usahlah kita kaji, sebab itu kan sesuai dengan adat suatu tempat itu sendiri.
0: Iya. Nah, itu dia. Tapi Dato' Aspandiar, mengapa nilai-nilai budaya Melayu itu dinilai penting untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat saat ini, Dato'? Apalagi mungkin saat ini sudah berubahlah eranya, ya. Apalagi di era tadi Dato' Alang bilang modern, tambah lagi digital. Itu dia. Macam mana nih, Dato'?
1: Baik, tanpa menafikan adat yang lain, tapi kan ada suatu ungkapan itu, Melayu itu identik dengan Islam. Jadi memang mengapa kita harus mempedomani norma-norma adat Melayu? Ya, dikarenakan memang kita orang Islam. Mungkin bagi mereka yang tidak mempunyai kepercayaan lain, mungkin tidak terlalu dituntut. Tapi terlepas dari hal itu, sepanjang mereka hidup di bumi Melayu ini, mereka harus dituntut untuk beradaptasi. Jadi dalam kegiatan kesehariannya kan, ya saya rasa itu sebentar.
0: Tapi ini siapa yang menjadi sasaran atau peserta dalam mungkin kehidupan berpola nih, Datuk? Seluruh masyarakat Riau kah atau seperti apa nih, Datuk?
1: Seperti yang saya katakan tadi, seluruh masyarakat Riau terlepas dari ajaran yang dianut. Seperti yang saya katakan tadi kan, misalnya Melayu itu identik dengan Islam dengan sendirinya harus. Bagi mereka-mereka yang barangkali saudara kita menganut kepercayaan lain, sepanjang mereka hidup di sini, harus dituntut beradaptasi lah. Jadi kita harus ya seperti di mana bumi dipijak,
0: itu langit dijunjung. Tapi pas ada tantangannya ya, Datuk ya. Nah, tantangannya apa untuk era zaman ini, kalau bila saya bilang zaman Gen Z ya, milenial dan Gen Z ini seperti apa nih, Datuk?
1: Keberadaan sarana komunikasi ya, seperti HP itu memang tidak menutup kemungkinan banyak menggerus nilai-nilai. Tapi insya Allah sepanjang memang dari mulai anak-anak kita kecil, kita ajari, tunjuk ajar Melayu, kita kasih pemahaman pendidikan agama, ya meskipun tergerus tapi tidak maksimal. Itu tidak kita bisa kita pungkiri. Kita hidup di zaman sekarang, ya sangat kita sayangkan juga anak cucu kita kalau tidak melek teknologi kan gitu. Itu tidak masalah sepanjang memang bisa seiring lah.
0: Tapi Dato' Alang secara global lah, tadi mungkin ya Dato' Aspandiar itu ke anak-anak yang anak muda zaman sekarang. Kalau secara global nih, Dato', apa tantangan dari kita sebagai masyarakat Melayu dalam menerapkan kegiatan hidup berpola nih, Dato'?
2: Kita coba rinci dulu satu persatu secara singkat ya, bahwa kehidupan berpola itu ada pola sosial budaya. Nah, bagaimana dalam bersosial budaya oleh masyarakat Melayu itu di tanahnya sendiri, bahwa punya sikap bekerja sama, istilah sekarang gotong royong, tapi pada komunitas tertentu disebut dengan perari. Kalau bahasa kamparnya PAI, perari dan segala macam.
0: Artinya
2: itu kalau perari itu saya membuka ladang, umpamanya hari ini menebang, nanti Dato' Aspandiar saya undang ke tempat saya untuk sama-sama menebang kayu yang akan saya jadikan ladang. Nah, seminggu kemudian Dato' Aspandiar juga melakukan kegiatan yang sama, maka saya wajib untuk mengganti tenaga yang digunakan Dato' Aspandiar di tempat saya. Nah, kalau gotong royong itu kan mengerjakan sesuatu secara bersama-sama
1: dan sukarela.
2: Dan sukarela. Nah, kalau gotong royong ini, saya datang ke tempat Datuk Aspandiar, Datuk Aspandiar wajib datang ke tempat saya. Kalau dia dalam keadaan sakit, ada orang yang menggantikannya. Nah, itu. Kemudian sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan itu bahwa saya punya suku yang berbeda dengan yang lain. Nah, itu konsep hidup bersuku-suku, berbangsa-bangsa itu. Di dalam itu ada berbagai macam aturan, termasuk tidak boleh menikah dalam satu suku untuk masyarakat yang sistem kekerabatannya matrilineal. Itu salah satu contoh pola hidup bersosial budaya, termasuk untuk membuat keputusan harus melalui musyawarah
0: atau mufakat.
2: Nah, kemudian pola keagamaan bagi orang Melayu, pola keagamaan itu yang dikatakan Datuk Aspandiar itu identik atau cenderung dia itu Islam. Sehingga ada ungkapan adat bersendikan sarak, sarak bersendikan kitabullah. Jadi agama itu juga merupakan pandangan hidup bagi masyarakat Melayu. Kemudian ada lagi yang dikatakan dengan kegiatan-kegiatan perayaan. Dia menjadi mentradisi di dalam kehidupan Melayu itu sendiri, ya. Maulid Nabi, Isra Mi'raj dan macam-macam. Kemudian ada pola ekonomi, soal mata pencaharian. Nah, kemudian ada lagi sistem berladang. Ada sistem berladang berpindah umpamanya. Nah, ada orang bersawah di tempat-tempat tertentu di Riau itu. Kemudian pola kehidupan sehari-hari, berbicara menggunakan berpantun, berkias, berpetatah petitih, lebih cenderung bahasanya bahasa kias daripada bahasa secara langsung. Dan juga ada yang dikatakan sistem berkomunikasi itu juga diatur sedemikian rupa, berbeda cara saya berbicara dengan Datuk Aspandiar, saya berbicara dengan Khairani, dan juga saya berbicara dengan orang tua saya, dan saya bicara dengan anak dan cucu saya. Itu pasti ada perbedaan cara berbicaranya. Itu yang disebut dengan bahasa mendaki, mendatar, melereng, dan menurun itu.
0: Oke. Tapi kalau saat ini Datuk, apa yang menjadi PR lah di antara hal-hal yang Datuk sampaikan tadi, apa yang menjadi PR atau yang menjadi garis bawah dalam hidup perpola nih Datuk?
2: Nah, saya sebagai contoh umpamanya sistem kekerabatan, ada pelarangan-pelarangan tertentu. Tetapi pada masa sekarang antar satu suku itu sendiri kehidupannya berjauhan. Berbeda pulau umpamanya. Padahal dia dari daerah yang sama. Nanti mereka itu suka sama suka, dan akhirnya terjadi keinginan untuk menikah. Dan tadi kan dikatakan dilarang secara adat untuk kekerabatan yang sistemnya matrilineal, keturunan dari pihak ibu. Nah, apa yang melatar belakangi? Bisa saja umpamanya karena merantau, bisa juga melalui media sosial sekarang ini. Nah, mengapa itu bisa terjadi, pernikahan seperti itu? Itu karena kurangnya transfer pengetahuan dari masyarakat adat itu sendiri kepada generasi-generasinya. Termasuk dengan kata-kata yang di dalam media sosial itu, umpamanya kata-kata yang vulgar. Dia tidak sadar bahwa itu bisa saja kakek neneknya, bapak ibunya, saudara segala membaca kan. Nah, itu rasa malu itu sudah jauh tergerus karena dia tidak berkehidupan sesuai dengan adat yang dipegang pakai oleh negerinya sendiri.
0: Okay, itulah memang pentingnya hidup berpola tuh ya, yeah. Dato' ya, agar kita tahu arah yang mana yang baik, yang mana yang tak baik, yeah. Ya. Tapi Dato' Aspandiar, nah kalau dari Lam Riau sendiri menyesuaikan penyampaian nilai-nilai adat agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Nah itu macam ada Dato', apa yang sudah dilakukan nih Dato' dari Lam Riau sendiri?
1: Terima kasih. Itu di dalam program Lam Riau memang ada hal yang begitu ya, saya rasa. Ini mungkin lebih tepat yang menjawab Sekum ini. Tapi saya coba sedikit dulu.
0: Nanti ditambahkan sama Sekum ya.
1: Jadi di dalam berbagai acara, bahkan ini kita ada semacam apa, guru yang ke sekolah itu.
0: Guru masuk sekolah apa?
2: Yang BMR, yang mata pelajaran.
1: Iya, mata pelajaran itu. Jadi ada semacam kerjasama dengan pemerintah, ada kurikulum yang barangkali memang mengacu kepada tujuh ajar Melayu itu. Itu mungkin yang secara maksimal baru bisa dilakukan.
0: Oke, mungkin untuk Alang ada apa tambahan sila?
2: Memanglah kerja Lembaga Adat Melayu Riau itu hanya dua yang terpenting itu, yeah. Yaitu heritage, itu pelestarian, dan ini kemudian meneguhkan hak-hak masyarakat hukum adat itu sendiri. Nah, ini kan kerja pelestarian ini, soal tata krama dan segala macam. Masalahnya, bukan masalah, dimana kita ketahui bahwa adat itu ujung-ujungnya nanti menjadikan orang beradab. Nah, ini persoalan adab kan. Makanya Lembaga Adat Melayu Riau itu sekuat dapat sedaya upaya membuat programnya itu mengarahkan kepada lembaga-lembaga adat, lembaga kerapatan adat yang ada di kabupaten kota, di ceruk-ceruk wilayah-wilayah masyarakat adat itu sendiri, untuk senantiasa menggairahkan, menggerakkan kegiatan-kegiatan adat, termasuk sistem-sistem segala macamnya yang mengatur kehidupan masyarakat itu sendiri. Masalahnya, Lembaga Adat Melayu Riau itu kan tidak bisa mengintervensi, sebab yang tahu adat itu masyarakat adat itu sendiri, ya Dato' Aspandiar ya. Mana kita ketahui bahwa adat Kampar itu berbeda dengan adat Kuansing gitu. Nah, Kuantan Singingi, antara Kuantan dengan Singingi itu ada dikatakan perbedaan yang ini tidak juga, tetapi dia beragam jadinya kan. Termasuk Kampar, 4 koto dengan 5 koto dan 13 koto itu juga ada ciri-ciri khas tertentu. Sama-sama Melayu tapi punya ciri-ciri khas tertentu. Juga di Rokan itu ada 5 luha, beberapa kenegerian itu antara satu dengan yang lain juga punya ciri-ciri tersendiri juga. Nah,
1: apalagi dengan wilayah pesisir.
2: Apalagi pesisir. Ada lagi masyarakat suku asli umpamanya kan. Mereka punya ciri-ciri tersendiri yang membedakan antara satu komunitas dengan komunitas adat yang lainnya. Makanya kita mendorong pemangku-pemangku adat yang ada di tempat itu untuk selalu melestarikan dan juga menyampaikan kepada anak keponakannya untuk selalu memegang teguh adat istiadat masyarakat itu sendiri.
0: Baik ya. Jadi ya mungkin tuan dan puan, encik tuan dan puan yang mungkin selama ini kurang lah, mungkin kita sosialisasikan kepada generasi-generasi kita. Dari sekarang lah kita kenalkan dulu. Tak ada salahnya, meskipun kalau dibilang budak-budak kita udah besar, jangan ya, tetap dari kita, tetap kita influence ya untuk adat-adat atau hidup berpola ini, agar tetap tunduk dengan namanya, dengan adat istiadat ya. Baik, kita buka di line telepon ya Dato' ya. Untuk Encik Tuan Puan sila yang nak bergabung bersama kami, berpartisipasi, silakan di 0761236006 ya. Sila yang nak mungkin sharing lah bersama datuk-datuk kita yang di sini, ada Datuk Abrizal Alang, Sekum Majelis Kerapatan Adat Lam Riau, dan juga Datuk Aspandiar, anggota Majelis Kerapatan Adat Lam Riau ya, sila di 0761256006 ya. Tapi Dato kita istirahat sejenak. Nanti kita kembali lagi masih dalam program Khasanah Budaya dengan tema kegiatan hidup berpola.
3: Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
4: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
3: Oh, gitu? Waduh, Mak. Kau itu senanglah kita, ya?
4: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
3: Aduh, Alhamdulillah. Mana, Ron?
4: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di download RRI Digital.
3: Mudah lah kalau gitu. Alhamdulillah.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI
8: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
10: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
11: Saya Saiful Anwar.
9: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
10: Kota didirikan marhum Pekan sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan. RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
11: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Bang, itu kan lampu sedang merah. Kenapa lah bang nih? Main nyelonong aja?
13: Tenanglah bu, kan di depan tidak ada polisi.
12: Tenang, kata abang tuh. Taat lalu lintas tuh bang, bukan kena ada polisi. Memang abang mau kalau anak dan istri abang tuh celaka akibat ulah sopir yang ugal-ugalan macam abang nih?
13: Saya minta maaf lah, besok saya tidak ugal-ugalan lagi.
12: Gitulah.
14: Menerobos lampu merah bukan cerminan masyarakat bermarwah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
15: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
0: YNC Tuan Puan, kembali lagi dalam program Khasanah Budaya. Kita masih membahas terkait dengan kegiatan hidup berpola. Tadi sudah dijelaskan oleh Dato Alang dan Dato juga Asmandiar ya, bagaimana kehidupan berpola itu dan sasarannya juga seperti apa untuk kehidupan masyarakat yang ada di Provinsi Riau, serta banyaklah yang harus kita patuhi meskipun mungkin kita hidup di era zaman now kalau dibilang ya Dato ya. Zaman saat ini dengan kehidupan milenial dan gen Z yang mendominasi ya. Tapi tetaplah hidup berpola itu harus diteguhkan, harus dilaksanakan, harus dijalankan agar ya yang patut kita laksanakan, yang tak patut dihentikan ya. Bukan begitu patut. Betul?
2: Ya.
0: Betul. Baiklah. Sila untuk Encik Tunan Puan yang nak bergabung bersama kami yang berpartisipasi 0761-23606 atau di 0811-76-00909 ya. Dato Alang dan Dato Asmandiar. Ini terkait dengan kehidupan berpola. Sejauh mana dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan program hidup berpola bersama ini Dato? Sila, Dato' Asmandiar boleh?
1: Dukungan itu mungkin sesuai porsi ya barangkali. Saya katakan demikian sebab secara institusi, secara struktural organisasi pemerintahan kan ada dinas tuh.
0: Yeah.
1: Dinas kebudayaan.
0: Kebudayaan ya.
1: Di dinas kebudayaan ini banyaklah hal-hal yang dilakukan. Seperti melakukan kegiatan-kegiatan, membina kegiatan-kegiatan yang bersifat budaya tadi.
0: Iya, ada yang nak bergabung mungkin kita terima dulu ya Datuk ya. Halo, assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, siapakah nih? Dari mana,
16: ini
0: dengan siapa?
16: Barang baru stok lama.
0: Apa yang tuh yang barang tuh? Kotak kah? Siapa nih?
16: Oma Kori.
0: Oma Kori di mana Oma Kori?
16: Di Kulim.
0: Di Kulim, iya. Ada Dato' Alang dan Dato' Asmandiar. Ada yang nak mau dicakapkan? Tak dicakapkan ya, apa namanya, sharing lah kalau kita bilang ya, tentang kegiatan hidup berpola. Sila, Oma Kori. Nah,
16: kalau kita tuh hidup di kantin kempu kesehatan bagi nak siapa tukar pikiran boleh. Ini nomor saya.
0: Oh, kalau yang nak kehidupan berpola tak ada mungkin yang tanyakan kepada datuk-datuk kita ini.
16: Berpola maksudnya itu macam mana?
0: Berpola mungkin sesuai dengan aturannya, aturan dari ya kita kan dari ya dari Lam Riau dengan adat-adat Melayunya dijunjung tinggi.
16: Amin.
0: Kalau Oma Kori mungkin ada saran mungkin kepada generasi-generasi kita atau
16: ya, mudah-mudahan bagi yang muda-muda ya, mudah-mudahan sukses dengan jalannya adat Melayu Riau ya. Karena saya juga lama di Riau gitu. Sudah 66 tahun di Riau.
0: 66 tahun di Riau ya.
16: Iyalah. Stok lama ini dari tahun 1972.
0: Sudah di Riau.
16: Ikut di RRI dulu dengan Mas Dadang. Membuka lembaran pagi.
0: Baiklah Oma Kori. Terima kasih Oma Kori.
16: Iya, ini mau buat salam-salam boleh?
0: Ah, tak ada tak salam-salam pula ini acaranya. Nanti ya.
16: Boleh. Yeah. Untuk penyiar semua semoga sehat.
0: Iya. Yeah.
16: Semoga sukses saja ya.
0: Amin, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tadi kata Datuk Alang bahwa di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung ya. Meskipun mungkin beda suku tapi kalau sudah 66 tahun Datuk di Provinsi Riau yang pasti sudah tahu lebih banyak lah tentang apa ya adat istiadat dari Provinsi Riau. Nah, apa harapan dari Lam Riau Datuk setelah masyarakat mengikuti mungkin apa namanya kegiatan hidup berpola nih Datuk? Datuk Alang mungkin sila.
2: Kalau masyarakat itu sendiri, ini terlepas dari masyarakat Melayu kah atau masyarakat yang
0: suku lain?
2: Suku lain. Sepanjang saling menghormati, saya selalu mengasosiasikan ya seperti ini bahwa bumi Melayu Riau ini dikatakan bumi lancang kuning.
0: Yeah.
2: Jadi siapapun orangnya, suku bangsa apapun, mari kita sama-sama dalam kapal yang disebut lancang kuning ini pergi menuju suatu tempat yang kita cita-citakan. Kita berlayar bersama mengharungi samudra apa segala macamnya dengan berbagai macam cobaan. Nah, perahu itu kita namakan perahu Melayu Lancang Kuning. Terus kita bersama-sama jangan coba bergaduh di dalam
0: perahu
2: atau kapal itu. Suku bangsa apapun jangan bergaduh, tapi kita sama-sama berlayar menuju suatu tempat yang kita tuju yang bisa mensejahterakan kehidupan kita segala macam. Nah, jika ada yang menggaduh di dalam perjalanan itu, siapapun pasti akan tidak menyukainya. Jangankan orang Melayu sendiri, yang sesama sesuku dengan dia kalau membuat gaduh pasti dia tidak suka. Jadi untuk itu marilah kita bersama-sama menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa Melayu, termasuk orang Melayu juga pasti menghargai harkat dan martabat budaya masyarakat pendatang atau suku lain itu. Itu yang dikatakan bahwa orang Melayu itu tidak pernah merasa kebanyakan orang. Orang Melayu itu pasti menghargai siapapun orangnya. Nah, asal tidak petantang petenteng.
0: Itu
2: tidak beraja-raja di tempat yang sudah ada rajanya, tidak menjadi penghulu di kampung yang sudah ada penghulu. Jadi semua sudah diatur. Saya ingat kawan saya, dia orang Tanjung Batu Kundur umpamanya. Di situ dia sama-sama orang Jawa. Nah, dia hanya dibatasi oleh sebuah gang kecil. Tapi yang di sebelah ini tetap memelihara kebudayaan Jawanya. Yang sebelah sini tetap memelihara kebudayaan Melayu. Padahal ini sama-sama orang suku Jawa. Nah, dia menikah antara sebelah kampung ini,
0: kampung
2: yang dibatasi hanya satu gang. Kawan saya ini orang Jawa yang berkebudayaan Melayu, yang satu ini orang Jawa berkebudayaan Jawa. Nah, pesta itu kedua tempat, istrinya yang berkebudayaan Jawa nikah adat Jawa, ketika pesta di tempat laki-laki walaupun dia Jawa tapi gunakan adat istiadat Melayu. Jadi saya ingin menambahkan bahwa orang Melayu itu sebetulnya tidak akan memaksakan orang untuk menjadi Melayu. Tak ada itu untuk pemaksaan itu segala macam. Di dalam satu sejarah kebudayaan, umpamanya di daerah Rokan itu, di situ ada orang Mendailing. Di Rambah itu ada orang Mendailing, di Tempusai juga ada orang Mendailing. Nah, silakan kalian menggunakan adat istiadat kita di kalian itu di kampung kalian itu sendiri. Tetapi ketika keluar, gunakanlah atau hargai, jangan tonjolkan kebudayaan kalian itu sendiri. Nah sampai sekarang harmonis itu.
0: Alhamdulillah.
2: Nah itu salah satu contoh penerimaan masyarakat Melayu itu terhadap pendatang. Belum pernah itu diusir segala macam di negeri yang bernama Melayu ini. Tapi kadang-kadang ya kita banyak juga yang salah menafsirkan, dan kadang-kadang orang Melayu itu sendiri yang merendahkan kemelayuannya. Tadi kami di, saya numpang mobil tuh Aspandiar ke sini, soal tanjak namanya. Jadi sesuatu yang bernilai tinggi itu apabila penggunaannya tidak pada tempatnya, maka dia akan menjadi sampah. Saya juga mengilustrasikan pada tuh Aspandiar tadi, sama dengan orang anak-anak muda sekarang saling sayang menyayangi. Tiap hari dibilang sayang itu kepada pasangannya, pasti nilai sayang itu tak ada lagi arti apa-apa bagi orang itu. Tapi kalau sekali sebulan, sekali lima bulan mengatakan sayang kepada pasangan, bukan main bahagianya. Nah, kalau sayang terus kan jadinya gombal. Gombal itu kain buruk kan, apalah makna kain buruk itu. Itu sebagai ilustrasinya.
0: Baik, tapi kalau Dato apa namanya, dari Dato ukur lah untuk saat ini macam mana Dato, apa namanya, apakah masyarakat sudah banyak yang menganut hidup berpola ini, atau masih ada kekurangan dari masyarakat provinsi Riau kita nih Dato?
2: Saya sebelum Dato Aspandiar, mungkin Dato Aspandiar bisa melihat dari aspek hukumnya. Umpamanya soal hutan tanah. Masyarakat tradisi memandang hutan tanah itu sebagai sahabat. Sehingga kalau dia mengambil hasil hutan, dia mengambil kayu itu hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, buat rumah dan segala macam. Tapi masyarakat modern yang disebut dengan, bukan disebut, dikenal dengan istilah kapitalis, dia akan memandang hutan tanah itu sebagai sumber komunitas ekonomi. Maka diluluh lantakannya itu hutan tanah itu. Sehingga masyarakat yang bisa meramu selama ini di hutan tidak bisa lagi. Nah, mengambil hutan itu pun, mengambil tanah itu juga tidak mengikuti aturan adatnya. Sebab hutan tanah ulayat itu, memang hutan tanah ulayat itu azasnya kemanfaatan. Manfaatnya itu untuk masyarakat adat itu sendiri. Tapi kenyataannya kan tidak begitu. Nah itu di Kuansing itu, orang jalur itu menggunakan kayu gelondong yang tidak disambung-sambung. Itu tradisinya. Sekarang bersambung-sambung itu jalur itu. Nah itu kan juga lama-lama nanti dari fiber itu, karena tidak ada lagi kayu yang tersedia untuk membuat jalur itu sendiri. Nah dari aspek hukumnya bagaimana itu, pengambilan hutan tanah dan segala macam, mungkin Datuk Aspandiar bisa
0: nambahkan gitu Datuk. Karena ini juga lagi tengah dalam perbincangan terus ya Datuk ya. Bagaimana Datuk?
1: Di situ terkadang terjadi permasalahan dalam tanda petik ya. Kalau kita berbicara hukum adat, itu hukum yang tidak tertulis. Kita tidak pernah akan menemukan adanya catatan tulisan dalam bentuk buku atau kitab. Itu suatu kondisi yang sudah turun-temurun berlaku, yang kita hormati bersama. Kemudian kondisi tersebut, saya tidak mengatakan diporak-porandai ya, tapi sedikit terusik dengan kemajuan zaman. Ya, seperti kita ketahui banyak sekarang, entah itu tambang, entah kebun sawit, entah segala macam. Ini ada benturan hukum positif dengan hukum adat tadi. Sebetulnya tidak harus sampai pada titik berbenturan, sepanjang memang keberadaan, katakanlah suatu korporasi yang membuka lahan dan segala macam, itu menghargai norma-norma yang berlaku di tempat. Di satu sisi terkadang maaf, ini pemerintah mungkin juga di dalam memberikan izin tidak pula lah menengok kondisi lapangan yang di atas meja dari pusat itu main teken aja. Kadang-kadang sampailah ke dapur kan, ke kuburan orang. Sebenarnya di dalam aturan pun ada peluang mengenklap, itu dikeluarkan. Tapi pada prakteknya itu pun tidak dilaksanakan. Yang ada kadang-kadang dibodoser dan segala macam. Ini kadang-kadang yang membuat benturan-benturan itu terjadi. Tapi sekarang memang ada kebijakan dari pemerintah dengan keluarnya Perpres nomor 5 tahun 2025 ini ya, itu penertiban kawasan hutan ditertibkan. Ya, alhamdulillah mungkin belum signifikan, tapi arah ke penertiban itu sudah mulai
0: sudah titik terang.
1: Semoga ke depan itu bisa lebih baik lagi. Dan kita juga berharap ke depannya itu para pelaku usaha itu bisalah menghargai norma-norma yang ada di daerah tempatan.
0: Itu pentingnya lah hidup berpola tuh ya. Ya apalah, apa namanya, saling diskusi bermusyawarah lah dulu ya. Baru nah, mau buka lahan, buka lahan lah kalau sudah diizinkan ya,
1: itu
0: ya.
1: Pola juga kan?
0: Iya itu jadi, pola juga.
1: Jadi pola itu jangan hanya macam apa sebelah ke kita aja diberlakukan. Mereka yang datang tuh juga harus berpola pula kan.
0: Di mana
1: kan
0: bumi dipijak, di situlah lagi dijunjung ya Datuk ya. Tapi Datuk ke depan ini terakhir ya, sekaligus closing statement ke depan, inovasi apa yang akan dilakukan lagi dalam Riau untuk memperluas dampak program ini Datuk, program ya dari hidup berpola nih Datuk. Mungkin singkat saja Datuk jawabannya.
2: Dalam Provinsi Riau itu dia secara struktur punya LAM kabupaten kota dan sampai ke tingkat kecamatan. Nah, kita akan mendorong sampai ke tingkat kecamatan itu supaya bekerja sama, dan juga mereka harus mendorong perangkat-perangkat adat yang secara turun-temurun yang ada di wilayah itu untuk terus memberikan pengajaran kepada anak-anak kemenakannya, dan juga kita lakukan tetap melakukan inovasi sesuai dengan kurikulum yang berlaku tentang pembelajaran budaya Melayu Riau. Sekarang ini tingkat SD sampai ke tingkat SLTA, dan tidak menutup kemungkinan sampai perguruan tinggi dan juga nanti juga di PAUD-nya. Itu yang pekerjaan utama Lembaga Dharma Riau dalam pelestarian adat itu sendiri. Dan bagi para pengusaha, ketahuilah bahwa bangsa Melayu itu tidak akan melarang siapapun untuk melakukan usaha di tempatnya, dengan catatan bahwa orang Melayu itu punya pandangan bahwa makan tidak menghabisi, minum tidak mengeringkan, karena anak cucunya masih ada yang akan menikmati apa yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Saya kira itu, mari kita sama-sama menghargai adat dan budaya masyarakat tempatan.
0: Amin. Mudah-mudahan ya Datuk ya. Mudah-mudahan dengan adat ini kita juga hidup harmonis ya. Meskipun apa suku kita juga yang hidup di Provinsi Riau ini, tetaplah harmonis, itu dia yang kita harapkan. Terima kasih Datuk Alang. Terima kasih Datuk Aspandian. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi ya, kepengetuk lah hati untuk seluruh masyarakat ya. Apalagi masyarakat Melayu Riau ya. Terus menjaga adat, kita waris juga kepada generasi muda kita agar ya tetap beradat, tetap jalan sesuai dengan normanya ya. Kita cukupkan program Khasanah Budaya untuk edisi hari ini. Saya Khairan Januari ini pamit undur. Encik Tuan Puan, terima kasih kebersamaannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
15: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761 23606, WhatsApp 0811 0896 00 909. Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu.

0: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
1: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Cidang Puan, para penggemar musik dangdut. Kembali bersama saya Herman Surya kemana-mana Anda di sore hari ini di acara Dangdut Yuk untuk edisi siaran Jumat tanggal 3 Juli 2026. Ya, di mana Cidang Puan saya kemana-mana Anda di acara Dangdut hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan setelah itu nanti ada rekan saya yang lainnya. Baik, semoga saja di sore hari ini Cidang Puan, para penggemar musik dangdut, saya temui dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun, dan senantiasa selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, segera saja kita buka tabir kegembiraan kita di acara Dangdut Yuk hari ini Jumat 3 Juli 2026 dengan sebuah lagu dari album Siti Badariah dengan lagunya berjudul Santik. Selamat sore dan jangan kemana-mana, nanti di 23.06 dapat Anda pergunakan untuk membelikan lagu-lagu dangdut yang sudah kami siapkan.

0: Baik, Siti Lompuan, para penggemar musik dangdut, satu nomor bagus dari Siti Badri yang sudah mengalami jumpa kita di acara Dangdut Yuk hari ini, Jumat tanggal 3 Juli 2006. Baik, kita terima penelpon pertama. Halo, Dangdut Yuk.
1: Lompuan Eri, selalu di hati.
0: Iya, oke, Min. Apa lagu ke hari ini, Min?
1: Lagu kita berbeda lagi.
0: Iya, kalau itu terus ya.
1: Kalau itu terus nanti membosankan, ya kan?
0: Bukan membosankan. Nakmu menyanyi lah itu.
1: Kali ini lagu kita Tak Sebening Hati dari Lewaldi.
0: Oke, diterima.
1: Tak Sebening Hati operator.
0: Iya, silakan. Nah, untuk siapa lagi, Min?
1: Dapat.
0: Dah.
1: Ah, salam-salam lagi. Pertama untuk Mas Heri dan keluarga saya yang di Kulim ujung sana, dari Mbak Dewi sampai Mbak Yani, sampai Ilham, Eli, Ardi, Riki, Ginta. Nah, apa semua cucu-cucu aku.
0: Iyalah datuk yang
1: macam. Iya, kalau Mbak datuk yang saya tak boleh nak apa nama cucu kan.
0: Iya.
1: Mana tahu nanti ke sana minta air cucu, nama tak apa gimana tuh.
0: Iya.
1: Iya.
0: Siapa lagi?
1: Terus? Salam.
0: Lagu untuk sudah siap kalau berada.
1: Untuk Besar Cini di Utama, di Sutomo.
0: Ya.
1: Apa beda Utama Sutomo ya? Gak tahu tuh.
0: Kalau Utama di Jalan Semang 3, Utomo kok sih kon.
1: Oh gitu. Ya Allah, ya. Ini lah kalau kurang ilmu payah ya kan. Terus untuk Bu Aini di Perawang. Ya. Terus salam untuk siapa tuh Kak Iyus, Mama Parmi, Pika Selfie Sungai Pagar, dalam cacaramat dan sejarah di Pancer. Itu lah di Pancer, Pantai Cermin.
0: Iya.
1: Terus untuk orang gak tahu, dikasih tahu. Untuk iya lo tanya lagi kan.
0: Iya.
1: Untuk Kak Yosi di Kubang, untuk Kak Tika di Arengka, untuk Mainda sama Ina di Pangkalan, untuk Afiza, apa kabar Afiza? Mudah-mudahan selalu lah. Untuk Kak Ada sama Kak Nena, Bang Vincent sama Bang Deddy, Bang Adi sama Bang Adi Segunggung, Bang Rudy, semua-semua lah. Pak Arman, Pak Yono di Jalan Palembang dapat salam. Spesial kita berdua aja lah Mas Heri.
0: Oke.
1: Bertiga dengan operator.
0: Bongi operator nak dikirim nyolok buat aja lagu. Iya. Oke, Min.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Cu Aam di belakang Cu Aam, malu dangdut yuk.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kampar langsung Perawang, dipotong bukan baru. Gola.
2: Negara Bang Simpson gak masuk ya.
0: Oke, sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Barusan tuh Cu Aam.
2: Semoga Cu Aminamu sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Lagu ya apa Mas Heri?
0: Apa tuh?
2: Lagunya dari apanya lah, dari Mansur S.
0: Apa judulnya?
2: Jangan Pura-Pura.
0: Hah? Jangan Pura-Pura?
2: Iya.
0: Bohong deh tuh?
2: Jangan bohong.
0: Jangan bohong.
2: Mansur S. Salamnya Mas Heri. Selamat sekali untuk Mas Heri bersama operatornya, sehat selalu bersama keluarga. Panjangkan umur, semoga akan mestinya. Amin ya Rabbal.
0: Amin.
2: Suamin Ambo tadi untuk usut ini.
0: Terus. Terus.
2: Bu Emma, Mak Cius, untuk Atika, Bu Inar, Termainit, untuk Kak Wati, untuk Atika, Indah, untuk Bu Usut ini, semoga sehat selalu ya. Untuk Jawa ya.
0: Iya. Yeah.

0: Tolong untuk Pak Mali, Pak Jimson, Arjuna, untuk semuanya lah tanpa terkecuali ya.
1: Nah.
0: Oh iya, untuk Mama Sembar, Pak Darman ya. Tinggalan juga Pak Mapahmi untuk Sinar Perawang ya, untuk warga Perawang tanpa terkecuali semuanya. Tanpa terkecuali untuk kru-kru satu ya, tanpa terkecuali. Semoga sehat selalu semuanya, spesial untuk anak-anak di situ, semoga sehat selalu.
1: Ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mas Heri.
1: Oke.

0: Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh, gitu? Waduh, mak, kau itu senang lah kita, eh.
1: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Aduh, Alhamdulillah. Mana, Ron?
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital. Nanti
0: pilih. Mamu, dah lah kalau gitu, Alhamdulillah.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

0: Baik, Kencil Mampuan, saran nomor bagus dari Mansur S sudah kita dengarkan pilihan dari keluarga di Perawang ya. Apa ya, untuk ini dan juga Cuamin. Sudah ada yang tersambung ya. Halo, Dangdut yo. Pina Perawang, panjang umur.
1: Panjang umur kembali, Bang Eri.
0: Sehat ya, Bin? Sehat. Bin, apa lagunya, Bin?
1: Cita-cita.
0: Apa tuh?
1: Goyang Dumang.
0: Ih, malam Sabtu goyang Dumang.
1: Masalahnya di sini di Kilo 9 kan banyak goyang Dumang.
0: Oh gitu, ya udah.
1: Tempat tongkrongan.
0: Apalagi sudah siap nih lagunya nih, langsung disiapkan. Ya? Udah.
1: Salamnya buat semua pendengar Perompat ya. Lagunya buat Bang Heri dan terima kasih buat operatornya.
0: Oke, Bin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vina dan keluarga di Perawang. Oke, di belakang Pina, halo Dangdut yo.
2: Dangdut Perompat selalu di hati. Assalamualaikum.
0: Kayak janjian ya, aja. Curiga nih. Masa langsung dari Perawang enggak lewat PT Sir dia, langsung lewat tol dia sampai ke Rindus Padang.
2: Biasa lah.
0: Iya.
2: Apa kabar Pak operator kita, sehat?
0: Oh, ya, operator ini bertiga nih, Bang.
2: Ada
0: Wak Arun, ada Bang Pardi, ramai nih, Bang.
2: Ramai.
0: Itu gara-gara Vina minta lagu yang dulu, Bang.
2: Goyang Dumang?
0: Iya, Bang.
2: Nak goyang deh.
0: Iya lah, Bang. Nah,
2: kita nak buat lagu goyang goyang dua jari.
0: Goyang dua jari. Kita tanya aja lah, Bang, lagu siapa, Bang Epi Asmara, apa itu cinta? Tanya dia, apa itu cinta? Ya kan? Kalau zaman kita kecil-kecil, ya apa itu cinta? Cindol tapai. Cinta dua, cindol tapai dua, kan gitu.
2: Cindol tapai, ya.
0: Sehat, Bang?
2: Alhamdulillah sehat, Bang.
0: Sehat, Bang.
2: Lagu dia apa? Goyang dua jari ada?
0: Ya, operator saya cari dulu. Siapa nyanyi itu, Bang?
2: Tak tahu pula. Perempuan apa yang nyanyi dia? Kontak goyang dua jari. Goyang Kerawang.
0: Boleh. Ada deh, Bang. Goyang Kerawang.
2: Ada Goyang Kerawang tuh?
0: Ada, Bang.
2: Itulah. Kalau Goyang Kerawang kan dia ada J-pop sendiri.
0: Oh, iya. Langsung siap, Bang.
2: Siap ya, masih. Salam lah buat Bang Heri dan operator yang tiga tadi, sehat selalu, kompak selalu, murah rezeki dia, panjang umur, banyak duit sekarang. Baru bulan 4 nih.
0: Tanggal 3, Bang.
2: Tanggal 3 eh.
0: Jangan cepat-cepat betul.
2: Cepat habis duit tu. Sehat selalu, panjang umur.
0: Sore ini saya nak terbang, Bang. Saya nak balik kampung. Sore ini balik.
2: Siapa?
0: Saya balik. Habis siaran saya balik.
2: Naik apa
0: ke Batam dulu, Bang. Besok pagi.
2: Naik apa? Kapal mana ada Batam?
0: Entah, biasa, Bang, yang di Simpang 3.
2: Oh, iya, yang ada sayap dia.
0: Iya, Bang. Saya nanti lewat Rindus Padang, saya bilang, "Bang, saya lewat ya."
2: Kirim salam lah kalau nak balik. Kirim salam sama saudara kita sana.
0: Iya. Nanti lah, Bang, tanggal 16 baru saya mau balik lagi.
2: Lama?
0: Nah, libur, Bang.
2: Lama? Apa acara apa? Pesta?
0: Biasa lah, Bang. Keluarga libur cucu sekolah, ya tak?
2: Wah, itu mantap sih.
0: Nah, jadi ponakan adik-adik semua sana, dah balik lah, Om. Ngapa Om bukan baru lagi? Dia bilang.
2: Mumpul sana.
0: Iya, saya bilang saya ada orang satu kampung sama kita, di mana? Di Muara Pajar, Bang Simpson, Bang.
2: Dia aku tinggal tuh dekat Awang Nur. Kalau Awang Nur tahu tuh.
0: Dia. Rumah saya di muka Ayani itu, Bang. Indo Ayani itu. Jalan Sandara itu rumah kakak saya, Bang. Ya, Indo Ayani itu
2: tanah saya. Indo Ayani.
0: Iya, itu tanah saya dulu sebelum jadi supermarket tuh.
2: Iya. Sebelum dekat Awang Nur tuh masuk dalam orang dari Awang Nur tahu tuh semua.
0: Kan sumur yang paling lama kan yang di itu, Bang, yang di bawah Bukit Senang tuh. Itu semua tua tuh, Bang. Tak bisa habis air tuh. Yang di bawah Bukit Senang. Yang pas bawah turunan itu kan ada sumur tua tuh.
2: Bukan tempat apa itu, jaksa itu, kantor jaksa itu, kuburan Cina
0: semua. Itu Bukit Tiong. Bukit Tiong loh. Bukit Senang kan kita arah ke Teluk Air, sebelum ke Teluk Air.
2: Iya.
0: Iya.
2: Sedap nih. Sekarang tak ada lagi bukit itu, dah hilang
0: lah. Mana deh bukit itu?
2: Sama-sama dulu kan bukit Senang tuh banyak tarik.
0: Iya.
2: Kebun
0: getah
2: banyak
0: situ. Satu-satu deh yang ada TK di balai itu di Bukit Senang tuh lah, ya kita arah ke SMA tuh.
2: Iya.
0: Sebab tempat kita kongko-kongko. Tidak.
2: kadang-kadang kepingin juga nak balik balai.
0: Baliklah bang.
2: Tapi udah beda dengan balai dulu. Balai dulu kita masih ke Bukit Senam, Bukit Tiyung, Teluk Air.
0: Dulu kemana-mana naik sepeda bang. Dulu kita sesore mandi di Taman Bunga tu.
2: Tidak? Taman Bunga.
0: Ada pantai tu. Mana sekarang mana ada pantai? Tak ada lagi.
2: Naik bus
0: ya? Naik bus. Lori.
2: Orang Pekanbaru nanti mana tahu busnya?
0: Yeah, naik lori jungkit.
2: Lori.
0: Kalau danter itu namanya lori jungkit. Nak berhenti break.
2: Break.
0: Break.
2: Salamnya lah.
0: Boleh bang.
2: Pindah di Perawang tadi ya. Itu Atika di Siaulu, Atika di Kampar, Putet apa? Tengku Ardiansyah, Tanjung Balai Kerim. Mana lah budak sebelah ni?
0: Saya cari besok deh bang.
2: Apa aja nanti mbak aja pakai pelepah apa
0: bukan nyiru. Saya suruh cari sama ponakan saya kebetulan kan intel kan ponakan saya di sana bang, suruh cari dia
2: tar. Cari dia
0: bawa balik
2: ke kampungnya.
0: Iya.
2: Dan itu ucapin tadi ya bunda ini Pak De Mas Taijo dan Mas Genawan dan itu siapa lagi si Mama Fahmi ya. Itu Lisda Pak Ma, Bu Ros di rumah ya, saya selalu dia. Semua lah tanpa kecuali saya selalu.
0: Okay, bang.
2: Lagu dia apa tu ada tadi?
0: Ada bang, goyang Dumang.
2: Ada itu dia sedap.
0: Goyang Kerawang ada Lilis Karlina bang.
2: Itu dia boleh lah tak tu. Itu aja bahasa bang Eri.
0: Terima kasih bang.
2: Jangan operator
0: ya. Ya iya bang.
2: Terima kasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, orang satu kampung, nanti saya sampai ke Salma bang. Dari Citata, Goyang Dumang. Untuk Vina di Perawang dan teman-teman serta keluarga saya di Perawang, apa kabar tuh Haji Musar ya. Untuk juga keluarga saya di sana, orang-orang saya, mudah-mudahan sehat selalu.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Wah, banyak banget belanjaannya, Kak. Mau ngadain pesta ya? Wih, mau ngadain pesta kok gak undang-undang sih?
2: Pesta apa kata engkau nih? Hei, ini nih, ha, sampah.
1: Sampah? Loh, mau diapakan sampah tuh, Kak?
2: Kakak buang lah.
1: Mau dibuang, tapi kok nggak dipisah-pisahkan?
2: Dipisah macam mana maksud kau nih?
1: Ya dipisahkan, Kak. Mana sampah yang organik dan mana sampah yang anorganik.
2: Banyak kerja aku kalau macam tuh.
1: Ya emang udah begitu caranya, Kak.
2: Kalau aku tak nak misahkan macam mana?
1: Nanti akan susah memilah-milahnya, Kak.
2: Engkau nih lah, paksalah aku bongkar lagi nih ha. Engkau bantulah ya.
1: Iyalah. Pisahkan sampah yang organik dan sampah yang anorganik. Lingkungan bersih, masyarakat sehat.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Ajit Mampuan, para penggemar musik dangdut, saat ini pukul 15.44 menit waktu Indonesia Barat. Pada pukul 15.46 menit waktu Indonesia Barat ya, 47 nanti kami kemandangkan surat azan tanda masuk ke waktu sholat fardu asar untuk ketepan baru dan daerah yang sewaktu dengannya. Hari ini Jumat tanggal 3 Juli 2026. Baik, satu nomor bagus dari Lilis Karlina, Goyang Kerawang.

0: Pukul 15.47 menit waktu Indonesia Barat saat ini, baik ciri umpuan kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya. Bahasanya kami kumandangkan surah azan, tanda masuk waktu sholat fardu asar untuk hari ini Jumat 3 Juli 2026.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sahabat, kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita, sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas. Tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu. Lihat kerutan di wajahnya. Lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu. Doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi dirimu. Mari kita maknai cinta pada ayah, bunda, dan orang-orang yang berjasa bagi diri kita.
2: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, Tokoh Bicara Bola, Trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, Greetings Piala Dunia, Review Pertandingan, Laporan Hasil Pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
7: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
8: Saya Saiful Anwar.
6: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
7: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
8: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Tahukah Anda? Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Banyak yang mengira FIFA sengaja menunjuk 3 negara, padahal bukan begitu ceritanya. Ketiga negara itu memang sejak awal mengajukan diri bersama lewat proposal bernama United 2026 Bid. Mereka bersaing dengan Maroko yang maju sebagai tuan rumah tunggal. Hasilnya, pada 13 Juni 2018, FIFA resmi memilih United 2026 Bid sebagai pemenang dengan dukungan 134 suara. Jauh unggul atas Maroko yang mendapat 65 suara. Lalu, kenapa Amerika Serikat tidak menjadi tuan rumah sendiri saja? Sebenarnya, Amerika mampu. Mereka bahkan pernah mengajukan diri sebagai tuan rumah tunggal Piala Dunia 2022, tapi kalah dari Qatar. Saat FIFA memutuskan menambah jumlah peserta dari 32 menjadi 48 negara untuk edisi 2026, skala turnamen menjadi jauh lebih besar. Jumlah pertandingan bertambah, kebutuhan stadion meningkat, begitu juga biaya dan logistiknya. Karena itulah, Amerika menggandeng Meksiko dan Kanada sebagai co-host. Meski begitu, Amerika tetap menjadi tuan rumah utama. Dari total 104 pertandingan, sekitar 78 laga akan digelar di Amerika Serikat. Sementara Meksiko dan Kanada masing-masing hanya mendapat 13 pertandingan. Menariknya lagi, konsep tuan rumah bersama juga akan dipakai di Piala Dunia 2030 yang rencananya digelar di Maroko, Spanyol, dan Portugal.

jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Ian Ci, Tuan dan Puan, terima kasih yang sudah ikutan dalam segmen Dandut You bersama Bang Jafri Mansur. Dan kami ucapkan terima kasih yang sudah ikutan dan akan jumpa di lain kesempatan. Dan saya Fardi Umar akan menemani Ci, Tuan dan Puan di sisa waktu beberapa menit ke depan.
1: Pakai kopi, rotinya habis, diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, Dangdut yuk, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
4: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
5: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
4: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
5: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
4: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini?
3: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
6: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
7: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Om Basri, dapur Sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, muni bacok dekat kasana kompor, dia pe api memanyala bagi itu tara bahaya.
1: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
0: Muni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.

0: FM, Suara Budaya Riau. Kabar berita jam 17 waktu Indonesia Barat.
1: Encik Tuan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Mantan finalis Putri Indonesia asal Riau, Jenny Ramadia Alfitri, mulai menjalani sidang perdana dugaan malapraktik kecantikan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kamis 2 Juli 2026. Dalam sidang dengan agenda pembacaan surat dakwah tersebut, jaksa membacakan 3 terdakwa terhadap terdakwa. Usai dakwaan dibacakan, Jenny melalui penasihat hukumnya menyatakan akan mengajukan eksepsi atau nota keberatan sehingga persidangan akan dilanjutkan pada agenda berikutnya. Informasi lainnya, Cik Tuan dan Puan, pasca penetapan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman sebagai tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait operasi tangkap tangan atau OTT, Wakil Bupati Kuansing Muksihin ditetapkan sebagai pelaksana tugas PLT Bupati. Penetapan tersebut tertuang dalam surat keputusan SK yang diserahkan PLT Gubernur Riau S. Hefarianto Kamis 2 Juli 2026 di kantor Gubernur. Dengan telah diterimanya SK PLT Bupati, maka Muklisin menyatakan kesiapan untuk menjalankan amanah baru yang diberikan. Sekian kabar berita.

0: Ron, Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh, gitu. Waduh, mak, kau itu senanglah kita eh.
1: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Oh, aduh, alhamdulillah. Kau tengok mana Ron? Mana tengok Ron? Tengok Ron.
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital.
0: Mudah lah kalau gitu, alhamdulillah.
2: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.

Ya, Encik Tuan dan Puan, selanjutnya kami hadirkan informasi wisata, destinasi wisata di Kota Pekanbaru di Provinsi Riau. Yang biasa sering yang paling menarik itu adalah Taman Rekreasi Alam Mayang. Nah, Taman Rekreasi Alam Mayang, kawasan rekreasi keluarga bernuansa alam di Pekanbaru yang memadukan ruangan terbuka hijau, danau, juga serta berbagai wahana permainan. Sejak dibuka pada tahun 1988, tempat ini menjadi salah satu destinasi wisata paling dikenal di kota dan terus berkembang sebagai lokasi kreasi, acara komunitas, serta kegiatan keluarga.

Tahukah Anda apa nama bola resmi untuk Piala Dunia 2026? Namanya sangat unik, Trionda. Bola produksi Adidas ini diluncurkan di Mexico City pada 2 Oktober 2025. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Nama itu melambangkan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Desain bolanya juga penuh dengan makna. Warna merah, hijau, dan biru diambil dari warna jersey kandang ketiga negara tersebut. Merah mewakili Kanada, hijau melambangkan Meksiko, dan biru untuk Amerika Serikat. Bukan hanya itu, di permukaan bola juga terdapat simbol khas masing-masing negara. Ada bintang untuk Amerika Serikat, daun maple untuk Kanada, dan elang sebagai simbol Meksiko. Presiden FIFA, Gianni Infantino, bahkan menyebut bola ini sangat indah saat diperkenalkan ke publik. Menariknya, Indonesia juga pernah punya cerita spesial soal bola Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola resmi bernama Al-Rihla yang juga ternyata diproduksi di Madinah.

Jawa Timur. Bola itu dibuat oleh PT Global Way Indonesia untuk Adidas dan digunakan di panggung sepak bola terbesar dunia. Fakta ini membuktikan bahwa kualitas produksi Indonesia mampu memenuhi standar internasional untuk ajang sekelas Piala Dunia FIFA. Keren ya?

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Yang Cituan dan Puan Daya Tarik kunjungan dapat menikmati suasana rindang dengan pepohonan besar yang terbuka, yang bisa cocok untuk kita jalan santai atau piknik. Berbagai wahana rekreasi tersedia untuk anak-anak maupun orang dewasa, termasuk permainan air, areal permainan, aktivitas luar ruangan, ya, dan juga sejumlah spot foto dengan replika perahu khas Riau. Nah, patung bergaya Pulau Paskah serta miniatur candi Indonesia itu pun juga bisa dinikmati.

Ya, Encik Tuan dan Puan, dan sampai di sini kebersamaan kami menemani Anda di tiap sore. Dan memang kalau yang ingin ke tempat wisata di Taman Alamayang, bisa Anda langsung ke sana. Dan wow, cukup menarik, udaranya cukup segar karena memang banyak pepohonan. Dan sampai jumpa selanjutnya, Bintang Lili Sartika yang akan menemani.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Siapa ini? Apa ini?
2: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
1: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
3: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
4: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau. Kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat.
1: Baik, Cik Tuan dan Puan, berikut kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat bersama saya Bintang Leli Sartika. Sebagai salah satu sentra penghasil sagu terbesar di Indonesia, Cik Tuan dan Puan, Kepulauan Meranti memiliki kekayaan alam yang tidak dimiliki banyak daerah lain. Potensi tersebut kini tidak lagi berhenti sebagai hasil perkebunan semata, karena di tangan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM, sagu menjelma menjadi beragam produk bernilai ekonomi tinggi yang mampu menembus pasar nasional. Bagi wisatawan yang berkunjung ke Selat Panjang, contohnya Cik Tuan dan Puan berburu oleh-oleh berbahan dasar sagu sudah menjadi agenda yang tidak boleh dilewatkan. Mulai dari mie sagu, brownie sagu, stik sagu, kue bangkit hingga aneka camilan modern tersaji di berbagai gerai UMKM. Semua menghadirkan cita rasa yang sulit ditemukan di daerah lain. Perjalanan UMKM sagu di Kepulauan Meranti membuktikan bahwa kekayaan alam tidak akan memiliki nilai tambah tanpa kreativitas dan keberanian untuk berinovasi. Dari bahan pangan tradisional, sagu kini menjelma menjadi berbagai produk modern yang diminati masyarakat lintas daerah. Lebih dari sekedar oleh-oleh, setiap bungkus mie sagu, brownie sagu, atau camilan khas Meranti membawa cerita tentang kerja keras para pelaku UMKM yang memilih bertahan di kampung halaman, mengolah kekayaan alam sendiri dan membuka peluang ekonomi bagi sesama. Di tengah gempuran produk-produk modern dari berbagai penjuru dunia, Meranti menunjukkan bahwa pangan lokal tetap memiliki tempat di hati masyarakat. Dari tanah sagu di pesisir tengah, di pesisir Riau, sebuah cerita tentang kearifan lokal, inovasi dan semangat kewirausahaan terus tumbuh membawa nama Kepulauan Meranti melangkah lebih jauh menuju pasar nasional bahkan dunia. Demikian kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760009, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: 95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru Suara Budaya Riau. Terima kasih Cik Terompuan masih bersama kami di Tepak Petang hari ini ya. Dan saya Bintang Leli Sartika kembali menyapa Anda untuk edisi hari ini Jumat 3 Juli 2026 yang akan mengawal kebersamaan kita sepanjang malam ini dengan rangkaian informasi dan lagu-lagu hiburan. Di awal suwa kita petang ini Cik Terompuan, terlebih dahulu kami ajak Anda untuk menyimak mimbar Islam petang ini dengan topik Kemiskinan dan Kebodohan Adalah Ujian Bagi Umat Islam, yang akan disampaikan oleh Ustadz Helmi Chandra MAG.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma arzuqna ilman nafi'an. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti menurunkan nikmat dan rahmatnya kepada kita. Ketika nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak pernah berhenti Allah turunkan, dan ketika rahmat yang Allah juga turunkan tidak pernah terputus, begitulah akhlak kita sebenarnya kepada Allah tidak terhenti pula dan tidak terputus pula untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari nikmat-nikmat yang terkecil menurut kita, yang remeh-temeh menurut kita, Allah menambahkan nikmatnya kepada kita, dan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan bisa kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk memberikan manfaat untuk dunia kita dan akhirat kita, dan menjadi bekal di akhirat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah buat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurah kepada sahabat beliau yang mulia ridwanullah alaihim, dan juga semoga tercurah kepada ahlul bait, keluarga Rasulullah, kepada zuriat Rasulullah, keturunan-keturunan Rasulullah yang mulia. Kita berselawat kepada mereka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bersalam kepada Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita membahas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kemiskinan dan kebodohan adalah ujian bagi umat Islam. Kemiskinan bisa berakibat membuat orang tersebut menjadi bodoh, dan kebodohan bisa membuat seseorang tersebut menjadi miskin. Maka kemiskinan dan kebodohan dua hal yang saling berkelindan satu sama lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diutus kepada masyarakat Mekah, ketika itu masyarakat Mekah disebut dengan masyarakat yang bodoh, dalam bahasa Arabnya jahiliyah. Maka tugas pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghilangkan kebodohan tersebut, dan kebodohan ini bukan dalam semua wilayah tatanan kehidupan, lebih kepada kebodohan dalam akidah, dalam tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka misi pertama Rasulullah menyebarkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu itu orang-orang kafir Quraisy yang berada di Mekah, mereka masih menyembah berhala, menyembah patung, dan ada yang menyembah matahari dan lain sebagainya selain Allah Subhanahu wa taala. Maka zaman tersebut disebut dengan zaman jahiliyah karena mereka bodoh dalam mengenal, dalam menentukan Tuhan yang berhak disembah. Apakah mereka bodoh dalam semua wilayah kehidupan? Tidak. Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillah minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatas syita'i was-shaif. Kebiasaan orang-orang Quraisy yaitu melakukan perjalanan berdagang di musim panas dan di musim dingin. Jikalau Mekah bermusim panas, maka mereka kesam karena sam itu bermusim dingin. Dan jikalau Mekah bermusim dingin, maka mereka memiliki kebiasaan untuk berdagang ke Yaman karena Yaman ketika itu bermusim panas. Artinya mereka sudah melakukan hubungan bisnis, hubungan dagang antar negara, atau sudah jauh jaraknya dari Mekah ke Sam. Sam itu dibagi kepada 4 negara. Yang pertama Suriah, yang kedua Lebanon, yang ketiga Yordania, dan yang keempat adalah Palestina. Jadi mereka sudah maju peradaban mereka, kebudayaan mereka, dan hubungan dan ilmu bisnis mereka sudah maju. Selanjutnya tentang kemiskinan, Rasulullah bersabda di dalam kitab Sunan Al-Baihaqi, hadis ini tertulis dalam kitab Sunan Al-Baihaqi, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kadal faqru ay yakuna kufran." Hampir saja kemiskinan membuat kalian menjadi kufur. Ka hadis ini adalah bentuk bahwa kemiskinan merupakan ujian bagi umat Islam, yang mana kemiskinan itu bisa menjadi faktor seseorang tersebut jatuh kepada lubang kekufuran. Dalam agama Islam, kita disuruh untuk menjadi orang yang kaya raya karena Rasulullah mengajarkan doa kepada kita, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Al-ghina artinya adalah meminta kekayaan, dan kita juga berlindung dari sifat pemalas dan lemah. Allahumma inni a'udzubika minal ajazi wal kasal. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat lemah dan pemalas. Dan hadis Rasulullah, perkataan Rasulullah kepada Sa'ad, ni'mal rajul salih, ni'mal malus salih lirajul salih. Senikmat-nikmat harta tersebut, sebagus-bagusnya harta tersebut berada pada tangan atau dipegang oleh lelaki yang soleh. Artinya apa? Ketika orang sudah memiliki harta yang banyak dan dia banyak membantu orang lain, maka di sanalah sebaik-baik harta tersebut berada di tangannya. Namun dalam hadis ini ulama memberikan 3 bentuk penjelasan. Yang pertama, orang-orang miskin berhati-hati dengan kemiskinannya, sebab dengan sifatnya yang serba miskin ini, serba kekurangan, menggodanya berbuat kemaksiatan. Maka ini makna hadis yang pertama, hampir saja kemiskinan membuat kalian menjadi kufur. Di orang miskin berhati-hati dengan kemiskinannya, sebab sifatnya yang serba kekurangan, menggodanya berbuat kemaksiatan. Dan ini banyak terjadi di lingkungan kita. Seorang bapak setelah dia mencuri, seorang pemuda yang sudah dewasa mencuri, ditanya oleh

tidak dibenarkan dalam agama kita. Dalam agama kita tidak hanya cukup dengan niat saja. Niatnya baik untuk membangun masjid, tapi uangnya dari hasil koruptor, maka itu juga salah. Niatnya baik untuk membantu keluarga di rumah, tapi menjual diri di kota, maka itu juga tidak baik juga. Maka dalam agama kita, niat yang baik diiringi juga dengan perbuatan-perbuatan, dengan cara perbuatan tersebut mendapatkan harta dengan cara halalan thayyibah. Selanjutnya, anak-anak yang miskin ini mudah diprovokasi, terpengaruhi, mereka jatuh kepada narkoba, mereka mudah diprovokasi, jatuh kepada pergaulan bebas dan tindakan-tindakan kejahatan, kemaksiatan yang banyak tersebar di generasi anak muda sekarang ini. Makna hadis yang kedua, bahwa hampir saja kemiskinan membuat kalian menjadi kufur. Makna yang kedua adalah orang-orang kaya berkewajiban terhadap saudara-saudaranya yang miskin. Maka dalam agama kita ada zakat wajib. Dalam syariat kita ada zakat wajib, itu zakat mal, zakat harta. Dikeluarkan cuma satu tahun, sudah sampai haulnya satu tahun dan sudah sampai nisabnya. Jikalau tidak mencapai nisabnya, maka tidak dikeluarkan. Jadi ada zakat wajib, itu zakat mal, bukan zakat mal. Jadi zakat mal itu cuma sekali setahun. Kalau zakat mal, ya setiap hari mungkin atau sekali seminggu. Ke dalam agama kita disyariatkan zakat, zakat harta. Yang kedua, zakat sunat, infak, sedekah, wakaf yang kita berikan membantu saudara-saudara kita yang miskin. Kenapa kita membantu mereka? Pertama, menjaga perasaan mereka supaya mereka tidak merasa tidak diperhatikan. Karena orang miskin itu kalau lewat di depan rumah orang kaya, dia berpikir, dia perasaannya ingin, kapanlah bapak ini membantu saya, kapanlah bapak ini menolong saya, dia sudah kaya. Di untuk menjaga perasaan mereka supaya mereka tidak iri hati, dengki dengan harta orang kaya, maka dibantu mereka. Di agama itu begitu jauhnya, menjaga perasaan saja mereka, agama ini jaga supaya mereka tidak sakit hati, dengki atau tidak suka kepada orang-orang kaya. Yang kedua, di dalam Al-Quran, kenapa dibantu orang-orang yang miskin tersebut? Kaila yakuna dulatan bainal aghnia minkum, supaya harta tersebut tidak berputar di kalangan orang atas saja. Maka itulah yang membuat ekonomi kita tidak baik. Kenapa? Karena harta tersebut hanya berputar di kalangan para elit saja, pengusaha saja, dan harta tersebut tidak putar kepada golongan menengah dan bawah. Maka ketika harta hanya dipegang oleh pemilik kekuasaan atau para pengusaha, para elit, dan harta tersebut tidak berputar kepada bawah, maka itu dinamakan dengan ekonomi kapitalis, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Untuk memberikan solusi dalam agama kita, agama Islam disuruh kita bersedekah, berimpak, supaya harta tersebut sampai kepada golongan bawah dan ekonomi berjalan lancar. Yang ketiga, terakhir dari hadis ini adalah kemiskinan yang pertama tadi bermakna harta. Namun kemiskinan yang bersifat miskin ilmu, miskin iman, miskin akhlak, miskin moral, sama jeleknya dengan kemiskinan harta tersebut. Jadi jangan merasa terbebas orang-orang kaya. Kalian walaupun kaya secara zahir, namun miskin secara iman, miskin secara moral, miskin secara pribadi, sama-sama bisa menjatuhkan kalian ke dalam jurang kekufuran. Maka ketika orang-orang kaya didatangi oleh Basnas untuk diminta zakatnya, maka mereka enggan mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena takut miskin. Maka kemiskinan mereka, miskin keimanan mereka, miskin pribadi mereka, miskin akhlak mereka. Apa buktinya orang-orang kaya itu miskin imannya? Mereka sudah kaya tapi masih memikirkan untuk mengambil hak orang lain. Sudah kaya tapi masih memikirkan untuk siapa yang dia makan pada hari ini. Orang yang miskin harta memikirkan apa yang dia makan, tapi orang yang miskin iman adalah siapa yang dia makan pada hari tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita terbebas dari kebodohan dan kemiskinan. Al-mu'minul qawi hayrun wa'habu ilallah minal mu'minit ta'ib. Mu'min yang kuat lebih mulia di sisi Allah daripada mu'min yang lemah. Kuat iman, kuat fisik, kuat ilmu pengetahuan, kuat akhlak dan moral, maka lebih baik daripada yang lemah fisik, lemah iman, lemah
pribadi dan lemah moralnya. Maka kita berdoa kepada Allah

0: Semoga anak-anak kita mereka berilmu, mereka berakhlak, bermoral, dan mereka juga menjadi orang-orang yang kaya, mandiri, bisa berdiri di kaki mereka sendiri. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Encik, Tuan dan Puan, kami informasikan waktu sholat fardu maghrib untuk Kota Pekanbaru dan sewaktu dan sekitarnya masuk pada pukul 18:26. Untuk itu sebelumnya kami hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya dari Quran Surat Al-Araf ayat 113 hingga 117 yang akan dibacakan oleh Syahrul Hidayat dan Qori'ah Sari Rahayu.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan para pesihir datang kepada Fir'aun. Mereka berkata, "Apakah kami akan mendapat imbalan jika kami menang?" Dia Fir'aun menjawab, "Ya, bahkan kamu pasti termasuk orang-orang yang dekat kepadaku." Mereka para pesihir berkata, "Wahai Musa, engkaukah yang akan melemparkan lebih dahulu? Atau kami yang melemparkan?" Dia Musa menjawab, "Lemparkanlah lebih dahulu." Maka setelah mereka melemparkan, mereka menyihir mata orang banyak dan menjadikan orang banyak itu takut karena mereka memperlihatkan sihir yang hebat menakjubkan. Dan kami wahyukan kepada Musa, "Lemparkanlah tongkatmu." Maka tiba-tiba ia menelan habis segala kepalsuan mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Baik Encik, Tuan dan Puan, saudara yang ada di Kota Pekanbaru, pukul 18:26 masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Dan dari Sudirman 440, kami ucapkan selamat melaksanakan sholat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita akan jalan-jalan petunjuk, dan sesungguhnya yang termasuk pada jalan-jalan petunjuk itu ialah melakukan sholat di masjid yang dikumandangkan azan, yakni sholat yang dilakukan berjamaah. Diriwayatkan oleh Muslim.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum Pak RT.
2: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
2: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
2: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
2: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: CCTV terbaik

0: 104 FM, Suara Budaya Riau. Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Baik Encik Tuan Puan, kita bersua lagi di kabar berita. Untuk kali ini jam 19 waktu Indonesia Barat, Cik Tuan Puan, di mana pemerintah Kota Pekanbaru melaksanakan kegiatan aparatur sipil negara mengaji massal atau ASN mengaji massal di pelataran Masjid Agung An-Nur besok, Cik Tuan Puan, Sabtu 4 Juli 2026 malam. Kegiatan ini ditargetkan bakal memecahkan rekor pada Museum Rekor Indonesia MURI dengan peserta ASN terbanyak se-Indonesia. ASN mengaji ini menjadi kegiatan penutup pada rangkaian HUT Pekanbaru ke-242. Ada belasan ribu ASN yang bakal mengaji besok malam, Cik Tuan dan Puan. Dan diakhiri dengan tahblik akhbar bersama Ustadz Das'ad Latif. ASN mengaji akan memecahkan rekor MURI. Terkait dengan banyaknya ASN mengaji ini, Cik Tuan dan Puan, ASN akan membaca surat Al-Mulk ya, dan menargetkan ASN yang bakal mengaji bersama ini mencapai 12.000 orang yang berasal dari ASN di lingkungan Pemko Pekanbaru. Nah, setelah ASN mengaji nanti, kegiatan akan dilanjutkan dengan tablik akbar bersama Ustadz Das'ad Latif. Dan diperkirakan ada puluhan ribu masyarakat yang datang dalam kegiatan penutupan HUT Pekanbaru ke-242 ini. Demikian kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
4: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
3: Hah? Apa lagi?
4: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
3: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
4: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru Suara Budaya Riau. Selamat malam Ci Tuan dan Puan. Tepak malam sudah menyapa Riau hari ini dan menyapa Pekanbaru. Semoga malam ini menjadi malam yang menyenangkan karena akhir pekan ya. Akhir pekannya panjang, besok sampai hari Minggu ya. Dan seperti biasa Ci Tuan dan Puan, kita sudah masuk di segmen Ragam Irama Nusantara. Kali ini kita akan mengulik sekilas tentang makanan khas tradisional, Ci Tuan dan Puan. Siapa yang tidak kenal dengan gudeg? Gudeg Jogja. Ternyata ini adalah kuliner legendaris yang tercipta dari tangan pekerja. Jadi buah tangan kaum pekerja di masa pembangunan Kerajaan Mataram dan sekarang identik dengan kota Jogja. Gudeg adalah Jogja, Jogja adalah gudeg. Jadi tidak ada di tempat lain, Ci Tuan dan Puan. Seolah-olah gudeg dan Jogja ditakdirkan sebagai satu keterikatan. Jadi kalau berwisata ke Yogyakarta, belum lengkap rasanya kalau tidak mencicipi kuliner yang menjadi ciri khasnya, yaitu gudeg. Nah kalau dulu ya, Ci Tuan dan Puan, dari informasi yang kami kutip dari indonesiakaya.com, gudeg ini hanya disajikan ala kadarnya, jadi hanya dengan nangka muda dan santan. Dan sekarang malah sering disajikan dengan menu lengkap seperti telur pindang, krecek, ayam opor, tempe, bacem, tahu bacem, serta areh. Areh ini adalah santan kental yang dibumbui menggunakan alas daun pisang pula ya. Jadi kuliner yang menjadi ikon khas kota Yogyakarta ini bisa dengan mudah kita nikmati mau pagi, mau siang, atau juga malam. Dan tidak hanya tersedia di restoran-restoran besar aja, Ci Tuan dan Puan, tapi gudeg juga dijajakan penjual di pasar atau di pedagang kaki lima dan bisa dinikmati sambil lesehan menikmati suasana kota Jogja. Jadi nggak ada yang nyangka ya kalau gudeg Jogja ini merupakan kuliner khas kota pelajar ini dan ternyata dibuat oleh kaum pekerja pada masa pembangunan Kerajaan Mataram di Alas Mentauk.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

Kita kembali ke Gudeg Jogja, Cik Ton dan Puan. Jangan terlalu terbuai dengan lagunya lah ya. Gudeg Jogja ternyata melansir laman National Geographic ya, pada 1500 ketika awal berdirinya kerajaan Mataram Islam di sekitar kawasan Kota Gede, tepatnya di Alas Mentauk, Cik Tuan dan Puan, banyak pohon buah yang ditebang. Ya, di antaranya angkil atau melinjo, kemudian pohon kelapa dan pohon nangka muda yang disebut dengan gori. Ya, ternyata di daerah itu melimpah ya, Cik Tuan dan Puan, buah-buah ini. Dan pohon-pohon ini ditebang karena dianggap tidak memiliki nilai jual dan ketersediaannya pun selalu berlimpah. Selain itu penjajah Belanda lebih banyak mengincar hasil pertanian karena dianggap memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Nah, kondisi ini yang membuat masyarakat sekitar dan kaum pekerja berkreasi mengolah dan membuat sajian dengan bahan dasar nangka muda atau yang mereka sebut dengan gori. Salah satunya adalah sayur gori yang direbus di dalam kuali besar selama berjam-jam, yakni 12 hingga 15 jam, hingga tekstur gori ini menjadi sangat empuk. Tentu saja mereka juga menambahkan bumbu-bumbu seperti ketumbar, kemiri, lengkuas, daun salam, bawang putih, bawang merah, gula jawa, dan santan. Hingga akhirnya terciptalah potongan-potongan nangka lembut dan berwarna coklat ditambah dengan cita rasa manis. Dan mengingat porsi memasaknya yang besar karena diperuntukkan bagi ratusan pekerja, Cik Tuan Puan, proses mengolah makanan ini harus terus diaduk menggunakan sendok kayu besar. Yang dalam bahasa Jawa, teknik mengaduk ini disebut hangudeg atau hangudeg ya, hagudeg gitu. Istilah yang kemudian menjadi inspirasi nama sayur gori menjadi gudeg. Dan saat ini terdapat dua jenis gudeg, Cik Tuan dan Puan, ada gudeg kering dan gudeg basah ya. Nah, itu dia sedikit sekilas cerita tentang asal usul gudeg ini, Cik Tuan dan Puan ya. Dan gudeg salah satu gudeg yang istimewa ya, karena walaupun sama dengan bumbu gudeg biasa, ternyata prosesnya memerlukan waktu selama kurang lebih satu malam. Dan gudeg ini biasanya disajikan pada acara khusus saja, yaitu namanya gudeg manggar, Cik Tuan dan Puan. Dan ini merupakan favorit Sultan Hamengkubuwono ke-10. Dan sementara itu di Kesultanan Surakarta, gudeg juga tercatat dalam buku sastra Serat Centini sebagai sajian di Kesultanan Surakarta, Cik Tuan dan Puan ya. Dan dibalik proses pembuatannya yang panjang, ternyata tersirat filosofi hidup untuk bersabar dan tidak menyia-nyiakan pemberian apapun dari Tuhan, Cik Tuan dan Puan. Karena proses yang lama, hidangan ini menjadi istimewa. Dan dulu saat penjualnya belum banyak, makanan ini sering dijadikan nazar atau wujud rasa syukur, Cik Tuan dan Puan ya. Itu dia tentang si gudeg yang ternyata sampai saat ini masih bisa dinikmati masyarakat Indonesia, apalagi kalau berkunjung ke daerah Yogyakarta ya. Jadi kalau Anda berkunjung ke daerah Yogyakarta, jangan sampai lewatkan untuk menikmati atau mencicipi gudeg Yogyakarta.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Awas Bu, awas Bu.
2: Kenapa nih dorong-dorong nih?
1: Maaf Bu, kalau saya nggak spontan ngedorong, Ibu bisa keserempet motor yang laju tadi loh, Bu.
2: Iya. Terima kasih ya, Nak.
3: Berprasangka itu manusiawi. Namun, saat kita hilangkan prasangka, kita bisa melihat lebih dalam makna kebenaran.

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Sudah pukul 19 lebih 40 menit saat ini, Cik Turang Puan masuknya waktu sholat isya untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya serta dan sewaktu. Setelah kumandang azan isya, pendengar kami akan kembali lagi untuk Anda, jadi tetap di sini.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih, saudara masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Banyak cerita-cerita masa lalu, Cik, Tuan dan Puan, ini bukan tentang kisah pribadi ya. Tapi kisah-kisah dari zaman dulu yang menjadi sejarah dan juga menjadi legenda yang mungkin sudah terlupakan. Tapi bersama kami Pro 4 RRI Pekanbaru, kita akan terus mendengarkan cerita-cerita tersebut agar bisa mengambil pesan dari ceritanya dan menjadi inspirasi untuk kita dalam kehidupan seperti apa, Cik Tuan dan Puan ya. Dan kali ini kami mengajak Anda untuk bersama menyimak satu cerita tentang asal mula nama Desa Kelayang, Cik Tuan dan Puan. Desa Kelayang itu di Kecamatan Indragiri Hulu ya, Riau Indonesia. Seperti apa ceritanya, Cik Tuan dan Puan? Yuk, mari kita simak bersama.
2: Kelayang adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, Indonesia. Dulu, Kelayang adalah nama sebuah desa yang dikenal dengan Keloyang. Sedangkan Keloyang berasal dari Kolam Loyang. Konon pada zaman dahulu kala, Kolam Loyang ini merupakan tempat sekumpulan bidadari dari Kayangan yang bisa terbang melayang. Setiap malam bulan purnama, para bidadari tersebut datang ke Kolam Loyang itu untuk mandi. Suatu ketika, seorang datuk dari kerajaan Indragiri bernama Datuk Sakti menghiliri Sungai Keruh, sekarang Sungai Indragiri, untuk melihat keadaan rakyatnya. Karena kelelahan, ia pun beristirahat di bawah pohon di tepi Kolam Loyang. Tiba-tiba, sekumpulan bidadari yang hendak mandi di Kolam Loyang tersebut turun dari kayangan. Datuk Sakti terpana melihat kecantikan para bidadari itu. Ia kemudian berpikir untuk memperistri salah satu di antara bidadari itu. Dengan berbagai usaha, Datuk Sakti berhasil menikahi bidadari itu. Namun, akhirnya mereka berpisah. Apa saja usaha-usaha Datuk Sakti tersebut? Bagaimana Datuk Sakti berpisah dengan bidadari itu? Temukan jawabannya dalam cerita Mahligai Keloyang.

0: Pada suatu masa, Kerajaan Indragiri mengalami zaman keemasannya. Ibu kota kerajaan yang menjadi pusat pemerintahan berada di Japura. Semula, Japura bernama Rajapura. Rakyat Indragiri hidup dengan sejahtera, tentram, dan damai. Para datuk memimpin dengan baik dan menjadi teladan bagi seluruh penduduk negeri. Suatu hari, salah seorang datuk yang bernama Datuk Sakti pergi menghiliri Sungai Indragiri. Saat itu Sungai Indragiri masih bernama Sungai Keruh. Datuk Sakti ingin melihat kehidupan rakyatnya yang hidup di sepanjang sungai tersebut. Menjelang sore, Datuk Sakti menaiki sebuah tebing untuk mencari tempat beristirahat. Datuk Sakti kemudian memasuki hutan di dekat sungai. Sampailah dia di tepi sebuah kolam. Air kolam itu sangat jernih, tenang, dan cemerlang, bak oyang. Ketika Datuk Sakti sedang duduk beristirahat di sebuah pohon besar, tiba-tiba ia dikejutkan oleh sekumpulan wanita cantik yang terbang turun dari angkasa. Datuk Sakti terperanjat bukan alang kepalang.
1: Amboi, kalau sangat gadis-gadis itu. Apakah saya ini mimpi? Ah, ini bukan mimpi.
0: Para bidadari itu kemudian mandi dengan riang gembira, sambil bercanda dan bernyanyi. Suara mereka merdu bak buluh perindu, menghanyutkan hati bagi siapa-siapa saja yang mendengar. Air kolam berkecipak berkilauan, memantulkan sinar matahari sore yang berwarna kuning keemasan. Menjelang senja tiba, usailah para bidadari mandi. Mereka mengenakan pakaiannya kembali dan secepat kilat terbang ke angkasa. Datuk Sakti yang terpukau segera tersadar.
1: Wah, alangkah bahagianya kalau aku bisa memiliki istri dari salah satu bidadari itu.
0: Datuk Sakti termenung memikirkan cara menangkap salah satu bidadari tersebut. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Senja itu adalah malam bulan purnama penuh. Tentulah pada purnama berikutnya, para bidadari akan datang lagi. Datuk Sakti terus berdoa.
1: Doa akan mengubah retak tangan yang telah digariskan Tuhan.
0: Pada purnama berikutnya, Datuk Sakti bergegas pergi kembali ke kolam loyang tempat para bidadari mandi. Dia bersembunyi di balik semak yang rapat. Dia sangat berhati-hati sekali, jangan sampai ketahuan oleh bidadari tersebut.
1: Wah, aku harus berhati-hati. Jangan sampai ketahuan oleh mereka. Kalau mereka tahu, hancurlah harapanku selama ini.
0: Benarlah, menjelang sore, langit kemilau oleh cahaya terang yang mengiringi kedatangan para bidadari. Sebagaimana biasa, mereka menanggalkan pakaian dan mencebur ke dalam kolam, bersukaria. Tengah para bidadari berkecipak-kecipung di dalam air, Datuk Sakti diam-diam mengambil salah satu selendang yang ada di dekatnya. Setelah senja, para bidadari tersebut mengenakan kembali pakaiannya. Tetapi ada satu bidadari yang tidak menemukan selendangnya. Bidadari-bidadari lain tidak dapat menolongnya. Mereka harus kembali sebelum malam turun. Bidadari yang kehilangan selendang itu terpaksa mereka tinggalkan. Bidadari itu pun menangis tersedu-sedu dengan sedihnya. Tangisannya menusuk kalbu siapa saja yang mendengarnya. Datuk Sakti keluar dari persembunyian dan mendekati bidadari yang malang tersebut.
1: Wahai bidadari cantik, ada apa gerangan kamu menangis?
2: Tuan, apa Tuan mengetahui selendang saya? Hamba mohon Tuan, mohon kembalikanlah selendang itu Tuan.
0: Datuk Sakti mengeluarkan selendang itu dari balik punggungnya, lalu berkata,
1: baik, aku akan mengembalikan selendang kamu, tetapi dengan syarat, kamu bersedia menjadi istriku.
2: Baiklah Tuan, saya berjanji bersedia menikah dengan Tuan, asalkan Tuan sanggup berjanji dengan saya tidak akan menceritakan asal-usulku dan peristiwa ini kepada orang lain. Tetapi Jika Tuan melanggar janji, berarti kita akan bercerai.
1: Baiklah, saya bersedia mengingat janji itu.
0: Lalu Datuk Sakti membawa bidadari itu ke rumahnya. Syarat yang diajukan sang bidadari sangatlah ringan bagi Datuk Sakti. Masa berlalu, mereka menikah dan hidup berbahagia. Tiada berapa lama, bidadari itu melahirkan anak laki-laki, disusul anak perempuan. Anak-anak itu tumbuh sehat, cerdas, dan rupawan. Datuk Sakti melatih anak laki-lakinya hingga tangkas bersilat, berburu, berniaga, dan berlayar. Sang bidadari mengajari anak perempuannya menenun, memasak, merawat rumah, dan bertanam padi. Keluarga Datuk Sakti terlihat sempurna. Semua orang kagum dan memuji kecantikan paras, keelokan perilaku, serta kepandaian sang bidadari. Datuk Sakti sangat bangga akan istrinya, hingga lupa dengan janjinya pada sang bidadari. Tanpa sadar, dia bercerita bahwa istrinya adalah bidadari dari khayangan. Dia menangkapnya saat mandi di kolam loyang, dan setelah mendengar cerita Datuk Sakti, pada setiap malam bulan purnama, orang-orang berduyun-duyun ke kolam loyang untuk berburu bidadari. Mereka bersaing, berebut, bahkan saling bertikai untuk mendapatkan semak lebat yang terdekat dengan kolam. Tetapi mereka pulang dengan tangan hampa, karena semenjak ada salah satu bidadari kehilangan selendang, para bidadari yang lain tidak berani lagi mandi di kolam loyang. Mengetahui Datuk Sakti telah melanggar janjinya, sang bidadari sangat sedih dan marah. Sambil menangis, dia mengambil selendangnya.
3: Kakanda, karena rahasia kita telah terbongkar, aku akan kembali ke langit, Kakanda. Kakanda, tolong pelihara putra putri kita, Kakanda, agar menjadi orang yang berguna. Selamat tinggal, Kakanda.
0: Sang bidadari pamit, lalu terbang ke angkasa. Sejak saat itu, sang bidadari tidak pernah lagi kembali ke kolam loyang untuk mandi-mandi. Datuk Sakti sangat sedih dan menyesal. Tetapi nasi telah menjadi bubur. Dan akhirnya, dia menerima takdirnya dan membesarkan anak-anak dengan baik. Kedua anak itu tumbuh menjadi jejaka dan gadis yang rupawan, pandai, dan baik budi. Semua orang menyukai mereka. Pada setiap malam purnama, Datuk Sakti dan putra-putrinya pergi ke kolam loyang untuk mengenang ibundanya. Mereka juga berdoa agar sang bidadari bahagia di kayangan. Demikianlah cerita asal mula nama desa Kelayang. Produksi Pro 4 Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

tanah Melayu, permainan tradisional bukan sekedar pengisi waktu senggang. Ia tumbuh sebagai ruang belajar yang syarat makna, menanamkan adab, batas, dan jati diri sejak usia dini. Dari gasing hingga yeyi, setiap permainan memiliki aturan yang tak tertulis. Siapa yang pantas memainkan, bagaimana bersikap, dan nilai apa yang dijaga. Disanalah karakter manusia Melayu dibentuk, melalui permainan

0: sederhana namun penuh makna, seperti yang diungkapkan Datuk Haji Saiful Anwar dari Lembaga Adat Melayu Riau.
1: Permainan tradisional Melayu itu bukan hanya sekedar permainan, tapi dia mengandung nilai-nilai yang perlu dipahami untuk membentuk karakter kita sebagai manusia Melayu. Permainan itu ada adabnya. Jadi misalnya main gasing tak boleh perempuan yang mainkan, gitu ya. Main kaki anggau yang pakai kaki pakai kayu yang tinggi itu tidak boleh perempuan yang mainkan. Sebaliknya juga begitu, misalnya main ye-ye, main karet, apa, tali karet itu laki-laki tidak boleh memainkannya karena memang identik dengan perempuan. Artinya ada nilai-nilai tertentu dalam permainan Melayu itu, nilai-nilai itu membentuk manusia Melayu itu sendiri, sehingga orang tahu bahwasanya ini permainan untuk laki-laki saja, ini permainan untuk perempuan saja.
0: Datuk Saiful menegaskan, permainan tradisional Melayu lahir untuk memelihara adab. Di balik riang tawa anak-anak, tersimpan filosofi tentang pantang dan larang, tentang waktu dan tempat yang tak boleh dilanggar. Bermain tak boleh mengabaikan sholat, tak boleh mengganggu belajar, karena orang Melayu diajarkan mengenal batas dan mengingat waktu. Disitulah letak tantangannya. Menjadi Melayu berarti merawat nilai dalam setiap gerak kehidupan, termasuk dalam permainan. Sebab setiap yang dilakukan bukan sekedar aktivitas, melainkan cerminan makna yang harus terus dipahami dan dijaga.
1: Karena memang untuk memelihara adab orang Melayu itu sendiri. Nah, itu persoalannya pada saat ini kita, kebanyakan kita tidak mengetahui bahwasanya permainan-permainan itu mengandung atau menyimpan nilai-nilai yang filosofis yang semacam itu. Di sekolah-sekolah diajarkan itu tentang permainan-permainan dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Setidaknya saya pernah menuliskan itu dalam buku Budaya Melayu yang diajarkan di sekolah itu, bahwasanya permainan permainan itu ada pantang dan larang. Permain itu waktu dan gelanggangnya mesti harus jelas, tidak melanggar pada ketentuan yang lain. Permainan itu filosofisnya dia tidak boleh melanggar waktu-waktu yang lain. Misalnya boleh bermain itu di dalam waktu dan gelanggang yang telah disediakan. Tidak boleh bermain ketika waktu sholat misalnya, tidak boleh bermain ketika waktu belajar. Nah, waktu-waktu itu diatur sedemikian rupa oleh orang Melayu. Nah, ada waktu bermain.
0: Sejalan dengan kegelisahan tentang lunturnya nilai dalam permainan tradisional, Soleh Nurdin, keseharian di Sekretariat Lam Kota Pekanbaru mengingatkan pentingnya menanamkan kembali warisan itu sejak usia dini. Ia menilai banyak generasi hari ini bahkan tak lagi mengenal permainan adat Melayu secara utuh. Yang tersisa hanya gasing versi modifikasi, jauh dari bentuk aslinya. Menurutnya, pengenalan harus dimulai sejak bangku sekolah dasar agar anak-anak tak sekedar tahu tetapi juga memahami maknanya. Ia pun berharap sentuhan teknologi dapat menjadi jembatan melalui inovasi atau kolaborasi dengan pengembang. Permainan tradisional Melayu bisa kembali hidup dan menjadi daya tarik baru tanpa kehilangan roh budayanya.
2: Untuk tanggapan saya tentang permainan adat Melayu itu masih kurang ya. Kalau saya memberikan saran, sebaiknya untuk generasi yang akan datang itu dari ditanamkan dari usia dini tentang permainan adat dan budaya itu sebetulnya. Tentang apalagi permainan Melayu ini kan kurang ya diketahui dengan banyak orang sampai sekarang ini. Yang paling diketahui paling tentang masih gasing. Gasing itu pun yang diketahui bukan gasing yang dari batu ya, gasing mainan yang udah dimodifikasi juga. Sebetulnya kalau misalnya untuk kedepannya lebih bagus lagi itu dari SD mungkin udah diperkenalkan tentang permainan alat tradisional, karena itu lebih bagusnya, karena nanti itu generasi yang dia untuk kedepannya jadi lebih tahu, jadi lebih bagusnya tuh ditanamkan dari usia dini sebetulnya.
0: Kekhawatiran serupa juga disampaikan Nanda Wulandari dari Lam Kota Pekanbaru. Ia melihat permainan tradisional Melayu kian asing di kalangan anak muda, tergerus minimnya informasi dan derasnya arus game di gawai. Akibatnya, banyak yang tak lagi memahami batas dan adab, mana permainan untuk laki-laki, mana untuk perempuan. Padahal, dari situlah nilai dan tata krama Melayu seharusnya dikenalkan dan dijaga sejak dini.
3: Permainan khas Melayu yang saat ini kurang diketahui oleh anak muda zaman sekarang itu tuh karena kurangnya informasi dan kurangnya mereka mencari tahu tentang hal itu gitu. Ditambah lagi sekarang udah banyak game-game di gadget, jadi mereka itu nggak tahu misalnya kalau permainan tradisional yang mana yang bisa dimainkan oleh perempuan dan mana yang dimainkan oleh laki-laki. Jadi mereka nggak paham dengan adat itu gitu.
0: Di tengah arus zaman yang terus bergerak maju, permainan tradisional Melayu seakan berdiri di persimpangan antara dilupakan atau diwariskan. Padahal, di balik setiap tawa dan geraknya, tersimpan adab, batas, dan jati diri. Menjaganya bukan sekedar melestarikan permainan, tetapi merawat nilai yang membentuk manusia Melayu agar tak hilang ditelan waktu.

Siti Nurhalizah yang berduet dengan Lesti ya, mengantarkan dan menghibur kita malam hari ini dengan lagunya Kumbang Bunga, Ci, Tuan dan Puan ya. Dan tentunya lagu ini mudah-mudahan lebih membuat kita bergairah malam hari ini, Ci, Tuan dan Puan. Dan dari Sudirman 440 bersama saya Bintang Lele Sartika yang masih akan menghadirkan rangkaian lagu-lagu Melayu ini ke ruang dengar Anda khusus malam hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana, dan ini akan menjadi akan menemani perjalanan Anda, menemani aktivitas Anda yang sedang bersantai bersama keluarga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mau gak sih?
2: Apa? Ntar, makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak barito.
2: Udah, gak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Jadi anak barito.
2: Ih kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
1: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
2: Nah, tuh kan. Keselak. Makannya tuh gak boleh sambil bicara.
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
0: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang telah kita sampaikan. Tinta ini juga berfungsi untuk mencegah kecurangan. Jadi, pemilih tidak bisa mencoblos lebih dari sekali. Menariknya, tinta ini menciptakan rasa kebersamaan. Saat kita melihat teman atau keluarga dengan jari kelingking yang berwarna, itu menjadi pengingat bahwa kita semua punya peran dalam menentukan masa depan. Momen ini menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab dalam menjalankan hak suara kita. Jadi, saat kamu melihat tinta di jari kelingkingmu, ingatlah bahwa itu adalah tanda keberanian dan partisipasi. Kita berkontribusi dalam menciptakan perubahan dan setiap suara sangat berarti.
2: ...95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru. Suara Budaya.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: ...95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Warga Pekanbaru, besok jangan sampai ketinggalan ya untuk mengikuti kegiatan ASN mengaji massal yang dilaksanakan di pelataran Masjid Agung An-Nur. Jadi Sabtu malam, malam minggu Anda akan diisi dengan suasana semarak menutup rangkaian hari ulang tahun Pekanbaru ke-242. Jadi akan ada belasan ribu ASN yang bakal mengaji pada besok malam, Cik Tudang Puan. Dan jangan sampai ketinggalan mengikuti tabligh akbar bersama Ustadz terkenal Das At Latif. Itu langsung di searching aja di Google yang siapa Ustadz Das At Latif. Saya rasa nggak ada yang tidak tahu lagi, Cik Tuan Puan ya. Jadi besok ya, malam minggunya di pelataran Masjid Raya An-Nur Pekanbaru aja, Cik Tuan Puan, menyaksikan kemeriahan pemecahan rekor Museum Rekor Indonesia dengan peserta ASN mengaji terbanyak se-Indonesia. Nah, jadi yang bingung gak ada kegiatan besok malam ya, silakan langsung ke pelataran Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau untuk mengikuti serangkaian kegiatan penutupan hari ulang tahun Pekanbaru ke-242. Dari Sudirman 440, Cik Turang Pun, kita masih akan menikmati rangkaian lagu-lagu Melayu malam hari ini.

0: orang Melayu itu sendiri menjaga. Dia hidup memerlukan keperluan-keperluan hidup, tetapi juga dia memikirkan bagaimana hidupnya itu akan bermanfaat, baik bagi diri sendiri, baik untuk kehidupan di dunia, juga untuk kehidupan di akhirat. Dengan sederhana atau dikatakan hidup berpada-pada ini, mereka akan mensyukuri nikmat Allah dan akan menempatkan dirinya pada tempat yang baik dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mubazir atau melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan masalah baik di dalam kehidupan pribadi dia sendiri maupun dalam kehidupan berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan adanya hidup yang sederhana ini, mereka menjadi orang yang dapat bergaul di segala lapisan masyarakat. Ke atas dia tidak menjilat, ke bawah dia tidak meminjam, sesama besar dia beramah tamah. Hal-hal kesederhanaan inilah yang membangun rumah tangga Melayu yang penuh dengan rasa kebersamaan, yang penuh dengan sifat-sifat yang berpada-pada, yang dapat menghilangkan sifat bakhil, sifat tamak dan sifat roba, kerana kesederhanaan itu adalah asas daripada kehidupan orang Melayu sejak dahulu dan insya Allah sampai sekarang. Maka dikatakan mencari harta berpada-pada, mencari rezeki dengan sepenuh hati, tetapi juga harus berhati-hati. Apa yang ada jangan membawa binasa dan apa yang ada jangan membawa fitnah bagi dirinya sendiri dan bagi masyarakat, bangsa dan negaranya. Mudah-mudahan dengan hidup yang sederhana mereka terhindar dan terelak daripada hidup yang mubazir, berlebih-lebihan dan apalagi kalau sampai ke tingkat sombong, pongah, serakah dan tamak. Insya Allah dengan sifat sederhana, sifat berpada-pada, mereka akan menjadi orang yang baik dan sejahtera dalam kehidupan berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Mengenal rumah adat di Indonesia.
3: Rumah adat Provinsi Riau. Rumah adat Provinsi Riau dikenal dengan nama Selaso Jatuh Kembar. Dinamakan Selaso Jatuh Kembar karena ia memiliki selasar atau selaso yang lebih rendah dibandingkan dengan ruang tengah. Dari keseluruhan, bahan untuk pembangunan rumah adat ini adalah dari bahan alam. Atapnya terbuat dari daun rumbia yang diikat menggunakan rotan pada tulang atau pagar kuat. Sementara bagian lainnya seperti dinding, tiang, atau lantai terbuat dari kayu-kayu kualitas terbaik seperti kayu meranti, kayu punak, atau kayu medal. Rumah adat Selaso Jatuh Kembar pada masa dahulu digunakan sebagai balai pertemuan adat. Oleh karena itu, rumah adat ini juga disebut sebagai Balai Selaso Jatuh. Kendati bukan digunakan untuk rumah tinggal, rumah adat ini tetap dibagi beberapa ruangan. Ada ruang untuk bermusyawarah dan ruang untuk menyimpan benda-benda. Selain ukurannya yang besar dan terdiri atas beberapa tingkat, ada beberapa karakteristik yang dimiliki rumah adat Selaso Jatuh Kembar dibandingkan rumah adat Melayu lainnya. Filosofi dan karakteristik yang kemudian menjadi ciri khas rumah adat Riau ini adalah memiliki silangan pada ujung atap atau perabung yang disebut sulo bayung dan silangan pada kaki atau yang disebut sayok layangan. Silangan ini merupakan simbol bahwa masyarakat Melayu Riau adalah masyarakat yang religius.

0: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.
1: Dengan suara ensemble talempong yang dinamis, tiga pasang penari memasuki panggung. Kedua belah tangan penari-penari membawa piring. Kedua tangannya begitu lincah memainkan piring dalam gerakan-gerakan atraktif yang memakai pola lantai yang diambil dari gerakan-gerakan pencak. Sesekali, bunyi piring berdenting. Demikianlah kira-kira ilustrasi dari sebuah pementasan tari piring yang berasal dari tanah Minangkabau, Sumatera Barat. Dalam khasanah kebudayaan Minang, tari piring memiliki fungsi spiritual yang berarti pemujaan terhadap Dewi Padi dan penghormatan atas hasil panen. Tari ini sudah hidup subur di wilayah pesisir selatan Sumatera Barat. Bentuk penyajian tari piring ini dilakukan dengan cara pasangan maupun kelompok dengan ragam gerakan yang sifatnya cepat dan dinamis serta diselingi bunyi piring berdentik yang dibawa oleh para penari. Biasanya, tarian ini berdurasi 7 menit dan diiringi dengan musik tradisional yaitu ensambel talempong yang dibawakan dengan apik. Tarian ini banyak menggambarkan kegembiraan, kebersamaan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat Minangkabau. Saat ini, tari piring merupakan salah satu tarian tradisional Indonesia yang digemari masyarakat luas, termasuk masyarakat internasional. Hal ini terbukti dengan seringnya tari piring ditampilkan dalam acara-acara internasional. Hal yang menyebabkan tari piring ini banyak digemari adalah gerakannya yang energik, bersemangat, atraktif, dinamis, serta gerakan yang tidak monoton menjadi daya tarik tersendiri bagi penonton.
0: Mozaik Nusantara.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, suara budaya Riau.
1: Dari Sudirman 440, kami masih akan terus menyapa Anda malam hari ini, Cik Tuan dan Puan. Semoga yang masih terjaga, yang belum tidur malam hari ini, masih dengan semangatnya ya menikmati rangkaian lagu-lagu pilihan yang kami siapkan untuk Anda. Setelah kita puas menikmati lagu-lagu spesial malam hari ini di lagu-lagu Melayu, kita beralih selanjutnya hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat ya. Kita beralih ke irama, ke ragam lagu Nusantara maksud saya ya. Dari Sudirman 440, kami ucapkan selamat menikmati dan semoga membuat suasana malam Anda lebih berwarna.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
2: Kenapa emang?
1: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
2: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
1: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Anda seorang petualang? Rasanya belum sempurna jika telapak kaki Anda tak pernah tertera di sini, di Goa Luang Jaran. Lorongnya yang panjang, stalaktit dan stalagmit yang begitu mempesona akan menuntun Anda untuk runduk pada yang maha sempurna. Sebenarnya, goa yang berada di daerah Pacitan ini tertutup untuk umum. Mungkin karena keangkerannya. Bayangkan, pintu goa hanya berupa lubang berukuran 3x5 meter yang seolah tanpa dasar. Lokasi persisnya berada di perbukitan Desa Jelumbang, 20 km dari kota Pacitan ke arah barat. Panjang goa ini mencapai 30 km. Setelah turun dari mulut goa sepanjang 35 meter, Anda akan ternganga karena di depan mata terhampar ruang luas mencapai 3 hektar dengan gemericik suara air dan kilau batu stalaktit dan stalagmit. Di keluasan itu bertebaran lorong-lorong kecil yang perawan, belum terjamah, sempit, lembab, dan basah. Di bagian tengah, rembesan air tertahan dan mengumpul menjadi semacam telaga kecil dan sangat bening sehingga bisa dilihat dengan jelas bagian dasarnya. Uniknya, goa yang sangat menantang ini justru diperawani bukan oleh penjelajah negeri sendiri, tapi tim ekspedisi dari Australia sekitar tahun 1987. Dan dari hasil ekspedisi mereka juga terungkap bahwa Goa Luang Jaran ini memanjang terus hingga di bawah kota kecamatan Donorojo, hampir berbatasan dengan Jawa Tengah.
1: Mozaik Nusantara
2: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
4: FM Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Negeri Indonesia merupakan negeri dengan ribuan peninggalan sejarah yang tak ternilai. Hal ini dibuktikan dengan bertebarannya candi-candi di Nusantara ini. Candi Prambanan adalah peninggalan terbesar peradaban Hindu. Dibangun oleh raja-raja dinasti Wangsa, keluarga Sanjaya pada abad ke-9. Kompleks Prambanan diduga dahulu terdiri dari 4 halaman candi. Halaman tengah terdiri dari 8 candi, 3 halaman lain yang mengitarinya terdiri dari 157 candi-candi kecil. Bukti arkeologis menyebutkan, Prambanan dibangun dengan maksud untuk menyimpan abu jenazah Raja Balitung dan Prameswuri. Struktur candi utama setinggi 47 meter menghadap ke arah timur dan di dalam ruangan utamanya terdapat arca Siwa sebagai perwujudan dari Mahadewa, dewa tertinggi. Sedangkan di ruangan lain terdapat arca Durga Mahisa Suramadini, Prameswuri Siwa, dan bagi masyarakat Jawa lebih sering disebut Roro Jonggrang. Menurut legenda tersebut, arca batu itu tidak lain merupakan jelmaan tubuh hidup sang putri Roro Jonggrang yang dikutuk oleh kesatria Bandung Bondowoso untuk melengkapi kesanggupannya menciptakan 1000 arca dalam waktu semalam. Berkaitan dengan legenda ini, Candi Prambanan sering disebut juga sebagai Candi Roro Jonggrang. Pada Candi Siwa, pagar langkahnya terdapat relief tentang epos Ramayana. Dan bagi pengunjung yang ingin menyaksikan, dapat mengelilingi candi dengan posisi pusat candi selalu di sebelah kanan. Sebenarnya, di wilayah sekitar Candi Prambanan dapat dikunjungi pula Candi Buddha maupun Hindu, seperti Candi Sajiwan, Candi Lumbung, Candi Sewu dan Plaosan, Candi Ratu Boko, Candi Sari, Candi Sambisari, serta Candi Kalasan.
1: Mozaik Nusantara
2: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru Suara Budaya.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Begitu banyak yang sudah kita lewati sepanjang hari ini, yang kita hadapi juga beragam. Mudah-mudahan ada pelajaran dan hikmah yang kita ambil dari persoalan-persoalan, masalah-masalah yang hadir ke hadapan kita di sepanjang hari ini untuk perbaikan di hari-hari berikutnya, Cik, Tuan, dan Puan. Dan di studio saat ini sudah menunjukkan pukul 23 lebih 1 menit. Ya. Rangkaian lagu-lagu hiburan belum berhenti sampai di sini, saudara, karena kita akan bersama-sama melewati malam ini dengan indah sambil mencintai ragam lagu-lagu daerah Nusantara yang hadir dari Sudirman 440. Dan saya yang bertugas, Bintang Lili Sartika, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda sepanjang hari ini. Semoga apa yang sudah kami berikan, kami persembahkan ke ruang dengar Anda, ada hikmah, ada manfaat, dan juga dapat menghibur Anda. Dan sebelum menutup kebersamaan kita di tepak malam hari ini, Cik, Tuan, dan Puan, saya ucapkan selamat beristirahat ya. Yang sudah mengantuk silakan menuju ke peraduan masing-masing, yang masih beraktivitas, masih di perjalanan, kami masih akan menemani Anda. Dari Sudirman 440, saya ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hah, capek. Main game
2: Alpha is online.
3: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
1: Maaf, Pa, maaf.
3: Sana cepat.
1: Iya, iya.
3: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
1: Pa, Papa.
3: Apa?
1: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
5: 95,9 FM, Pro 4, RRI Pekanbaru, Suara Budaya Ria.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah, bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
4: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga nggak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
4: Putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara. Masa depan bangsa.

نستعين بالصبر والصلاة.

0: صدق الله العظيم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanyalah kami kembali. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Jumat 3 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Saudara, kami ucapkan selamat malam dan sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 4, mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi Ci, Tuan dan Puan di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program 4 RRI Pekanbaru, kembali menemani Ci, Tuan dan Puan di frekuensi FM 95,9 MHz menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Sabtu 4 Juli 2026. Ci, Tuan dan Puan dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Sungguh, Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Allah memilih para utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Ya, Encik, Tuan dan Puan, baru saja ada ikuti pengajian Al-Quran dari surat Al-Hajj ayat 73-76 yang dibacakan Qori dan Saritilawa, Murnah dan Riyadilah. Selanjutnya, Encik, Tuan dan Puan, untuk kaum muslimin dan muslimat, selamat melaksanakan ibadah sholat subuh. Kami hadirkan musik islami menemani Encik, Tuan dan Puan.

didatangi seorang pemuda yang sedang menghadapi masalah. Tanpa membuang waktu, pemuda itu langsung menceritakan semua masalahnya. Pak tua bijak hanya mendengarkan dengan seksama. Lalu ia mengambil segenggam serbuk pahit dan meminta anak muda itu mengambil segelas air. Ditaburkanlah serbuk pahit itu ke dalam gelas dan diaduk dengan perlahan. "Nak, coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya," ujar Pak tua. "Pahit, pahit sekali ini, Pak," jawab pemuda itu. Pak tua itu tersenyum dengan manis, mengajak pemuda itu berjalan ke tepi danau di belakang rumahnya. Sesampainya di danau, Pak tua kembali menaburkan serbuk pahit dan mengaduknya dengan sepotong kayu. "Nah, coba ambil air itu dan minumlah." Saat si pemuda mereguk air itu, Pak tua bertanya lagi, "Bagaimana rasanya, Nak?" "Sangat segar, Pak. Sangat segar," sahut si pemuda itu. "Apakah kamu merasakan pahit di dalam air itu, Nak?" tanya Pak tua. "Tidak ada pahit, Pak," sahut pemuda. Pak tua itu tertawa sambil berkata, "Anak muda, dengarkan baik-baik ya. Pahitnya kehidupan sama seperti

YNC Tuan dan Puan, masih bersama Perombat Suara Budaya Riau. Masih kami hadirkan musik Islami dan kami informasikan untuk Mutiara Pagi di edisi kali ini tidak berlangsung. Sehingga masih kami hadirkan musik Islami, Cituan dan Puan. Untuk Anda yang ingin pecinta sepak bola, ingin mendengarkan pertandingan antara Argentina berhadapan dengan Tanjung Verde, Anda boleh mendengarkan bersama Pro 1 RRI Pekanbaru.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kita semua, besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita? Sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas. Tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu. Lihat kerutan di wajahnya. Lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu. Doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi dirimu. Mari kita maknai cinta pada ayah, bunda, dan orang-orang yang

Cik Tuan dan Puan, lagu dari Sulis sudah mengantarkan Cik Tuan dan Puan hingga pukul 5:40. Dan kami kembali informasikan bahwa Mutiara Pagi di saat ini tidak berlangsung karena saat ini Pro 1 menghadirkan siaran langsung pertandingan Argentina berhadapan dengan Tanjung Verde. Masih bersama Pro 4 Suara Budaya Riau, Cik Tuan dan Puan, kami hadirkan musik Islami dari Opik dan juga beberapa penyanyi lainnya.

Ya, Enci, Tuan dan Puan masih bersama Pro 4 Suara Budaya Riau hingga pukul 5 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan musik Islami, Enci, Tuan dan Puan yang sudah kembali mengawali aktivitas di akhir pekan kali ini, ya, di awal ini, di akhir pekan. Semoga apa yang direncanakan Cituan dan Puan dapat dimanfaatkan dengan baik.

sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu

kisah, suatu hari ada dua orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinahan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, dua orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja dua orang tadi terkejut dan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" Jawab mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu, itu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan daging hewan busuk yang sudah mati.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.

NJ Tuan dan Puan, kembali menemani di kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau membantah anggapan bahwa penanganan dugaan kekerasan terhadap seorang mahasiswa saat aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Riau berjalan lamban. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau, Kombes Pol Muhammad Hasyim, menegaskan bahwa proses hukum terus berjalan dan dilakukan secara serius sesuai tahapan penyidikan. Hasyim menegaskan pihaknya menunggu keterangan dari korban Muhammad Lutfi untuk membuat terang perkara. Korban disebut mengalami tindak kekerasan dari aparat saat aksi demo pada 22 Juni 2026. Berdasarkan hasil visum, kata Hasyim, korban mengalami retak pada bagian kanan wajah. Rincian medis lainnya masih menunggu hasil pemeriksaan secara menyeluruh. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Tahukah Anda apa nama bola resmi untuk Piala Dunia 2026? Namanya sangat unik, Trionda. Bola produksi Adidas ini diluncurkan di Mexico City pada 2 Oktober 2025. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Nama itu melambangkan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Desain bolanya juga penuh dengan makna. Warna merah, hijau, dan biru diambil dari warna jersey kandang ketiga negara tersebut. Merah mewakili Kanada, hijau melambangkan Meksiko, dan biru untuk Amerika Serikat. Bukan hanya itu, di permukaan bola juga terdapat simbol khas masing-masing negara. Ada bintang untuk Amerika Serikat, daun maple untuk Kanada, dan elang sebagai simbol Meksiko. Presiden FIFA, Gianni Infantino, bahkan menyebut bola ini sangat indah saat diperkenalkan ke publik. Menariknya, Indonesia juga pernah punya cerita spesial soal bola Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola resmi bernama Al Rihla yang juga ternyata diproduksi di Madiun, Jawa Timur. Bola itu dibuat oleh PT Global Way Indonesia untuk Adidas dan digunakan di panggung sepak bola terbesar dunia. Fakta ini membuktikan bahwa kualitas produksi Indonesia mampu memenuhi standar internasional untuk ajang sekelas Piala Dunia FIFA. Keren ya?

Tahukah Anda? Brazil adalah satu-satunya negara di dunia yang tidak pernah sekalipun absen dari putaran final Piala Dunia FIFA sejak turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Artinya, selama lebih dari 90 tahun sejarah sepak bola dunia, Brazil selalu hadir di setiap edisi Piala Dunia tanpa terkecuali. Sampai Piala Dunia 2026, tim Samba tercatat sudah tampil di 23 edisi berturut-turut adalah sebuah rekor yang belum mampu disamai negara manapun. Menariknya lagi, Brazil juga menjadi negara paling sukses dalam sejarah Piala Dunia dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Mereka meraihnya pada tahun 1958 di Swedia, 1962 di Chile, 1970 di Meksiko, 1994 di Amerika Serikat, dan 2002 di Korea Selatan, Jepang. Gelar tahun 1970 bahkan dianggap legendaris karena diperkuat oleh sang raja sepak bola dunia, Pele. Tak hanya itu, Brazil juga dikenal sebagai pabrik pemain hebat dunia. Dari Pele, Zico, Romario, Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Kaká, hingga Neymar. Semuanya lahir dari negara yang menjadikan sepak bola seperti bagian dari budaya hidup masyarakatnya.

Iyan Cituan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau di saat ini. Dan apa kabar?

0: Di usia 41 tahun, satu nama masih belum selesai dengan sejarah, Cristiano Ronaldo, legenda yang sudah menaklukkan hampir segalanya. Tapi ada satu mimpi yang belum jadi kenyataan, trofi Piala Dunia FIFA tahun 2026, jadi panggung terakhirnya. Ia bisa jadi pemain pertama yang tampil di 6 Piala Dunia dengan menit bermain terbanyak dan penampilan terbanyak sepanjang sejarah. Bahkan, ia berpeluang mencetak gol di 6 edisi berbeda dan mencetak hat-trick di usia paling tua. Dan jika Portugal juara, ia akan jadi kapten tertua yang mengangkat trofi dunia. Ini bukan sekadar turnamen, ini tentang warisan dan mungkin akhir dari sebuah legenda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

0: fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Tahukah Anda negara pertama yang menjuarai Piala Dunia? Ya, negara pertama yang menjuarai Piala Dunia adalah Uruguay. Dan itu terjadi pada tahun 1930. Saat itu, FIFA menggelar Piala Dunia Perdana dan menunjuk Uruguay sebagai tuan rumah. Bukan tanpa alasan, negara kecil di Amerika Selatan ini sedang merayakan 100 tahun konstitusi pertamanya, sekaligus punya prestasi mentereng sebagai peraih emas Olimpiade tahun 1928. Pertandingan final digelar di stadion legendaris Estadio Centenario di kota Montevideo. Kala itu, lawannya di final adalah Argentina dengan skor 4-2. Sejak saat itu, Piala Dunia menjadi ajang paling bergengsi di dunia, menyatukan jutaan pasang mata dari berbagai penjuru bumi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ya, Encik Tuan dan Puan, yang menjadi menarik juga adalah bagaimana ungkapan kalau binasa hutan yang lebat, rusaklah sungai, hilanglah manfaat. Kalau rusak alam, tempat berpijak manusia sendiri yang menerima akibatnya. Ungkapan tersebut mengajarkan bahwa keseimbangan alam menjadi penentu kesejahteraan manusia. Oleh sebab itu, menjaga hutan, sungai, dan lahan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Iya, selain itu Encik Tuan dan Puan, dahulu masyarakat memanfaatkan hasil alam secukupnya. Mereka menebang pohon dengan mempertimbangkan keberlanjutan hutan. Penangkapan ikan dilakukan sesuai musim agar populasi ikan tetap terjaga. Bahkan terdapat aturan adat yang melarang merusak kawasan tertentu yang dianggap penting bagi kehidupan masyarakat.